0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit. Mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM. Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Hai guys, boleh kata semua orang ada media sosial. Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Tapi ingat, kita sebagai pengguna kenalah mengawal berita-berita yang kita terima. Takut nanti berita tu berita palsu. Semak dulu berita tu, okey? Sentiasa fikir dan tanggungjawab terhadap apa jua berita yang kita kongsikan. Tak pasti, jangan kongsi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh saya Ryan dan Perlis FM.
4: Hai Gen Z, klik, score, like. Tapi jangan lupa selamatkan diri dan data. Bijak online, selamat offline. Saya Wanur Akhil Zahidah, pembola sukan FC Cilik UV PSS Negeri Perlis. Vibe Gen Z, ada vibe.
5: Vibe Gen Z, vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z, vibe Gen Z.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, make up aku ni macam mana?
2: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawalah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

Alright, 8.25 minit pagi. Hai, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Terus setia tahu Plus FM serasi dengan ku.

Alright gang, penghibur dan pemberitahu. Gang, 8.36 minit pagi. Kejap lagi 9.15 minit pagi. Anda akan bersama dengan saya juga. Kita akan kongsikan berkenaan dengan Hari Kemahiran Kemas 2026. 9.15 minit pagi nanti. Anda akan bersama dengan Puan Nur Fatihah binti Muhammad Sharif, ya, pengarah Unit Pendidikan Kemahiran Kemas Negeri Perlis, akan bersama dengan anda. Dan kita nak kongsikan berkenaan dengan Hari Kemahiran Kemas 2026. InsyaAllah, 9.15 sudah pagi. Anda boleh tonton juga secara langsung, menerusi Facebook Plus FM, insyaAllah. Baik, terima kasih juga kepada sahabat saya ni, Muhammad Alfif Adha. Waalaikumsalam, selamat pagi-pagi katanya. Syukur Alhamdulillah, good morning-morning juga. Terima kasih Muhammad Alfif Adha. Terima kasih juga kepada Kak Sepia Razak. Waalaikumsalam Joe, selamat pagi-pagi, selamat bertugas. Syukur Alhamdulillah, masih diberikan kesihatan yang baik-baik lah, ceria selalu, Alhamdulillah. Kita doakan juga lah untuk kawan-kawan kita yang mungkin mengalami masalah kesihatan dan sebagainya, yang berada di hospital Tukar Fauzia. Doakan untuk mereka. Dan anda yang menjaga orang yang sakit ni, anda merupakan orang-orang yang hebat lah, yang telah pun dipilih oleh Allah SWT. Jadi kesabaran tu penting tau, bukan senang nak jaga orang sakit ni. Alhamdulillah. Okay, saya nak kongsikan juga berkenaan dengan program Jelajah Farmasi and Community dan Sambutan Hari Farmasi Sedunia Peringkat Negeri Perlis, pada tahun 2026. Ini untuk penyertaan Perlis Farmasi Run, di warga Perlis, anda boleh sertai tahu program Jelajah Farmasi Community dan juga Sambutan Hari Farmasi Sedunia Negeri Perlis untuk tahun 2026. Ini anjuran bahagian perkhidmatan farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Perlis dengan kerjasama Persatuan Farmasi Malaysia Cawangan Kedah Perlis. Program ini adalah bertujuan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat lah mengenai penggunaan ubat-ubatan secara selamat, perkhidmatan kesihatan komuniti serta amalan gaya hidup yang sihat. Tarikhnya pada 19 September 2026, hari Sabtu, 8 pagi hingga 4 petang, bertempat di Dewan Besar Felda Cuping, Cuping Perlis lah. Yang menarik, turut diadakan Perlis Farmasi Run, untuk ini dengan penyertaan dalam dua kategori, iaitu 5 km dan juga 10 km. Dan ada anda yang mendengarkan Perlis FM, jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama lah memeriahkan program ini sambil mengamalkan gaya hidup yang sihat. Jom sertai Farmasi Run. Jom kenali ubat anda, jaga kesihatan dan kekal aktif. Tu dia cara-cara dia. Please FM.

0: Alright, 102.9 MHz. Kawan-kawan, saya dah kongsi sikit lah berkenaan dengan ya, Tamasha Sukan Malaysia Sukma ke-22 dan juga Para Sukma 2026 di Selangor pada 15 sehingga 24 Ogos 2026. Dan Tamasha edisi kali ini menampilkan 37 lah jenis sukan dan juga 474 acara pingat yang dipertandingkan di sekitar negeri Selangor, manakala kejohanan Para Sukma dijadualkan pada 5 hingga 14 September 2026. Dan saya bersama dengan Muhammad Syah Hashim yang akan bersama-sama anda nanti untuk buat laporan lah berkenaan dengan Sukma 2026. Assalamualaikum Syah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar Syah?
1: Kita macam biasa.
0: Macam biasa, Feroz. Cantik. Okey Syah, kita nak kongsikan berkenaan dengan ya, Tamasha Sukan Malaysia Sukma ke-22 dan juga Para Sukma 2026 lah. Dijangka Syah akan bergerak ke Selangor ni pada esok eh?
1: Esok pagi.
0: Esok pagi. Esok pagi. Asalnya nak pergi sendirilah tapi tak upayalah. Dalam keadaan tak, dalam keadaan cuaca ni kan.
1: Nanti you nak pukul air juga sikit, walaupun sikit.
0: Sikitlah.
1: Kita tak nak pukul
0: itu
1: air.
0: Itu biasa. Kan. Kawan-kawan dia kena lagu tu. Dia kata lah. dia tak mesra.
1: Bila lagi
0: bila
1: kan.
0: Lagi kan.
1: Bila lagi.
0: Tapi memang suka nasib, kalau
1: tadi. Nasib baik tak ada kawan tu. Kalau ada kawan tu, you memang betul. Masuk air habis lah.
0: Itulah kami memang suka lah kalau Mak Syah tak ada kat sini. Sebab apa, senang untuk kita tiba lah. Okey. Syah,
1: terima kasih Virus.
0: Ya, sama-sama. Okey, dijangka lah Syah untuk sukan Sukma 2022 ni. 2026.
1: Tak, kita di Polis FM kan, Polis FM akan menyalurkan maklumat-maklumat dan juga keputusan-keputusan terkini sukan Malaysia ke-22 yang akan berlangsung di Selangor. Sebenarnya 1-2 jenis acara dah pun berlangsung sejak 11 hari bulan, seperti acara bola tampar pantai dan sebagainya. Tetapi secara rasminya pembukaan pada 15 hari bulan, dan kita akan bergerak ke Selangor pagi esok, dan berada di sana sehingga 25 hari bulan.
0: Okey, mulai besok sehingga 25
1: bulan. Jadi kepada pendengar-pendengar Polis FM pada rakyat negeri Polis, jangan lepaskan peluang untuk sama-sama kita mendapatkan maklumat-maklumat terkini pungutan pingat. Polis lah ni bukan boleh pandang ringan.
0: Betul.
1: Sebab Polis juga telah melahirkan
0: atlet-atlet
1: yang bertaraf hebat.
0: Betul.
1: Menerusi sukan Sukma, di luar tak pandang Polis ke lambat sukan ni, Feroz. Betul. Betul tak? Polis di luar tak pandang lambat sukan ni. Seperti contoh kan, Hafizuddin, atlet yang dilahirkan menerusi Sukma di Sarawak 2 tahun lepas, acara sukan Commonwealth baru-baru ini, beliau mendapat peringkat emas dan juga memecahkan rekod sukan Commonwealth.
0: Betul.
1: Polis. Itu bagi acara long ball, wanita, saya tak ingat nama, menerusi acara Sukma juga dengan Perak Commonwealth, dan seperti biasa Datuk Latif Ramli.
0: Betul. Itu yang utama lah.
1: Itu utama dia.
0: Okey, dijangkakan laporan Sukma 2026 akan bermula jam
1: 9.45 pagi. Itu untuk acara-acara sukan yang berlangsung pada hari tersebut, dan keputusan-keputusannya akan kita maklumkan pada pada pukul 3 petang, dan rangkuman keseluruhan keputusan bersama dengan tetamu juga di studio yang kita ada juga di sana pada pukul 10 malam. Tetapi Feroz, sekiranya ada maklumat-maklumat yang terkini, pingat-pingat yang terkini, sebelum waktu-waktu yang kita
0: akan nyatakan tadi, terus.
1: Kita akan express punya maklumat.
0: Ya, betul.
1: Kalau Feroz bertugas bertugas pagi ke petang ke malam kan, selain daripada waktu-waktu yang kita sebutkan tadi, kita akan WhatsApp terus dekat Feroz, dan terus kita hebahkan kepada pendengar-pendengar kita.
0: Ya, menarik eh kalau Feroz bertugas pagi, petang ke malam ke.
1: Bila lagi anak
0: macam tahu-tahu ya.
1: Bila lagi anak pukul you.
0: Ya, betul.
1: Tadi you pukul I
0: Okay. Jadi I pukul. Okey, tiga orang akan bersama dengan
1: okey, pelapornya dari dari sana, dari Selangor, saya. Syafiq. Dua orang pelapor lah.
0: Ya. Yeah.
1: Kalau dan soal ini rakan penuh jurutera saya, kita KJ. Khairi Jamaluddin.
0: Ya, ya kan.
1: Bukan KJ yang selalu ni.
0: Ini KJ bukan KJ tu.
1: Kita pun ada KJ juga.
0: Kita KJ kita lah.
1: KJ kita lah.
0: Kan.
1: Ya, kau pastikan siaran kita akan
0: yang terbaik.
1: Ke udara.
0: Ya.
1: Dalam keadaan yang cukup cantik.
0: Betul. Kalau anda tengoklah yang tahun lepas, Syah juga terlibat.
1: Dua tahun lepas di Sarawak, seorang pelapor boleh tahan dah juga. Boleh dia tahan punya juga, mental betul. Tu.
0: Sebab dia cepat tau dekat sana. Jadi kita doakanlah agar dipermudahkanlah segala urusan kawan-kawan kita di sana. Yeah. Dan kita sekali lagi Syah, jangan lupa untuk ikuti keputusan laporan terkini berkenaan dengan Sukma ke-22 sepantas mungkin lah
1: selain daripada waktu-waktu yang kita tetapkan,
0: waktu itu tetap
1: 9.45 3 petang dan 10 malam. Tapi andai kata pukul 9.45 tu
0: betul
1: konti ada tetamu, kita akan awalkan ataupun ke depan sikit macam tu lah.
0: Tapi tetap akan ada lah
1: maklumat tetap akan sampai kepada pendengar-pendengar kita.
0: Kalau yang ada yang terkini tu, insyaAllah kita akan proceed yang terkini. Yang tu yang kita nak sebenarnya. Kita nak kita info yang nombor satu lah Syah.
1: Iyalah. Dulu orang tak pandang kelebab sukan ni.
0: Betul.
1: Dia boleh orang tak pandang sangat. Perlis ni kecil, orang tak besar kelemboi.
0: Kelemboi tu.
1: Tapi bukti-bukti dah dinyatakan.
0: Betul.
1: Kan dulu macam long ball.
0: Betul.
1: Long ball, angkat berat. Banyak lagi takraw pun jangan buat main.
0: Ya.
1: Wushu pun.
0: Wushu betul.
1: Dulu dulu kalau saya pergi buat laporan Sukma kan. Ya. 4 hari lagi, seminggu lagi nak habis, baru menjelma pingat.
0: Betul.
1: Macam
0: betul.
1: Macam kalau di Sarawak dulu, saya sampai turun daripada kapal terbang, tak pergi lagi hotel kan. Terus pergi ke gelanggang Wushu. Wushu boleh pingat mah tau.
0: Itu dia.
1: Jangan buat main.
0: Betul. Okey. Kita sama-sama nantikan Temasya Sukan Malaysia Sukma ke-22 yang akan berlangsung pada 15 sehingga
1: 25
0: Ogos 2026 dan jangan lupa untuk ikutilah perkembangan terkini yang terbarulah.
1: Segala keputusan dan segala
0: apa yang berlaku. Dia agak lain sikit tahun ni tau. Bukan sekadar keputusan sahaja. InsyaAllah kami akan bawakan secara menyeluruh lah Syah. Secara menyeluruh. Ada juga visual nanti.
1: Dalam laporan keseluruhan.
0: Laporan keseluruhan.
1: Rangkuman ada. Laporan keseluruhan pada pukul 10 malam.
0: Ada mengikuti di melalui Facebook Place FM juga nanti.
1: Dan juga TikTok
0: Place FM. InsyaAllah. Baik. Terima kasih Muhammad Syah Hashim bersama dengan saya pagi ini melalui segmen Hingga Pagi. Yo.
1: 102.9 MHz.
0: Alay.
1: Place FM.
0: Selasih dengan ku.
1: Alay. Ya. Yeah.

pendengar Perlis FM. Khusus kepada ibu-ibu muda dan ayah-ayah muda. Tindak tanduk kita ni sebenarnya diperhatikan oleh anak-anak kita. Anak-anak kita ni, dia ibarat macam CCTV. Mereka tu akan copy paste, tiru bulat-bulat. Apa yang kita kata, apa yang kita sebut, tingkah laku, tindak tanduk, alamak. Sebab itulah kita kena tunjukkan tingkah laku, perbuatan yang baik-baik, perkataan yang comel-comel keluar daripada mulut kita. Barulah anak kita tu akan cakap, tiru yang comel-comel. Kita ni ibarat iklan bergerak di dalam hidup mereka. Salam padu bersama semasa dari UAM.

Alright gang, macam biasa 9 pagi kita akan dengarkan utama 9 pagi. Sekembalinya nanti jangan lupa untuk bersama dengan saya dan juga Puan Nur Fatihah Muhammad Sharif, pengarah unit pendidikan kemahiran kemas negeri Perlis, akan bersama dengan anda. Kita nak kongsikan tajuk berkenaan dengan Hari Kemahiran Kemas 2026. Tunggu tau.

melahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Janur Gemilang. Satu rumah, satu Janur Gemilang. Janur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

0: Nak berjaya dalam pelajaran, perkara yang paling penting adalah tawakal. Oleh itu, bacalah Bismillah tawakkaltu 'alallahi wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ingat, do the best, Allah make the rest. Terus dengarkan Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z,
1: Vibe Gen Z. Nantikan laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 setiap hari di Perlis FM 9.45 pagi, 3 petang dan rakaman keseluruhan keputusan pukul 10 malam. Laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 dibawakan kepada anda oleh Perlis FM dan Majlis Sukan Negeri Perlis. Rentak kita, aksi kita, rempuh sampai podium.

0: geng, kita kembali semula ke Plaza FM 102.9 MHz serasi dengan Kuni. Setiap mana yang cek tu wawarkan pagi tadi lah eh. Kita akan bersama dengan Puan Nur Fatiha Muhammad Sharif, pengarah unit pendidikan kemahiran kemas Negeri Perlis, dan kita nak sembang-sembang pagi lah ini berkenaan dengan Hari Kemahiran Kemas 2026. Yang pertamanya Puan, selamat datang ke Plaza FM. Alhamdulillah tengok Puan ceria pagi ni. Kan?
1: Terima kasih.
0: Okey, kita nak kongsikan berkenaan dengan Hari Kemahiran Kemas 2026 ni. Mungkin ramailah yang tertanya-tanya apa yang dimaksudkan, apa yang sebenarnya Hari Kemahiran Kemas 2026 ni, Puan. Silakan.
1: Okey, pertama sekali terima kasih RTM Perlis FM untuk jemputan pagi ni.
0: Yeah.
1: So insya-Allah nanti pada 15 dan 16 Ogos 2026 Kemas Negeri Perlis akan melaksanakan satu program Hari Kemahiran Kemas Peringkat Negeri Perlis.
0: Okay.
1: So dalam program ini banyak pengisian lah yang kita akan laksanakan, pelbagai aktiviti kemahiran, pertandingan, demonstrasi, pameran dan keusahawanan lah, serta perkongsian ilmu yang akan dilaksanakan dalam program ini, insyaAllah.
0: Okey, diadakan setiap tahun sebenarnya, kan?
1: Ya, yeah, betul.
0: Diadakan setiap tahun lah. Cuba kali ni agak lain sikit untuk Negeri Perlis ni. Agak special sikit lah. Ada yang istimewa sebenarnya yang dibawakan kepada anda. Ada pertandingan dan sebagainya lah. Ini untuk media berlapuan memperkasakan masyarakat luar bandar mempunyai kemahiran yang boleh meningkatkan pendapatan sebenarnya.
1: Yeah.
0: Membina keyakinan diri, melahirkan komuniti yang lebih kreatif, inovasi, berdaya saing. Ini merupakan program antara pengisian wajib lah Festival Kemas, FESMA, di peringkat Parlimen Negeri dan juga Kebangsaan. Baik Puan, nak tanya juga dengan Puan, kenapa Hari Kemahiran ni sangat penting lah kepada masyarakat? Silakan.
1: Okay. So Hari Kemahiran ini adalah di mana kita laksanakan program untuk peserta-peserta kelas dikemas lah. So kita open kepada masyarakat luar untuk melihat sendiri apa itu yang kemas laksanakan.
0: Okay.
1: So melalui program ini ia bukan satu hanya platform lah yang kita sediakan kepada peserta-peserta kemas untuk mengetengahkan kreativiti mereka dalam Hari Kemahiran ini. So melalui program ini, peserta bukan sahaja boleh belajar sesuatu ilmu lah dalam program, mereka juga didedahkan kepada inovasi, pemasaran, jaringan keusahawanan dan peluang untuk mereka meningkatkan taraf hidup. So ini salah satu hasrat kemas juga untuk melahirkan masyarakat luar bandar yang bukan sahaja berkemahiran tetapi boleh menjadi sebagai medium untuk penghasilan pendapatan, insyaAllah.
0: Itu yang penting lah Puan . Kalau mahir di tempat dia saja, dia tak berapa nak jadi. Jadi kemahiran tu kena diketengahkan supaya ia menjadi sumber pendapatan lah yang boleh meningkatkan kesejahteraan kepada keluarga. Itu yang penting sebenarnya. Itu yang fokus utamanya lah.
1: Untuk makluman juga, untuk dalam bidang kemahiran dikemas ni, kita ada beberapa bidang yang kita spesifikkan. Terutamanya bidang jahitan, bidang masakan, bidang dandanan diri, seni tangan, komputer, dan juga kita melatih platform untuk usahawan kecil-kecilan. So kita fokus kepada masyarakat luar bandar lah.
0: Itu yang utamanya lah Baik, bila kita sebut tentang hari kemahiran kemas ni kan, mungkin ada juga yang bertanya lah yang boleh menyertai ni siapa, kan? Ini yang utama sebenarnya.
1: Okey, so bila kita sebut tentang Hari Kemahiran ni, kita fokusnya kepada peserta kemas. Tetapi kali ini kita buat program secara terbuka. Untuk jemput ramai-ramai rakyat Perlis lah untuk hadir bersama, boleh melihat sendiri apa itu yang kemas laksanakan. So kita akan bawa ke semua-semua bidang yang kemas, kelas kemas yang kita ada, jahitan, masakan dan sebagainya, itu akan dipamerkan di Hari Kemahiran ini. So bukan sahaja peserta tetapi orang luar juga, terutamanya masyarakat luar bandar lah.
0: Maksudnya anda yang berada di luar bandar ni boleh bersama-sama bukan yang tak pernah mai pun pakat-pakat mai. Itu
1: terbuka,
0: yang utama sebenarnya. Kan, manalah tahu Puan kot-kot ada di antara kita yang mendengar Plaza FM ni anda mempunyai kemahiran yang agak luar biasa, betul tak? Kita tak tahu apa di antara kemahiran mungkin ada pada anda, kan? Jadi lebarkan sayap anda untuk bersama-samalah pada 13 dan juga 15 dan juga 16 Ogos ni untuk bersama-sama ya menyertai hari kemahiran kemas untuk tahun 2026 ya. Dia bukan sekadar untuk usahawan kemas sahaja, dia terbuka geng, terbuka untuk semualah ya. Tak kisahlah sama ada anda merupakan usahawan kemas ke, anda merupakan komuniti luar bandar ke, penjaja ke, peniaga kecil ke, suri rumah.
1: Ya betul, tadi sama.
0: Ini yang istimewa lah, suri rumah yang mana yang buat apa ni, kecil-kecilan di rumah kan. Inilah masanya untuk anda perkemaskan, nama pun kemas kan, untuk memperkemaskan lah. Jadi boleh hadir peserta kelas kemahiran kemas, peserta program kemas yang lain. Apa yang dimaksudkan peserta kemas yang lain ni Puan?
1: Maksudnya dalam kemas kita bukan sahaja ada tentang kelas kemahiran, tetapi kita juga ada pembangunan komuniti. So pembangunan komuniti ni, dalam pembangunan komuniti kita ada kelas bina insan, kelas-kelas lainlah. So bukan sahaja tentang bidang kemahiran. So kelas bina insan juga boleh hadir bersamalah untuk menjayakan program ini.
0: Itu antara je lah cukup istimewa lah untuk semua. Dia tak ada kekangan kepada sesetengah komuniti Puan dia terbuka, terbuka. Itu yang menarik lah. Baik Puan, mungkin ada juga yang bertanya lah berkenaan dengan ini yang best sekali lah kan, antara aktiviti menarik lah yang menanti pengunjung sebenarnya dengan Hari Kemahiran Kemas 2026 ni.
1: Tadi sebelum tu saya nak saya nak war-warkan jugalah. Hari Kemahiran ni akan kita laksanakan di Pusat Kegiatan Kemas Masyarakat di Kuala Perlis. PKM Kuala Perlis lah, berdekatan dengan library. Tak silap saya.
0: PKM Kuala Perlis
1: ya. PKM Kemas Kuala Perlis. Okey, so untuk aktiviti yang menarik lah, sudah pasti kita akan bawakan ke semua-semua kelas kemahiran yang kita ada. Kita akan laksanakan pertandingan. Okey. So setiap pertandingan, setiap bidang itu ada temanya sendiri. Contoh jahitan. Pertandingan jahitan kita akan laksanakan di situ. Peserta-peserta akan melaksanakan pertandingan mengikut masa yang ditetapkan, bertemakan pakaian pengantin.
0: So kat pengantin situ, tahun ni pengantin lah.
1: Jadi di situ peserta kita akan menjahit pakaian pengantin, pakaian tradisional. Kita memberi peluang tempoh 4 jam. So dalam 4 jam tu diorang akan perlu siapkan satu set persalinan lah, pakaian tradisional di situ. Selain itu kita ada pertandingan masakan. Pertandingan masakan kita bawa pula yang berkaitan juga, iaitu makan berhidang. So menu-menu yang berhidang lah dalam suasana pengantin, suasana perkahwinan.
0: Nasi tomato ayam masak merah,
1: ayam masak merah, bermacam-macam lah. Betul, itu
0: daging masak hitam kan,
1: ikut kreativiti kurma
0: daging berleh. Betul dia. Saya dah bagi tahu ni tip-tip dia untuk nak menang tu kan.
1: Menu lah, menu tentang perkahwinan dan juga akan dibawakan juga pertandingan seni tangan. Seni tangan ni kita relate juga dengan perkahwinan, iaitu sidi junjung. So kita ketengahkan kita punya tradisi lah, insyaAllah. Dan juga last sekali kita adakan pertandingan dandanan diri, solekan yang berteraskan kepada perkahwinan juga. So nanti akan dinilai lah oleh panel-panel yang berkualiti, insyaAllah.
0: Memang cukup cantik pertandingan jahitan ini, bertemakan pengantin lah ya. Pengantin maksudnya disediakan semuanya oleh kemas. Cuma anda yang berbakat tu hadir je lah kan. Daftar kemudian boleh memasuki pertandingan jahitan dia lah. Menarik ni geng, sebab ini melibatkan pengantin ya. Satu benda yang lain daripada yang lain. Temanya tema pengantin. Pertandingan masakan pun masakan ke arah itu. Itu dia. Pertandingan seni tangan pun ke arah itu. Kira komplit lah jadi pengantin. Tidak orang nak kahwin dia tak ada. Itu dia. Cara-cara dia. Baik, itu antara je lah. Ada demonstrasi kemahiran juga secara langsung.
1: Ya, betul.
0: Dan jualan usahawan kemas, betul, pameran agensi kerajaan macam biasa, ya, dan perkongsian ikon usahawan. Hmm. Ya, ini aktiviti bersama pempengaruh lah, ya, yang akan bersama dengan anda.
1: So, slot ikon usahawan ni lah yang kita boleh memberi peluang dan platform kepada orang ramai untuk dengar sesi perkongsian bagaimana pengalaman usahawan yang terdahulu, macam mana dia
0: bermulanya.
1: Bermula, ya, ya, betul.
0: Ini sangat-sangat penting lah. Kadang-kadang kita rasa macam boleh ke saya ni, boleh ke kan? Jadi hadir untuk anda ikuti perkongsian bersama dengan ikon usahawan ni dari bermula daripada bawah lah kan, sehinggalah beliau berjaya menjadi seorang usahawan kan.
1: So usahawan ni juga kita panggil usahawan kemas lah, yang alhamdulillah bermula daripada kecil-kecilan sehinggalah kita lihat boleh grow sendiri,
0: berjaya. Okay, itu antara je lah. Baik, keistimewaan lah hari kemahiran kemas berbanding dengan program lain ni. Itu dia. Puan, silakan.
1: So terutama untuk hari kemahiran ni, keistimewaannya ialah program ini kita bukan hanya kepada pameran dan sebagainya, kita menggabungkan pembelajaran, pertandingan, keusahawanan dan pembangunan komuniti dalam satu platform. So kita ketengahkan kita punya peserta, dan juga kita bawa usahawan kemas sendiri untuk berhimpun dalam satu hari ini, platform ini, untuk mereka menyerlahkan kreativiti mereka. So peserta boleh, bukan saja boleh menunjukkan bakat, malah mereka boleh sharing pengalaman sebenar, cara untuk handle usahawan mereka, membina jaringan perniagaan, dan juga bertemulah agensi pembiayaan dan mendapat inspirasi daripada usahawan yang lain lah. So kita gabungkan mereka ni untuk ada sesi lah bersama.
0: Itu satu perkara yang cukup baik lah kan. Kalau kita duduk kat rumah saja, kita setakat tu je lah, puan. Jadi mai ramai-ramai ke program Hari Kemahiran Kemas ni. InsyaAllah segala-galanya dah diatur untuk anda kan. Dia bukan sekadar untuk kita berkenalan ataupun pengalaman kita setakat itu sajalah. Sebenarnya lebih luas yang diadakan nanti ini menggabungkan pembelajaran, pertandingan, keusahawanan, pembangunan komuniti, banyak lagi lah dalam satu platform yang diadakan kat sana. Ya, itu yang hebat lah tentang Hari Kemahiran Kemas 2026. Okey geng, kejap lagi kita sambung lagi terus dengar Police FM tentang Hari Kemahiran Kemas 2026 bersama dengan Puan Nur Fatiha Muhammad Sharif, penolong pengarah unit pendidikan kemahiran kemas negeri Perlis. Right.

0: Alright gang, terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan 102.9 MHz Plus FM serasi dengan ku. Dan kita sedang sama-sama pagi lah berkenaan dengan Hari Kemahiran Kemas 2026 yang bakal berlangsung ya pada 15 dan juga 16 Ogos 2026 di PKM Kuala Perlis ya. Itu dia cara-cara dia. Dan kepada anda yang mendengarkan Plus FM, boleh tonton juga secara langsung ya melalui Facebook Plus FM. Baik, kita nak kongsikan lagi lah puan ya berkenaan dengan Hari Kemahiran Kemas 2026 ni. Mungkin puan boleh kongsikan bagaimana Kemas membantulah peserta selepas mereka mengikuti kursus ni.
1: Okey, baik. Di Kemas kita ada kursus yang disebut tadilah pelbagai bidang yang kita laksanakan. Yeah. So daripada peserta-peserta ini hadir ke kelas, mereka juga akan diasahlah oleh cikgu-cikgu yang berkualiti yang kita ada untuk mereka lebih mahir dalam bidang masing-masing. So bila dah wujudnya kemahiran dan juga mereka lebih confident, kita bawakan kepada Hari Kemahiran inilah untuk kita ketengahkan bakat mereka ni supaya orang luar lihat bagaimana kreativiti peserta kita. So selain itu, untuk hari ini juga, Hari Kemahiran ini, kita beri penghargaan kepada mereka atas usaha dan komitmen yang mereka berilah dalam kelas-kelas Kemas, insyaAllah.
0: Baik puan, mungkin ada juga yang bertanya lah dia sebagai daripada kita ni mungkin tak pernah lagi join untuk program Kemas ni kan. Macam mana mereka nak join untuk program Kemas ni?
1: So setiap kelas yang kita laksanakan akan ada cikgu. So cikgu-cikgu inilah yang akan mencari mewar-warkan pembukaan kelas. Setiap kelas boleh peserta boleh berdaftar dengan kelas-kelas yang kita wujud ini yang ada di Kemas dengan melalui pergi ke pejabat PKM Kemas Parlimen dan menyatakan hasrat lah untuk menyertai kelas yang mana. Jika masih kosong, insyaAllah akan boleh lah.
0: Maksudnya dia ada dia punya apa ni klasifikasi dia ke ataupun mengikut kepada apa ni individu tu?
1: Kita akan lihat juga apa kecenderungan individu itu. So dia boleh pilih lah di mana kelas-kelas yang kita wujud bidang masakan, bidang jahitan. Kalau ada pengalaman dalam bidang jahitan lagi bagus. So ada requirement dia lah yang dia perlu patuhi. Contohnya kita fokus kepada masyarakat luar bandar.
0: Itu yang utama lah untuk masyarakat luar bandar lah. Jadi ambillah peluang ini kepada anda yang mempunyai kemahiran ni kan untuk bersama-sama. Kak Ani yang dengarkan Pilih Safel, Kak Ani jangan lepaskan peluang untuk bersama dengan Kemas ni sebab dia tak ambil kat situ kan. Kemas ni dia akan bawa anda untuk yang pentingnya ialah ada cikgunya dan juga untuk bawa perniagaan anda yang kecil-kecilan tu menjadi lebih luas lah. Itu yang sangat-sangat penting ya. Baik puan, impak lah yang disasarkan melalui Hari Kemahiran Kemas untuk tahun 2026 ni.
1: So insyaAllah pada 15 dan 16 Ogos ini kita akan laksanakan Hari Kemahiran tahun 2026 peringkat negeri Perlis. So terutamanya dari Jabatan Kemas lah, kami mahu melihat lebih ramai masyarakat luar bandar yang mempunyai kemahiran yang lebih tinggi yang kita boleh ketengahkan. Kami juga mahu lebih ramai usahawan yang baru dilahirkan. Bukan hanya yang ada sekarang tetapi wujudnya usahawan barulah yang kita boleh lahirkan dan lebih banyak kolaborasi yang boleh dilakukan lah antara jabatan-jabatan luar. So terutamanya kita fokusnya kepada komuniti luar bandar lah yang kita mahu mereka lebih berdikari dan berdaya saing untuk menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara, insyaAllah.
0: Terima kasih ya kepada Cik Aya Azhar. Saya seorang peserta kemahiran Kemas juga katanya. Terima kasih Kemas. Saya adalah peserta PPP. Dan juga SKM SKM masakan. PPP tu maksudnya apa Puan? PPP dan juga SKM.
1: SKM ni kita beri dia mungkin masuk kelas Kemas and kita bagi sertifikat okay. Dia certificate alright. SKM lah.
0: Dia di Parlimen Padang Besar ni. Jangan lupa Cik Ayah kena datang tau.
1: Ya, betul.
0: Kan, dan jangan lupa untuk ni daftar untuk pertandingan ni. Ada pertandingan masakan. Cik Ayah ni nampak gaya hebat ni. Dalam bidang masakan ni boleh join lah. Tema je lah berkenaan dengan ni lah kenduri kahwin lah.
1: Temanya secara umumnya traditional classic lah.
0: Traditional classic.
1: Kita ketengahkan kepada perkahwinan.
0: Dia ni lah ke arah-arah kurma gitu. Kan? Baik, Cik Ayah, terima kasih Cik Ayah Azam. Mungkin anda yang lain juga yang bersama dengan peni kemas, boleh masuklah secara langsung melalui Facebook Prince FM ni. Mungkin boleh perkenalkan jugalah diri anda. Ini bersama dengan Hari Kemahiran Kemas 2026. Yeah. Baik Puan, akhirnya lah harapanlah pihak kemas kepada masyarakat Perlis ni.
1: Okey, harapannya terutama kepada masyarakat kemas lah. Kami ingin menjemput sekali lagi beramai-ramailah untuk memeriahkan program Hari Kemahiran Peringkat Negeri Perlis yang akan diadakan di PKM Kuala Perlis lah.
0: Kuala Perlis.
1: So jemput ramai-ramai hadir untuk memeriahkan Hari Kemahiran Kemas tahun 2026 Peringkat Negeri Perlis. Dan janganlah datang seorang, boleh datang bersama keluarga. Banyak aktiviti, aktiviti sampingan lah. Kita akan adakan demonstrasi, so nanti boleh lihat cikgu-cikgu kemas sendiri laksanakan demonstrasi masakan, demonstrasi jahitan, dan boleh lihat sendiri kreativiti peserta-peserta kemas dan juga menyokong usahawan lah yang akan hadir untuk menjual di situ.
0: Baik, Cik Ayah kata dia akan join pertandingan memasak ni. Terima kasih Cik Ayah, tapi jangan ramai seorang, ramai-ramai.
1: Itu
0: dia cara dia kan. Ajak kawan-kawan dia berada di kadang-kadang kita ni rasa macam segan-segan tau, rasa macam malu-malu nak join ni program ni kan. Kita rasa macam boleh ke kita ni, boleh ke kita ni kan. Jangan dia fikir tu semua orang ada kemahiran apa ni tertentu kan. Kita tak tahu sebenarnya, kalau kita ada bakat kita tak keluar kan. Satu kerugian lah. Jadi ambil kesempatan ni, anda yang berada di luar bandar, di Padang Besar ke, di Kangak ke, di Arau ke kan, ambil peluang ini untuk bersama-sama dengan Hari Kemahiran Kemas 2026 ni. Tak apa, pelan-pelan kan, kita ikuti dulu, tengok dulu macam mana, lepas tu boleh join dengan kemas. Pasal apa, ada cikgu-cikgu dia. Cikgu-cikgu dia ada, cikgu-cikgu ni pun profesional sebenarnya. Akan membimbing anda. Dan apa yang bestnya ialah ini bukan sekadar menunjukkan bakat anda tahu. Anda boleh memperolehi pengalaman membina jaringan perniagaan. Itu yang sangat-sangat penting lah dan ada juga agensi pembiayaan yang akan bersama dengan anda pada hari tersebut. Baik, terima kasih kepada Puan Nur Fatihah Muhammad Sharif bersama dengan saya pagi ini di Perlis FM, penolong pengarah unit pendidikan kemahiran kemas negeri Perlis. Mungkin ada juga yang bertanya Puan, kita sembang-sembang tak saat ni, ada yang terlepas pula dengar. Jadi mereka nak tahulah antara aktiviti yang bakal berlangsung tang mana platform tu. Puan ada TikTok ke, kemas ada TikTok ke, ataupun Facebook ke?
1: So untuk rakyat kemas, rakyat Perlis, yang ingin hadir ataupun yang ingin tahulah tentang maklumat Kemas Negeri Perlis, kita ada Facebook yang aktif. So Facebook kita Kemas Negeri Perlis, boleh search. Selain itu kita ada juga TikTok. Dan juga dua platform ni lah yang aktif. So warga Perlis bolehlah melayari platform kita di Facebook Kemas Negeri Perlis dan juga TikTok.
0: Boleh ikuti kat sana lah. Segala informasinya akan ada kat sana. InsyaAllah kan. Terutamanya untuk hari Kemahiran Kemas 2026 ni lah. Tapi dia borang-borang untuk pertandingan tak ada Puan dia kena mai. Dia kena mai lah itu.
1: Kalau ikut rasanya kita punya peserta untuk hari kemahiran tu dah penuh. Tak apa, tuan-tuan yang perempuan yang nak hadir tu hadir dulu. Nanti boleh meninjau-ninjau apa yang yang menarik di kemas. So untuk program akan datang boleh masuk. Jangan risau.
0: Dia ada setiap tahun buat dia ada setiap tahun. Cuba tahun ni tadi bertemakan
1: traditional classic
0: lah. Tahun depan mungkin lain pula kan. InsyaAllah. Tapi tak apa, kita ambil lah ini sebagai pengalaman untuk kita buat yang terbaik. Terima kasih kepada Puan Nur Fatihah bersama dengan saya. Terima kasih juga kepada Puan Sarah yang bersama dengan saya juga pagi ni. Mungkin tak nampak Puan Sarah, nampak Puan Fatihah, tapi tak apa, satu department lah,
1: ya, betul.
0: Satu department, insyaAllah. Baik, kita harapkan kepada anda yang mendengarkan Police FM, pakat-pakat Mai, Hari Kemahiran Kemas 2026, tarikhnya 15 dan juga 16 Ogos 2026 di PKM Kuala Perlis. Itu yep. Dia cara-cara dia boleh ikuti menerusi Facebook Kemas Perlis dan juga TikTok Kemas Perlis juga. Untuk anda ikutilah antara perkembangan terbaru berkenaan dengan Hari Kemahiran Kemas 2026. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih Puan bersama dengan saya. Terima kasih juga kepada anda semua yang mendengarkan 102.9 MHz.

berbeza kaum, agama dan budaya. Kita tetap bersatu di bawah satu bendera. Jalur Gemilang menyatukan hati seluruh rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang sebagai simbol perpaduan dan cinta kepada negara. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Alright gang, kita pun dah sampai ke penghujung dah. Terima kasih tahu teman saya dalam hingga pagi ni. Kejap lagi ada akan bersama dengan Farhana akan teman anda. Hana Moy akan teman anda sehingga jam 2 petang nanti, okay? Jaga peribadi anda, banyakkan doa tahu. Assalamualaikum, bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merakamkan takziah kepada keluarga bekas Perdana Menteri China Zhu Rongji yang meninggal dunia pada usia 97 tahun. Beliau menyifatkan Zhu sebagai antara tokoh penting membentuk transformasi ekonomi China. Datuk Seri Anwar berkata pada 1990-an, beliau dan Zhu bekerjasama memperkukuh hubungan ekonomi dan kewangan antara Malaysia dengan China dan sebahagian besar usaha yang dibina pada era itu terus menjadi teras kepada hubungan dua hala sehingga kini. Tokoh yang terkenal dengan gaya kepemimpinan tegas dan lantang itu memegang jawatan Perdana Menteri China dari 1998 hingga awal 2003. Zhu diiktiraf secara meluas atas pembaharuan berorientasikan pasaran yang besar, menstruktur semula perusahaan milik kerajaan dan menerajui penyertaan negara itu ke dalam pertubuhan perdagangan dunia. Zhu terus dikenang kerana keberaniannya mengkritik salah laku rasuah, kelemahan sistem kewangan dan ketirisan pentadbir. Indonesia menaikkan yuran visa semasa ketibaan kepada RM750,000 hingga RM1,000,000 berbanding RM500,000 sebelum ini. Ketua Pengarah Imigresen Hendarsa Marantoko berkata langkah itu sebagai sebahagian daripada pelarasan kadar fee mengambil kira turun naik kadar pertukaran rupiah. Katanya kadar fee setiap ada terlalu rendah dari segi hasil diterima kerajaan. Mereka yang tidak melengkapkan permohonan sebelum tiba di Indonesia akan dikenakan bayaran RM1,000,000 iaitu kadar lebih tinggi bertujuan menggalakkan pelancong menyelesaikan proses permohonan lebih awal. Dalam perkembangan lain, Menteri Kewangan Indonesia Purabaya Yudi Sadewa memaklumkan pelaksanaan subsidi bahan api lebih bersasar secara berperingkat sedang dipertimbangkan. Impaknya terhadap ekonomi turut dinilai. Kerajaan diberi tanggungjawab memastikan subsidi lebih bersasar selepas perbincangan mengenai isu tersebut di Dewan Perwakilan Rakyat tahun lalu. Purabaya berkata teknologi untuk inisiatif tersebut sudah diteliti. Syarikat minyak dan gas milik kerajaan Pertamina juga menjalankan ujian kajian mengenai perkara itu di Surabaya. Beliau memberi contoh kemungkinan sekatan ke atas pembelian petrol RON 90 bersubsidi Indonesia terhadap golongan dan kumpulan perbelanjaan tertinggi. Penganjuran webinar antarabangsa Anjuran Institut Pendidikan Teknikal Brunei bertujuan menyediakan platform kepada peserta bertukar pandangan, pengalaman dan amalan terbaik. Ia bagi mengubah pendidikan teknikal dan vokasional dalam era digital. Xinhua melaporkan webinar itu diadakan berikutan kemajuan pesat AI dan kesannya yang semakin meningkat terhadap pendidikan, latihan serta kemahiran diperlukan untuk masa hadapan. Webinar yang berlangsung semalam menghimpunkan pakar pendidikan, pengamal TVET dan wakil industri. Ini termasuk penggubal dasar dan penyelidik dari Brunei serta luar negara. Gerhana matahari penuh menyebabkan beberapa kawasan di barat Iceland dilanda kegelapan pada Rabu. Menurut wartawan AFP, kegelapan menyelubungi Keflavik kira-kira 50 km barat daya ibu negara Reykjavik pukul 5.47 petang waktu tempatan. Fenomena itu merupakan kali pertama gerhana matahari penuh berlaku di Reykjavik sejak 1433, sekaligus menarik ribuan pelancong dan penduduk tempatan ke beberapa lokasi di seluruh negara. Susulan gempa bumi bermagnitud 7.4 di Colombia, bantuan kemanusiaan bernilai 2.1 juta euro disediakan Kesatuan Eropah EU untuk membantu pihak paling terjejas. Menurut Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen, dana bantuan itu melibatkan antaranya barangan kesihatan, bekalan air bersih dan makanan. Gempa bumi itu menyebabkan lebih 250 orang terkorban. Bulgaria sedang mempertimbangkan sekatan terhadap penggunaan media sosial dalam kalangan kanak-kanak. Ia sebagai sebahagian usaha lebih meluas menangani jenayah juvana dan tingkah laku antisosial. Menteri Buruh dan Dasar Sosial Natalia Efrimova berkata sekatan media sosial semata-mata tidak mencukupi. Kumpulan kerja mula membangunkan pakej langkah perundangan dan organisasi lebih menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

ajarkan anak-anak mengenali jalur gemilang sejak kecil. Tanamkan rasa bangga menjadi rakyat Malaysia. Kibarkan jalur gemilang hari ini demi menyemarakkan semangat patriotik generasi akan datang. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: sertai kami sembang santai.
1: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
4: Nak dengar Poli FM kat mana-mana pun boleh lah ni. Tak kiralah hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.
5: Betul-betul.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning kepada semua pendengar Perlis FM. Hari ini Khamis, 13 Ogos 2026 bersama 29 Safar 1440 Hijriah. Selamat pagi semuanya. Ha, dan kini Hana Moy akan menemani anda di dalam Hangat Lead dari jam 10 pagi hingga 2 petang. Okey, terima kasih diucapkan kepada rakan penyampai kita sebentar tadi bersama DJ Feroz yang telah menemani anda dari jam 6 pagi hingga 10 pagi tadi. Jangan ke mana-mana tau. Banyak perkongsian yang akan Hana kongsikan hari ini, dan juga kita akan bawakan juga tetamu-tetamu istimewa mungkin sebentar lagi. Dan juga kita nak ucapkan selamat bertugas kepada rakan-rakan kita dan juga rakan tugas saya di bilik MCR kita, Kak Zack. Okey, Cik Syarozi kita, selamat pagi, dah breakfast ke? Puan Wani kita, selamat pagi. Itu dia, kita doakan yang baik-baik untuk kita semua. Dan sebentar lagi kita akan sama-sama ikuti rancangan agama, iaitu rancangan Asyakirin yang akan membawakan tajuk Banyak Harta Banyak Soalan yang akan disampaikan oleh Ustazah Nur Asma Abdullah. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama Perlis FM, serasi denganku.

keluarga dan sebagainya bersama Ustazah Nur Asma Abdullah. Nantikan Asyakirin setiap Kamis jam 10.15 pagi hanya di Perlis FM.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، الحمد لله. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih lagi meminjamkan umur kepada kita, yang masih lagi memberikan kepada kita ruang dan peluang untuk berada di atas muka bumi ini. Dan alhamdulillah, pagi ini kita masih lagi sihat untuk melaksanakan kerja buat kita. Alhamdulillah juga Allah masih lagi memberikan kepada kita panca indera yang lengkap untuk kita laksanakan perkara-perkara kebaikan hendaknya sebagai bekalan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada satu hari nanti. Tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, pada kesempatan kali ini dalam rancangan Asy-Syakirin, saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk merenungi satu tajuk, iaitu banyak harta, banyak soalan. Tuan-tuan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, setiap kali kita berdoa, setiap kali kita mengajukan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara doa kita yang tak pernah kita lepas, yang tak pernah kita lupa, ialah kita minta supaya Allah memberikan kepada kita limpahan harta. Kita minta kekayaan. Kita minta supaya mendapat rezeki yang melimpah ruah, sebagaimana air zam-zam sebagai contoh. Dan itu di antara contoh yang kita sebut ia berkaitan dengan harta. Adakah salah meminta kaya? Jawapannya tentulah tidak. Bahkan orang Islam, kita perlu mempunyai satu matlamat ataupun satu keinginan untuk jadi kaya. Tetapi kaya yang bagaimana? Sebab kita nak kena sedar bahawa banyak harta ini sebenarnya akan mendatangkan banyak soalan. Siapa yang nak tanya dekat kita soalan ni? Polis ke? JPJ ke? Tak, bukan sekadar itu. Tetapi persoalan yang perlu kita jawab nanti ialah bila kita berada di depan Allah, kita nak jawab persoalan daripada para malaikat Allah. Tuan-tuan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, maka mari kita lihat bahawa kadang-kadang kita lupa bahawa harta yang kita miliki ini, semakin banyak kita ada, dia mendatangkan banyak ujian untuk kita. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam satu maksud hadis, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita untuk perhatian kita sama-sama. Ni, bila kita sebut tajuk kita apa tadi? Banyak harta, banyak soalan. Sebab itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam satu hadis baginda yang bermaksud tidak akan berganjak kaki anak Adam pada hari kiamat nanti sehingga ia ditanya tentang empat perkara. Tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, bila kita berada di alam akhirat nanti, empat persoalan yang kita semua tak boleh lari. Saya, tuan-tuan, kita tak boleh lari, seorang pun. Dia berjawatan ustaz ke, ustazah ke, maulana ke, tak ustaz ke, baru nak start ke, dia perlu menjawab empat persoalan ini. Kalau lepas dengan empat soalan ini, maka lepaslah kita. Apa soalan itu? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pertama ialah tentang harta kita. Yang kedua ialah tentang umur kita. Yang ketiga tentang ilmu kita. Yang keempat tentang tubuh badan kita. Allah akan tanya tentang harta kita, dari mana kita perolehi. Kalau kita ada seribu, seribu ini dari mana? Dan kemudian yang kedua berkaitan dengan soalan harta, ke mana kita agihkan? Ke mana kita habiskan yang seribu tadi? Yang kedua tadi ialah tentang umur.
Kalau sekarang umur kita 52, kalau sekarang umur kita 61, kalau sekarang umur kita 42 contoh, nah Allah akan tanya masa kita bertemu dengan Allah dengan usia yang sebegitu, untuk apa kita habiskan umur kita. Yang ketiga, soalan yang akan ditanya ialah tentang ilmu. Kita ni memanjang jawab tak tahu. Pasal apa yang pegang anjing? Oh, saya tak tahu, kata tak boleh. Saya ingatkan boleh pegang-pegang main-main, nanti saya sertulah contoh. Saya tak tahu. Pasal apa tak solat? Kan naik kapal terbang boleh je solat, pasal apa tak solat? Oh, saya tak tahu. Semua jawab tak tahu. Jadi Allah akan tanya yang ketiga tentang ilmu kita. Kita tak boleh, tuan-tuan perempuan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, kita nak main semua jawab tak tahu. Sebab itu sekarang di atas dunia inilah kita perlu mengambil tahu supaya kita menjadi orang yang berilmu. Sebab ilmu ini wajib kita pelajari. Kita perlu ambil tahu. Dan yang keempat, akan ditanya tentang tubuh badan kita. Kita ada kening elok-elok, piduk cukup, lepas tu piduk lukis. Kita ada apa ni, jari, kita ada tangan elok, piduk lukis, tatu. Bagaimana kita memanfaatkan tubuh badan kita ini? Jadi ada empat persoalan. Tuan-tuan, puan-puan, ayah, ibu yang dirahmati Allah sekalian, pasal nak? Yang pertama tadi persoalan harta, Allah akan tanya dua. Yang lain-lain itu umur kita, ilmu kita, tubuh badan, satu je soalan. Kalau umur, untuk apa kita habiskan? Kalau ilmu, bagaimana kita kita menghabiskan ilmu kita tadi? Tahu tapi tak buat contoh. Kita tahu ilmu itu, kita faham bahawa kita wajib buat tapi tak buat, satu je soalan. Begitu juga tubuh badan kita. Tetapi tentang harta, pasal nak, ada dua soalan. Kalau kita ada 1,000, Allah akan tanya dua soalan harta 1,000 tadi. Ambil mana 1,000 tadi? Contoh, ambil mana 1,000 tadi? Oh, 1,000 ni 500 kecoh si A, 500 lagi kecoh si B. Campur dua tu jadi 1,000. Kemana kita habiskan? Ni dua soalan tentang harta. Sebab itu tajuk kita apa? Banyak harta, banyak soalan. Sebab itu kita kena sedar bahawa semakin banyak kita kumpul harta, semakin banyak soalan kita kena jawab di depan Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat pula dalam surah At-Takasur ayat yang ke-8, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, a'uzu billahi minasyaitonir rajim, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sadaqallahul azim. Maksudnya, sesungguhnya kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang segala nikmat. Maknanya Allah akan tanya kita tentang nikmat, termasuk juga nikmat harta yang kita miliki, bila, ketika mana kita berada di alam akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ayah ibu yang saya kasihi sekalian, kita kena sedar harta yang kita ada sekarang, yang kita duk hambat, yang kita duk kejar tadi. Saya sebut awal tadi, salah ke kita nak jadi kaya? Salah ke kita nak kumpul harta, nak duit banyak? Tak salah, tak salah. Tapi bagaimana kita memanfaat harta itu? Itu yang sebaiknya. Kita sebut di awal tadi, orang Islam kena jadi orang yang kaya. Orang Islam tak boleh menjadi orang yang meminta-minta. Tapi kita perlu sedar, bahawa harta itu bukan hanya sekadar nikmat. Dia bukan nikmat. Kalau kita tengok, minta maaf lah saya sebut, kita kan suka bila kita pergi berjalan, kita keliling di tempat parking, contoh ni contoh. Sebab harta ini, tak kira lah dia duit ke, kereta ke, rumah besar kecil ke, semua tu nama dia harta. Kita nama dia aset. Kita ni bila kita pergi parking, di tempat parking contohlah, kita nak pergi berjalan, kita nak pergi Kuala Lumpur, Kuala Lumpur lah. Kalau kita orang Perlis ni, kalau boleh berjalan Kuala Lumpur tu, kira megah tak sanggah lah, kira hebat lah.
kita berhenti di gurun contoh, kita parking di sebelah di sebelah kereta Velfire, apa kita rasa bila dia buka, dah lah buka pintu Velfire tu tuan-tuan dan perempuan, tak macam kereta kita. Saya pun tak tahu, saya tak pernah naik. Sentuh je boleh terbuka contoh. Kemudian kita tengok tempat dalam dia. Ui, VIP. Bukan sekat satu V, tapi triple V. VIP. Hebat. Dia tengok keluar daripada kereta Alphard Velfire ni. Wow, hebat kan? Jadi harta tadi, kereta tadi bukan sekadar nikmat, tetapi dia juga adalah ujian. Tiba-tibalah, contohlah saya buat, tiba-tiba ada orang, ada budak umur 15 tahun teringin tengok Velfire, pergi duk ambil gambar tepi kereta, kereta Velfire tadi contohlah saya bawa ni, ataupun kereta Mers, kereta Mercedes. Dia jadi fitnah, dia jadi ujian. Sebab apa? Mulalah kita ni duk risau. Duk risau takut kereta bercalak. Kita risau takut dia duk endap dalam. Nak tengok cermin, nak tengok apa betul tudung tu pun kadang-kadang risau, takut silau. Pasal apa? Sebenarnya itu antara contoh kecil bagaimana harta itu menjadi ujian untuk kita. Ada orang bila kereta dia bersih kemas, jangan siapa nak bawa masuk koci lah. Jangan siapa nak bawa masuk makan kacang. Sebab apa? Dia jenis jaga sungguh kereta dia. Itu contoh-contoh kecil bagaimana harta menjadi ujian bagi pemilik harta tersebut. Sebab itu kita lihat bagaimana kita sebut harta itu menjadi ujian. Harta itu menjadi ujian dan kita menjadi banyak persoalan. Pasal apa? Cuba tuan-tuan dan perempuan yang berada di sekitar kita ini, cuba tuan-tuan jenguk saat di tingkap sebelah rumah kita. Cuba kalau sekarang tak duduk di rumah, cuba kita cek balik. Di sebelah rumah kita siapa? Jiran. Jiran kita tu orang yang macam mana? Dia sakit, perlu wheelchair. Wheelchair pun kita tengok ikat tali dah. Kita ni orang berharta. Tajuk kita apa? Tajuk kita banyak harta, banyak soalan. Kita ni boleh ada kenderaan hebat, contoh Velfire tadi, tapi jiran sebelah rumah kita bukan ada Velfire, bukan ada Myvi, tapi kereta roda dia. Wheelchair dia tadi yang dia duk guna hari-hari, ikat apa ni, tali rafia. Ini soalan kita. Bagaimana mungkin seorang jiran yang tidur kekenyangan tetapi jirannya dalam keadaan kelaparan? Itu contoh. Itu contoh. Sebab itu harta kita ni akan ditanya oleh Allah. Kalau kita tengok, minta maaf lah kan, kadang-kadang sebelah satu tayar kita tu boleh buat macam-macam. Sebab tu tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah sekalian, bila kita sedang banyak harta, banyak soalan ni, antaranya itulah. Bagaimana kita boleh pi makan di kedai-kedai sedap, tempoyong lah dan sebagainya, tetapi ada adik-beradik kita yang nak makan sedap pun setahun sekali pun payah. Ada anak-anak buah kita, anak-anak saudara kita nak pi belajar ni tapi duit tak ada. Soalan itu akan Allah tanya pada kita. Kenapa kita sanggup biarkan saudara mara kita terpaksa mengemis untuk meneruskan kehidupan? Tuan-tuan, kebetulan saya teringat satu cerita. Saya nak ceritalah bila dah teringat. Saya nak sebut. Saya teringat cerita ni. Dia terlintas satu cerita. Cerita ni pun cerita betul, cerita benar. Bagaimana seorang hamba Allah, ni cerita bab harta ni, dia telah menyediakan sejumlah duit untuk bagi isteri dia bersalin anak nombor tiga ni. Saya kata lah, ni cerita benar ni. Bukan saya mereka. Nak cerita bagaimana harta ini dia menjadi, kita kata, ujian. Dia dah siap dah sejumlah duit nak bawa anak nombor tiga ni, isteri dia akan bersalin di satu hospital swasta.
Kemudian tiba-tiba satu hari, isteri dia dah duduk tunggu hari je nak bersalin. Dia dah daftar dia isteri dia di hospital swasta. Ni bukan cerita di Perlis, di Kedah ni bukan. Ni cerita tempat lain. Kemudian, satu malam tu isteri dia teringin nak makan yong tau fu. Dia pun bawa lah pi, kemudian belilah, beli order. Beli order yong tau fu. Tiba-tiba budak yang jual ni, dia nampak budak bersih, muka baik, budak muda. Tersembang lah, bersembang kan. Adik dah lama kerja, oh baru saja berniaga. Adik sebelum ni buat apa, saya tak buat apa. Ni saya baru nak mula berniaga. Sebab saya nak cari duit, nak pergi sambung belajar. Saya nak pergi sambung belajar di Timur Tengah. Lelaki yang main beli yong tau fu tadi ni, yang beli yong tau fu ni, dia ada duit tau dalam akaun dia. Dia dah sedia nak bagi isteri dia bersalin di tempat anak ketiga. Bila dia sebut macam tu, tiba-tiba dia teringat, aku ada duit, aku ada harta. Budak ni nak pergi belajar, sampai kena berniaga untuk kumpul duit untuk pergi belajar. Dia kata kan. Jadi dia kata, ish, takkanlah aku sanggup biar. Dia dah berlalu nak masuk kereta, dia patah balik. Dia patah balik. Dia mai ke budak ni. Dia tadi, boleh tak bagi nombor akaun, bagi QR, abang nak masukkan duit untuk kamu nak pergi belajar. Dia pun dipendekkan cerita, dia pun masukkan duit. Budak yang duk jual yong tau fu ni, dia kata, abang, abang silap kot, abang masuk ni banyak sangat. Dan dia kata, biarlah sejumlah yang dia bagi dekat budak ni, dia rahsiakan, hanya dia dengan budak ni, dengan Allah saja yang tahu. Jadi luaklah ataupun berkuranglah duit dia dalam akaun yang dia duk sedia nak bagi isteri bersalin. Dipendekkan cerita, tiba-tiba isteri dia balik, isteri dia, dan dia kata kat budak ni, tolong doakan isteri abang ni nak bersalin. Sampai hari dah ni nak bersalin, semoga Allah mudahkan urusan isteri abang nak bersalin. Cukup kakak tu, dia pun balik. Dan bila dia balik, tiba-tiba isteri dia rasa nak bersalin. Kemudian isteri dia kata, ish, abang dah turun tanda ni. Kemudian dia kata, macam mana sempat tak kalau kita nak pergi hospital yang abang dah daftarkan? Dia kata, rasa tak dan ya bang, tak dan nak sampai ya bang. Lalu mereka pun pergilah ke hospital kerajaan. Dan dia ni, bila dia tolak saja isteri dia masuk ke apa ni, hospital kecemasan, terus je masuk. Kan tadi dia minta budak ni doakan supaya urusan isteri dia dipermudahkan. Masya Allah, Allah permudahkan sungguh. Anak dalam kereta, ada seorang makcik ni offer, biar tinggal makcik nak, makcik nak jaga, kamu pi urusan isteri nak bersalin. Tiba-tiba nurse kata, buk maikan baju, isteri kamu dah bersalin, dia dah daftar dah no di hospital swasta. Kemudian akhirnya dia pun telefon hospital swasta, isteri saya dah bersalin, saya nak batalkan, ataupun saya nak batalkan lah, tak jadi bersalin di hospital swasta sebab dah bersalin di hospital kerajaan dengan jumlah perbelanjaan yang tak banyak. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah sekalian, bagaimana Allah bantu mudahkan urusan dia dengan berkat dia tidak menjadikan harta itu sebagai benda yang mengganggu, ataupun dia terlalu sayang sampai dia tak membantu orang lain. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah sekalian, kita selalu berdoa dan kita amalkanlah doa, antara lainnya ialah apa? Allahumma rizqna malan halalan tayyiba mubarakan fih waj'al amwalana aunan lana ala ta'atika wala taj'alha fitnatan lana an zikrika wa ta'atika. Ya Allah, jadikanlah harta kami ini harta yang halal dan baik serta mendapat keberkatan engkau, dan janganlah kiranya engkau dan jadikanlah harta kami ini sebagai pembantu kami dalam melakukan ketaatan kepada engkau. Ada harta, kita boleh berbuat taat kepada Allah, dan jangan kiranya engkau menjadikan harta kami ini sebagai fitnah kepada kami daripada mengingati engkau dan berlaku taat kepada engkau. Semoga insya-Allah tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, apabila sampai saat
kita dipanggil pulang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka harta akan menjadi saksi bagaimana kita menyalurkan harta yang kita miliki ini sebagai ladang akhirat. Semoga insya-Allah harta yang banyak kita miliki, persoalan banyak kita akan lalui, tetapi kita dapat melaluinya dengan penuh ketenangan bila kita manfaatkan harta kita ke arah kebaikan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, 10.46 minit pagi. Ha, tadi kita dah sama-sama ikuti rancangan agama dan juga sinar duhar bersama-sama. Ya. Dan kini kita nak sebut pasal syukur hari ini. Kadang-kadang kita terlalu fokus kepada apa yang belum ada. Yang belum ada rumah mungkin, belum ada kereta, belum capai impian, belum cukup duit. Tapi sampai kita terlupa, kita masih ada keluarga, masih ada kawan-kawan, masih boleh bekerja, masih boleh ketawa, masih diberi peluang untuk bangun pagi. Baiklah, cuba hari ini kita ambil masa sekejap. Sebut tiga perkara yang kita syukuri. Tak perlu perkara yang besar. Apa yang kita syukuri? Alhamdulillah, hari ini saya selamat sampai ke tempat kerja dengan selamat. Alhamdulillah, kan? Hari ini mungkin ada kawan-kawan yang belanja makan breakfast pagi ni mungkin. Alhamdulillah, itulah yang perlu kita syukurkan. Bila kita mula nampak apa yang kita ada, kita akan sedar bahawa hidup kita sebenarnya penuh dengan nikmat. Itulah dia, kan? Nikmat syukur yang kita dapat. Kita kena selalu bersyukur, ya. Barulah apa yang kita lakukan mungkin hari ini kita akan rasa lebih gembira, lebih tenang, kan, bila kita bersyukur. Tak adalah kita rasa macam iri hati mungkin. Gitu. Jadi dia akan hilang perasaan tu bila kita bersyukur hari ni. Kita mulakan dulu dengan perkara yang kecil itu, iaitu bersyukur. Baiklah, untuk jam ini kita akan sama-sama ikuti lagu-lagu FYP yang akan Hana Muan siarkan sebentar lagi, tau. Jangan ke mana-mana. Dan juga Cik D, salam DJ Hana Muan. Selamat pagi juga diucapkan kepada DJ Hana Muan. Semoga ceria selalu. Terima kasih Cik D, pendengar setia Polis FM kita ini. Macam biasalah, Cik D nak minta lagu Alpa 1 sebentar lagi, tau. Selepas lagu-lagu FYP, Hana Muan akan siarkan lagu permintaan daripada Cik D. Semoga Cik D terhibur. Mungkin yang ada tengah berehat tu, selamat berehat. Hana ucapkan, kan. Mana yang baru bangun tu, selamat pagi. Mungkin baru bangun, baru nak pergi mandi, jangan lupa gosok gigi, tak? Jaga kebersihan diri, kena sentiasa jaga, ya. Itu dia. Dan jangan ke mana-mana, tau. Selepas ini banyak perkongsian yang akan Hana kongsikan kepada anda semua. Teruskan kesetiaan anda bersama Pelis FM, bersama dengan Hana Muan di dalam Hangat Lead sehingga jam 2 petang nanti. Teruskan kesetiaan anda, tau. Jangan ke mana-mana. Jom kita layan lagu-lagu FYP Teh Hijau dan juga Alalala Sayang daripada Kai Bahar. Teruskan kesetiaan anda, Pelis FM, serasi denganku.

Merdeka bukan sekadar laungan, tetapi penghayatan. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menghargai keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini. Jalur gemilang, kebanggaan kita semua. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Radio, Radio 102.9 MHz tau. Jangan kalih lagi tau, 102.9 tu. Dan juga anda boleh ikuti Perlis FM melalui RTM Clip secara percuma aja, okey? Dengar, jangan tak dengar. Mungkin yang tengah bekerja ataupun di kedai-kedai makan tu kan, yang siarkan lagu Perlis FM, terima kasih banyak-banyak kan. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan bersama DJ Hana Moy untuk pagi ini, okey? Dan Cik Di bertanyakan berkenaan dengan sambutan hari kemerdekaan, hari kebangsaan peringkat negeri Perlis diadakan di mana, seperti yang kami war-warkan, okey? Majlis Sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat negeri Perlis tahun 2026 untuk tahun ni akan berlangsung pada hari Ahad 30 Ogos 2026, bermula jam 8 malam bertempat di Kompleks Sukan Tuanku Syed Putra Kangak Perlis tau. Noted tu. 30 malam pakat-pakat mai, bawa semua keluarga pi, kita buat bersama-sama di ambang sambutan hari kemerdekaan, malam hari kemerdekaan tu. Beramai-ramailah kita ke Kompleks Sukan Tuanku Syed Putra Kangak Perlis. Jom kita semarakkan semangat cintakan negara, menghayati erti kemerdekaan serta mengenang jasa dan pengorbanan para pejuang. Ayuh warga Perlis, bawa keluarga, sahabat dan insan tercinta untuk sama-sama menyaksikan kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat negeri Perlis tahun 2026. Ha, itu dia ya Cik Di, dan juga kepada semua pendengar Perlis FM, semoga dapat memberi perkongsian ini, dapat sedikit sebanyak dapat beri maklumat kepada anda semua, okey? Jadi hari ini mulakan dengan senyuman pagi ni kan. Satu senyuman boleh merubah mood kita pada hari ini tau. Okey, jangan ke mana, teruskan kesetiaan anda bersama Perlis FM serasi dengan ku. Jom lagu daripada Amy Mastura, Meniti Hari.

0: Ya, Perlis FM Serasi denganku. Untuk jam ini, kejap lagi kita akan siarkan lagu-lagu Sarang Hei, lagu-lagu Korea Back to Back. Tahu, jangan ke mana tahu. Lepas ni kita dengar lagu, kemudian barulah kita siarkan lagu-lagu pilihan anda. Yang mungkin nak hantarkan permintaan lagu, boleh hantarkan di talian WhatsApp Konti Perlis FM 017-454-1688. Kau nak hantar ucapan, boleh. Nanti Hana akan bacakan di dalam acara radio Perlis FM ini, okey? Kau nak hantar ucapan pada isteri tercinta, mungkin tengah hari ni nak kongsi menu pun boleh. Kejap lagi untuk jam yang kedua nanti, kita ada segmen Tudung Saji. Mungkin kita akan gerkongsikan menu masakan daripada pendengar kita di Perlis FM tau. Okey, dan kita layan lagu-lagu Sarang Hei Back to Back selepas ini. Jom Perlis FM Serasi denganku.
1: Annyeong, Sarang Hei. Dua lagu back to back Perlis FM Jesuk Suraba.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Pedestrian pace Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: My love, takkan dengar radio boleh. Hanya Lay.
3: Yang boleh FM serasi dengan ku itu dia. Ha, kita dah siarkan pun lagu-lagu Saranghae, dua lagu Korea back to back. Ha, itu dia, semoga terhibur, okay? Mungkin cerah sikit mata. Kita layan lagu Korea tadi sambil berrapping-rapping tadi tu. Kan? Mungkin boleh menambah semangat untuk kita hari ini. Yalah, hari ini peluang baru. Semalam mungkin tak menjadi, kan? Kita mungkin buat kesilapan, mungkin kecewa, mungkin ada perkara yang kita harapkan tapi tak berlaku. Tetapi pagi ini kita masih lagi diberi peluang. Peluang untuk cuba lagi, peluang untuk minta maaf, peluang untuk memperbaiki diri, peluang untuk mencipta sesuatu yang lebih baik. Jangan bawa kegagalan semalam tu untuk menentukan hari ini. Hari ini ialah halaman baru. Ha, lupakan had lama, lupakan had semalam. Ha, kita mulakan hari ini dengan langkah yang baru. Ha, gitu kan? Ha, kita kena bagi semangat untuk diri kita sendiri. Ha, barulah kita boleh bekerja dengan keadaan yang positif. Ha, hari kita pun mula dengan positif. Ha, mungkin ada yang tengah belajar, kan? Tengah student, tengah belajar. Ha, mungkin inilah satu perkara positif yang kita perlu mulakan. Ha, hari ini peluang baru. Barulah kita cenggah nak buat baca, barulah kita cenggah nak menulis, kan? Gitu. Baiklah, kita layan lagu seterusnya daripada tagisan seorang pendusta daripada Masha Milan. Perlis FM, serasi denganku.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Ha, itu dia lagu Hindustan. Dia tengah menari ke tu? Hati-hati menari, takut tergeliat pula pinggang nanti kan. Itu dia, semoga terhibur buat semua pendengar di Perlis FM, walau di mana saja anda berada, 102.9 MHz. Dan Hana nak bacakan komen daripada pendengar kita di ruangan Facebook Perlis FM, daripada Muhammad Yusof. Selamat pagi DJ Hana Moy, selamat bertugas. Radio Perlis FM terbaik buat semua pendengar. Terima kasih Cik Muhammad Yusof. Kemudian daripada Zainal Ayub, selamat sejahtera semua, doakan terbaik untuk kita semua, permudahkan segalanya berjalan lancar, dan selamat bertugas DJ pendengar setia. Itu dia, terima kasih Cik Zainal Ayub dan Cik Muhammad Yusof. Dan juga di ruangan WhatsApp konti kita, salam Hana, Makcik nak ucap salam sayang untuk Pakcik, suami tersayang, juga kenalan-kenalan Makcik di setiap perusuk negeri Perlis ni. Makcik minta maaf andai tersilap kata ke apa-apa yang tidak disenangi. Makcik minta maaf banyak-banyak no. Dengan DJ-DJ juga, Makcik minta maaf lah. Permintaan lagu Makcik setiasa, kucurah kasih dalam lagu. Selepas ini ya Makcik, nantikan tau Makcik, semoga terhibur. Itu dia, Makcik romantik tau orangnya. Itu dia, buat ucapan kepada suami tercinta. Okey, jom jangan ke mana-mana. Selepas ini ada lagi yang akan kita war-warkan. Dan juga untuk jam yang kedua nanti, kita akan bawakan seorang tetamu istimewa kita yang akan bercerita berkenaan dengan minyak wangi. Kepada penggemar-penggemar minyak wangi yang mungkin teruskan kesetiaan anda tahu. Lepas ni kita nak cerita berkenaan dengan minyak wangi, apa yang akan kita bawakan nanti. Kita tunggu tetamu kita nanti untuk jam yang kedua nanti. Baiklah, teruskan kesetiaan anda walau di mana saja anda berada bersama Perlis FM, serasi denganku. Jom kita layan lagu permintaan Makcik.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: kasih denganku.
1: Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Ringkas 12 Tengah Hari. Kualiti udara di 9 kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat setakat pukul 11 pagi tadi. Sarawak mencatatkan bilangan lokasi terjejas tertinggi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Samarahan merekodkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU paling tinggi iaitu 181, diikuti Serian, Kuching dan Sri Aman. Di Semenanjung, dua kawasan mencatat bacaan tidak sihat iaitu Johan Setia dan Ceras. Empat kes penyeludupan membabitkan 1.53 juta batang rokok putih dan 60.47 kilogram bunga ganja ditumpaskan. Nilai keseluruhan rampasan melebihi 6.17 juta ringgit. Pengarah Kastam Lapangan Terbang Antarabangsa KL Aspalilai Jituah berkata, dua daripada kes itu membabitkan penyeludupan rokok di zon perdagangan bebas KLIA. Dua lagi melibatkan bunga ganja termasuk 47.8 kilogram dadah bernilai 3.824 juta ringgit yang ditemukan dalam dua bagasi ditinggalkan di Balai Ketibaan Antarabangsa Terminal 1 KLIA. Kes disiasat bawah Akta Dadah Berbahaya 1952. Seorang anggota tentera cedera pada bahagian muka dipercayai terkena tembakan dilepaskan rakan ketika berada di lapang sasar di Sungai Menyala, Port Dickson. Timbalan Ketua Polis Negeri Sembilan SEC Muhammad Nasharuddin Muhammad Sharif berkata, kejadian berlaku ketika mangsa bersama beberapa anggota lain berada di lokasi berkenaan untuk latihan menembak. Mangsa dirujuk di Hospital Tuanku Jaafar untuk rawatan lanjut dan berada dalam keadaan stabil. Amalan komunikasi asertif iaitu menyuarakan emosi dan keperluan secara jujur serta saling menghormati amat penting dalam mengelakkan krisis kekeluargaan seperti keganasan rumah tangga dan isu kesihatan mental. Perkara itu dinyatakan Penolong Pengarah Kanan Unit Kaunseling dan Intervensi Bahagian Kesejahteraan Keluarga LPPKN Rasidah Sulaiman. Katanya gaya komunikasi agresif dan pasif yang memendam perasaan sering menjadi punca konflik berlarutan rumah tangga. Cabaran utama keluarga masa kini bukan sahaja kekurangan masa tetapi juga cara berinteraksi yang semakin jauh berikutan penggunaan peranti elektronik. Luar negara, susulan gempa bumi berukuran 7.4 yang mengorbankan lebih 200 nyawa, darurat ekonomi diisytiharkan di Colombia. Presidennya Abelardo de la Esprilla berkata, pengisytiharan dibuat berdasarkan mekanisme diperuntukkan dalam perlembagaan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Layang Jalo Gemilang membawa kisah perjuangan negara. Mengibarkannya bukan sekadar tradisi, tetapi tanda kasih kepada tanah air. Ayuh, kibarkan Jalo Gemilang dengan betul dan penuh hormat. Bersama kita semarakkan Bulan Kebangsaan. Pesanan ini untuk anda dari Penlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ya, Perlis FM Serasi dengan ku kembali semula bertemankan dengan Hana Moy bersama dengan tetamu istimewa kita yang kita bawakan daripada Yaya Empire, iaitu Cik Yani. Kita kembali semula untuk kita mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan penghasilan sesuatu haruman, adakah mengikut trend atau situasi tertentu. Silakan Cik Yani.
1: Okey, untuk penghasilan sesuatu haruman itu bukannya semata-mata trend. Kita kena menitik beratkan situasi lah, keadaan macam cuaca dekat Malaysia ni macam mana kan. Dari segi juga kami menekankan dari segi not bau. Kami akan pilih perfume ni memang secara teliti. Walaupun kalau kita tengok perfume ni hanyalah RM10 je. Tapi penelitian itu sangatlah penting. Sebab apa? Kami nak mengekalkan kualiti. Sesuai dengan trademark Yaya Empire, kualiti adalah keutamaan kami. Macam hari ni apa tengok, kalau hampa tahu koleksi terbaru daripada Yaya Empire, Butterfly Moon Edition, dia punya packaging tu sangat-sangat cantik. Dan juga bukan cantik semata-mata, tapi kualiti ketahanan dia tu sangatlah kami mengutamakannya.
0: Betul-betul kan. Kita tengok kat depan kita ni pun, kalau tengok menerusi Facebook Live Perlis FM, kalau kita tengok berwarna-warni, ada gambar aiskrim, ada gambar dinosaur. Mungkin bukan setakat ibu bapa je, mungkin boleh pakai, orang dewasa je boleh pakai. Anak-anak kita pun boleh gunakan untuk pergi ke sekolah kan. Mungkin ada bau-bauan yang sesuai untuk anak-anak kita bawa ke sekolah kan.
1: Sekarang memang budak-budak sekolah pun memilih perfume Yaya Empire pakai pergi sekolah. Sebab sekarang kan kadang-kadang faham-faham lah budak-budak ni balik pun telok lah.
0: Betul.
1: Tapi bila dia pakai perfume ni, walaupun dia pakai daripada pagi, dia balik sekolah tu pun masih bau.
0: Masih wangi lagi. Maulah syok nak cium-cium anak kan balik sekolah.
1: Telok pun bersih karat lah
0: kan. Betul-betul kan. Mak-mak je yang faham benda tu. Itu dia. Baiklah. Yaya Empire telah menghasilkan banyak koleksi perfume. Bagaimana memastikan setiap haruman mempunyai identiti yang berbeza? Macam kita tengok kat depan ni, dia ada kala-kala kan? Apa lagi ciri-ciri dia?
1: Untuk menghasilkan sesuatu haruman ini, macam saya kata tadi, kami membuat penelitian dari segi not bau. Untuk mengelakkan bau ni tak sama dengan bau lain. Bayangkanlah kita ada 500 lebih bau daripada Yaya Empire kan? So untuk memastikan itu, kami pastikan tu not-not tu memang tak akan sama. Sebab tu kita nak keluarkan satu edisi tu pun ambil masa kan semua. Lepas tu kan bila dah keluar tu, insyaAllah yang terbaik kita bagi, sesuai lah dengan keadaan cuaca dekat kita, situasi kita nak pergi pejabat, kita nak kena pakai perfume apa. Kalau kata kita duduk berpanas suka bersukan, kita nak pakai perfume apa. Itu punya kami menitik beratkan. Kami nak bagi ada dalam 5 perfume ni, ada yang sesuai ikut situasi itulah. Nak pergi dinner nak pakai perfume apa, macam itulah.
0: Ada yang kuat, ada yang manis, ada yang lembut kan.
1: Kadang-kadang orang tak tahu benda ni ada. Bila kita buat Yaya Empire ni, kita nak bagi pendedahan kepada orang yang sebenarnya perfume ni dia ada not-not bau dia. Dan kita kena pakai perfume tu ikut sesuai dengan tempat yang kita pergi tu.
0: Ada orang kata ikut peluh juga kan. Selepas kalau peluh tu, dia akan keluarkan bauan yang sesuai dengan kita ataupun tidak
1: lagi,
0: kan.
1: Peluh lagi sedap.
0: Itulah dia kelebihan Yaya Empire ni ya. Dan Cik Yani, seterusnya, apakah perkara paling utama ketika menghasilkan sesuatu perfume ni? Apa yang paling penting sekali semasa kita nak menghasilkan perfume?
1: Macam saya kata tadi lah, untuk menghasilkan perfume ni, kami mementingkan kualiti produk. Sebenarnya nak menghasilkan satu benda ni, nak sustain dalam bisnes ni, yang paling penting tu adalah kualiti. Bagi orang percaya yang Empire ni, walaupun perfume dia RM10, tapi bukan nilai RM10 tu yang kita nak. Kalau boleh orang nak bagi, orang bagi ingat yang perfume Yaya ni adalah perfume yang berkualiti tinggi, tahan lama. Yang paling penting yang saya suka tekankan adalah perfume yang mesra wuduk.
0: Itu yang paling penting. Boleh bawa pergi wuduk sekali, pergi solat sekali.
1: Kita tak payah nak ragu-ragu. Kalau orang beli dekat saya sekalipun, orang akan tanya saya, perfume ni mesra wuduk tak?
0: Betul.
1: Tak payah pening-pening, belilah perfume Yaya Empire yang terbaru ni. Sangat-sangat wangi. Makcik ke, Tok Wan ke, semua boleh pakai. Semua golongan
0: usia boleh gunakan Yaya Empire ini. Dan mungkin yang terakhir, apakah harapan Yaya Empire terhadap Bliss Perfume Collection pada masa akan datang?
1: Okey, harapan saya semoga Bliss Edition yang terbaru ni, Bliss Edition ni boleh diterima baiklah oleh semua golongan masyarakat dekat luar sana. Dan saya berharap untuk orang kata yang mana masih belum mencuba perfume daripada Yaya Empire, hampa boleh dapatkan dengan ejen-ejen sah daripada Yaya Empire. Dan juga saya harapan saya semoga Perfume Yaya Empire ini terus berkembang, dikenali ramai lagi dan menjadi perfume utama yang berkualiti tinggi. Dan orang akan ingatlah yang Perfume Yaya Empire ni walaupun harga dia murah tapi berkualiti.
0: Itu dia daripada Cik Yani kita daripada Yaya Empire kan. Saya rasa dah dikenali dah. Memang ramai dah pengguna di luar sana untuk Yaya Empire ini. Okey, terima kasih sekali lagi kita ucapkan sama-sama kepada Cik Yani dan juga tim ya yang sudi hadir bersama di dalam Konti Perlis FM untuk berkongsi dengan kita berkenaan dengan produk Yaya Empire.
1: Terima kasih juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih juga kepada pendengar Perlis FM yang sudi mengikuti kami di Facebook Live Perlis FM dan kita jumpa lagi insyaAllah. Dan selepas ini kita akan mainkan lagu Kembali Merindu daripada Cik Yani dan juga tim juga ya, permintaan. Okey, baiklah. Marilah kita kembali balik semula selepas ini Perlis FM Serasi Denganku.

Ya, 12.49 minit tengah hari. Ya, tadi kita dah bersama tetamu tajaan kita, Yaya Empire, iaitu Cik Yani kita. Semoga selamat sampai ke destinasi Cik Yani and team. Nak ke mana tu? Katanya nak pergi makan tengah hari. Selamat berjamu selera untuk yang yang sedang bersedia untuk mencari makanan lunch kejap lagi kan? Okey. Dan selepas ini, tepat jam 1 tengah hari, kita akan mengikuti berita utama 1 tengah hari menerusi Nasional FM. Dan kemudian kembali semula, masih lagi bertemankan dengan Hana Moy sehingga jam 2 petang nanti tau. Dan untuk jam keempat nanti, kita ada ruangan Jiwang Karat dan lagu-lagu kenangan akan disiarkan sebentar lagi. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda, walau di mana saja anda berada. Perlis FM, serasi denganku.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Jangan duduk kali, nak?

0: KPM perinci polisi pelindungan murid, guru diminta beri ruang. Pendeposit TH diseru kekal yakin terhadap usaha penambahbaikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Warga pendidik diminta kekal tenang dan memberi ruang kepada Kementerian Pendidikan KPM untuk memperincikan pelaksanaan polisi pelindungan murid sekolah yang mencetuskan kegusaran banyak pihak baru-baru ini. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, dasar itu dirangka bagi menjamin pelindungan menyeluruh kepada semua pihak yang berurusan dengan murid. Beliau berkata polisi itu turut menyediakan panduan terperinci berhubung tanggungjawab semua pihak serta tindakan yang perlu diambil sekiranya berlaku sesuatu insiden di sekolah. Pelaksanaan polisi itu mewajibkan warga sekolah dan pihak luar yang berurusan dengan sekolah menandatangani surat aku kepatuhan polisi pelindungan murid sekolah sebagai bukti komitmen terhadap keselamatan murid. Sementara itu, Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP sedang berusaha mengadakan rundingan dengan KPM supaya aku janji berkenaan ditarik balik dan digantikan dengan elemen lain yang lebih bersifat profesional. Setiausaha Agung NUTP, Fauzi Singon berkata, pihaknya menyokong usaha KPM memastikan keselamatan dan kebajikan murid terjamin ketika berada di sekolah. Namun beliau menyifatkan kepulan guru menandatangani aku janji itu sebagai tidak wajar kerana berpotensi mendedahkan guru kepada tindakan saman sivil oleh pihak plaintif pada masa hadapan. Pendeposit Lembaga Tabung Haji TH diseru supaya terus meletakkan keyakinan terhadap usaha penambahbaikan yang sedang dilaksanakan susulan dapatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan institusi itu. Pengarah Pusat Islam Universiti Putra Malaysia UPM, Zuhaimi Abdul Rahim berkata, masyarakat tidak perlu bimbang kerana Malaysia mempunyai institusi serta pihak berkuasa yang berwibawa dan berpengalaman dalam memastikan perguruan dilaksanakan dengan baik.
1: Kena yakin bahawa setiap proses yang dilakukan ini adalah untuk menambah baik kepada perkara yang telah berlaku lah. Jadi apabila kita kata perkara penambahbaikan ini, kita kena yakin bahawa di Malaysia ni sebenarnya kita mempunyai peraturan yang jelas, yang baik dan juga yang teratur lah.
0: Menurut beliau, proses penambahbaikan perlu dilihat secara positif bagi memastikan pengurusan TH dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Dalam masa sama, sebarang isu berkaitan pengurusan organisasi juga perlu dilihat berdasarkan matlamat asal penubuhan TH, khususnya dalam membantu umat Islam menunaikan ibadah haji.
1: Saya percaya dengan keadaan sekarang ni kita boleh pulihkan mungkin pemahaman kita, persepsi kita itu kan, dan kita yakin dengan kepimpinan yang ada sekarang.
0: Dalam hal itu, Zuhaimi memberitahu penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI bagi mendapatkan maklumat berkaitan agama perlu disertai semakan dan rujukan daripada pihak berautoriti. Jelas beliau, teknologi itu sememangnya menawarkan kemudahan dan kepantasan dalam mendapatkan maklumat, namun pengguna perlu memastikan kesahihan maklumat yang diperoleh. Penggunaan AI bagi tujuan umum seperti mendapatkan motivasi dan dakwah boleh dimanfaatkan masyarakat. Namun perkara yang melibatkan hukum dan perintah agama perlu disemak terlebih dahulu dengan institusi agama atau ulama. Seorang anggota tentera lelaki cedera pada bahagian muka dipercayai terkena tembakan dilepaskan rakannya ketika berada di lapang sasar di Sungai Menyala, Port Dickson pada Rabu. Timbalan Ketua Polis Negeri 9, SAC Muhammad Nasharuddin Muhammad Sharif berkata, kejadian berlaku kira-kira pukul 2.15 minit petang ketika mangsa yang berusia lingkungan 20-an bersama beberapa anggota lain berada di lokasi berkenaan untuk latihan menembak. Mangsa dibawa ke Hospital Port Dickson sebelum dirujuk ke Hospital Tuanku Jaafar dan dilaporkan berada dalam keadaan stabil. Susulan kejadian itu, seorang lelaki berusia lingkungan 20 tahun yang juga anggota tentera ditahan bagi membantu siasatan. Penutupan sementara 107 sekolah di bahagian Serian akibat jerebu diteruskan hingga Jumaat walaupun bacaan indeks pencemaran udara IPU menunjukkan tren menurun. Pengarah Pendidikan Sarawak, Omar Mahli berkata, pengetua dan guru besar diharap agar membuat keputusan yang tidak membebankan guru, ibu bapa dan murid, terutama melibatkan sekolah berasrama di daerah Serian. Setakat pukul 9 pagi tadi, Seria merekodkan bacaan IPU 182 masih dalam kategori tidak sihat berbanding 202 semalam. Sementara itu, kualiti udara di 11 kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat setakat pukul 9 pagi tadi dengan Sarawak mencatatkan bilangan lokasi terjejas tertinggi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia APIMS, Samarahan merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU paling tinggi iaitu 183, diikuti Serian 182, Kuching 176, Seriki dan Seri Aman 158, manakala Mukah dan Sibu masing-masing mencatat bacaan 152. Di Semenanjung, empat kawasan mencatat bacaan tidak sihat iaitu Johan Setia 154 dan Shah Alam 101 di Selangor, selain Kuala Lumpur 131 dan Putrajaya 104. Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Usaha Israel menyingkirkan Palestin daripada agenda dunia tidak akan berjaya. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan perjuangan rakyat Palestin akan terus mendapat sokongan masyarakat antarabangsa meskipun rantau itu berdepan konflik baharu. Erdogan turut memaklumkan Turki akan terus memperjuangkan penubuhan sebuah negara Palestin. Beliau berkata demikian pada sidang media bersama Presiden Palestin Mahmud Abbas di Ankara semalam. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memberi amaran usaha Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengubah dasar vaksinasi kanak-kanak bertentangan dengan bukti saintifik. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, bukti saintifik jelas menunjukkan vaksin termasuk vaksin campak, beguk dan rubella selamat dan tidak menyebabkan autisma. Dasar vaksinasi perlu berasaskan penelitian saintifik yang ketat dan telus, bukannya dipengaruhi kepentingan politik. Perkembangan gempa bumi di Colombia, sekurang-kurangnya 3,494 orang cedera, manakala 496 lagi masih hilang. Menurut Presiden Abelardo de las Pria, usaha kini tertumpu kepada pencarian mangsa yang hilang. Kerajaan turut mengumumkan bendera kebangsaan akan dikibarkan separuh tiang di semua bangunan awam dan misi diplomatik Colombia di luar negara sebagai memperingati mangsa. Susulan gelombang haba terbaharu, lebih 92 juta penduduk di Eropah dijangka berdepan suhu melebihi 35 darjah Celsius, khususnya di Perancis, Itali dan Sepanyol, dan separuh penduduk Eropah membabitkan kira-kira 300 juta orang. Analisis AFP mendapati keadaan paling panas dijangka berlaku di Eropah Barat dan Selatan selain merebak ke Balkan termasuk Greece, Albania dan Croatia. Lebih 280 individu ditahan di Greece sejak awal tahun ini atas kesalahan berkaitan kebakaran. Perkhidmatan Bomba Greece memaklumkan 281 tangkapan direkodkan termasuk 252 kes berpunca daripada kecuaian dan 29 kes pembakaran sengaja. Jumlah itu menurun berbanding 2 tahun sebelumnya selepas kerajaan memperketatkan hukuman. Greece kekal berjaga-jaga susulan kebakaran besar yang memusnahkan lebih 11,000 hektar hutan, kawasan semak dan tanah pertanian berhampiran Athens baru-baru ini. Beralih ke Sukan Sukma dan Para Sukma Selangor 2026 bakal membuka tirai dengan majlis perasmian di Dataran Kemerdekaan Shah Alam Sabtu ini. Majlis itu diterajui Menteri Besar Selangor Pemerbadanan atau MBI Selangor sempena kembalinya Temasya Sukan Kebangsaan ke negeri itu selepas 28 tahun. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan MBI Selangor Datuk Teknologis Saiful Yazan Muhammad Yusof berkata majlis bertemakan di sinilah lahirnya juara turut menampilkan perarakan kontinjen, persembahan kreatif, larian terakhir obor dan penyalaan kawah sukma. Lionel Messi mengakui kematian bapanya Jose Messi minggu lalu menimbulkan keraguan terhadap masa depannya dalam kerjaya bola sepak. Kapten Argentina itu menjelaskan beliau tidak pasti sama ada mahu meneruskan kerjaya dan untuk tempoh lebih lama selepas kehilangan insan yang sentiasa berada di sisinya sejak awal perjalanan sebagai pemain. Jose Messi 68 tahun meninggal dunia di sebuah klinik perubatan di Rosario, Argentina selepas lama mengalami masalah kesihatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KPM perinci polisi perlindungan murid, guru diminta beri ruang. Pendeposit TH diseru kekal yakin terhadap usaha penambahbaikan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: mereka bukan sekadar laungan tetapi penghayatan. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menghargai keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini. Jalur gemilang, kebanggaan kita semua. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Takkan dengar radio boleh.
3: Ya, Perlis FM serasi dengan ku. Ya, tadi kita dah mengikuti berita utama jam 1 tengah hari. Dan kini Hana nak kongsikan berkenaan dengan waktu solat pada Zuhur pada hari ini akan masuk pada 1.26 minit tengah hari. Asar 4.41 minit petang, Maghrib 7.35 minit malam dan Isyak akan masuk pada 8.47 minit malam. Dah jangan ke mana-mana tau. Untuk jam yang keempat nanti, kita ada di ruangan Jiwang Karat dan banyak lagu-lagu yang mengambil kenangan dan menusuk jiwa yang akan disiarkan sebentar lagi. Dan terima kasih juga yang mengikuti kami menerusi 102.9 MHz dan juga di RTM Klik, okey. Selamat tengah hari kepada semua. Berhati-hati memandu walau di mana saja anda berada. Ada yang tengah nak pi lunch kan, mungkin ada yang tengah nak berehat waktu ini. Selamat beristirahat, okey. Jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan anda walau di mana saja anda berada. Perlis FM serasi denganku. Jom kita layan.
2: Anda kini di zone lagu-lagu nasyid Perlis FM.

0: Voice FM, serasi denganku.
1: Sebentar lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allah

Ya, Polis FM serasi dengan aku 1:38 minit tengah hari. Kan, sekejap je masa berlalu. Tahu-tahu nak kena pergi ambil anak pergi sekolah dah kan, balik sekolah. Ada yang nak pergi hantar kafar pula kan, sekolah agama pula kat sini. Itu dia, macam-macam perjalanan kehidupan kita seharian ini. Walau macam mana pun, kita dah masuk pun di ruangan Jiwang Karat. Dan mungkin banyak lagu-lagu nostalgia yang akan didengari sebentar lagi. Ya kan, pernah tak sebab lagu yang bukan sekadar lagu, dia datang sekali dengan kenangan. Mungkin ada wajah yang kita teringat, ada tempat yang pernah kita pergi, ada seseorang yang dulu pernah buat kita tersenyum. Tapi tak mengapa, kenangan lama tak semestinya kena buang tau. Simpan saja sebagai bukti yang kita pernah mencintai, dicintai, pernah berbahagia dan pernah melalui satu-satu cerita yang cukup bermakna. Satu je Hanamo nak pesan, jangan terlalu lama tengok cermin belakang tau, nanti terlupa jalan di depan. Gitu, macam mana pun kenangan tetap kenangan. Itu dia, sebelum kita nak buka tirai, kita baca dulu komen daripada Kak Bib kita. Tadi tak dan Kak Bib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat DJ bertugas, ini Kak Bib Habibah daripada Taman Seberang Jaya, Kuala Pengaleh. Akak hari ni masak ringkas-ringkas saja, tom yam ayam, lepas tu goreng ikan temenong, sambal belacan. Jangan lupa jemput makan DJ bertugas, insyaAllah. Terima kasih Kak Bib. Habis siaran kontini, insyaAllah. Okay, Ana akan menjamu selera untuk makan tengah hari. Gitu. Makan apa? Tak tahulah, masih terfikir-fikir lagi apakah menu tengah hari untuk Hana Moy pada tengah hari ni kan. Itu dia. Okay, jangan ke mana-mana. Okay, kita akan buka tirai untuk lagu Jiwang Karat kita yang pertama. Siapa di hatimu? Siapa agaknya? Mungkin ada yang tengah terus senyum-senyum tu, teringat kekasih lama. Gitu boleh, tapi ingat cik abang, cik isteri di sebelah tu tau. Jangan main-main cinta lain. Okay, Perlis FM serasi denganku.

Itu dia, siapa di hatimu? Daripada Rahmat. Itu dia, siapa di hatimu? Anda aja yang tahu kan siapa di hati anda. Kalau di hati saya, rahsia. Itu dia. Baiklah, kat mana-mana pun kita akan dapat rezeki. Rezeki tak salah alamat ya. Apa yang ditakdirkan untuk kita, insya Allah akan sampai pada waktunya. Dan sementara menunggu, jangan lupa untuk bersyukur dengan apa yang kita sudah ada. Ha, gitu. Okey, apa-apa pun kena bersyukur. Yalah kan, rezeki kita tak pernah tertukar. Mungkin orang lain sampai dulu, kita pula masih dalam perjalanan. Tak perlu membandingkan masa kita dengan masa orang lain. Teruskan berusaha, teruskan berdoa, teruskan percaya. Okey, dan kita akan layan lagu seterusnya untuk Ruangan Jiwang Karat daripada Slam, Mentari Muncul Lagi. Itu dah, kita pun nampak mentari di luar sana. Hangat lidah hari ini. Perlis FM, serasi denganku.

Jalur Gemilang membawa kisah perjuangan negara. Mengibarkannya bukan sekadar tradisi, tetapi tanda kasih kepada tanah air. Ayuh kibarkan Jalur Gemilang dengan betul dan penuh hormat. Bersama kita semarakkan Bulan Kebangsaan. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya, Polis FM Serasi dengan ku. Itu dah dia lagu-lagu Jiwang Karat. Jangan ke mana-mana tau, masih ada lagi. Buat yang masih menyimpan kenangan, tak salah untuk mengingati. Cuma jangan sampai kenangan itu membuat kita berhenti melangkah. Ada yang hadir dalam hidup kita untuk mencipta bahagia, dan ada yang hadir untuk mengajar kita tentang kecewa. Tapi percayalah, setiap pertemuan tetap ada hikmahnya. Kalau pernah terluka, sembuhkan perlahan-lahan. Kalau pernah kehilangan, belajar untuk merelakan. Dan kalau masih menunggu seseorang, pastikan dia juga sedang menunggu kita. Itu dia. Hana pun dah berada di hujung siaran. Dan sebentar lagi anda akan ditemani bersama DJ Lin dan juga DJ Shira di dalam Hemoy-Hemoy dari jam 2 petang hingga 6 petang nanti tau. Tapi siaran kita masih lagi bersiaran sehingga jam 12:30 malam dalam Cerita Orang Perlis pula, ya. Jangan kalih tau. Jangan pergi mana. Masih lagi teruskan kesetiaan anda. Terima kasih juga anda ucapkan kepada yang menghantarkan komen. Mana yang tak sempat baca tu, minta maaf sangat-sangat. Okey. Yang tadi menerusi Facebook Live Polis FM dan juga yang mendengarkan di 102.9 MHz. Okey, kita jumpa lagi untuk segmen yang akan datang bersama dengan Hana Moy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polis FM, serasi denganku.

0: of a human trafficking syndicate.
1: Pusat pekerja dari pusat penipuan dari
2: gerakan 260
3: kawasan sempadan antar Thailand dan Myanmar merupakan pangkalan terbesar skim penipuan dalam talian.
4: Ini peringatan tegas Perlis FM untuk rakyat Malaysia. Jangan mudah terpedaya dengan tawaran pekerjaan dari luar negara. Anda akan diumpan dengan gaji yang sangat lumayan. Anda mungkin akan menjadi mangsa penipuan pekerjaan atau job scam. Tahukah anda, Asia Tenggara adalah sarang job scammer dan pemerdagangan manusia paling kejam.
5: Banyak yang kena pukul, kena denda, kena ragging, macam-macam ini. Kat sana, apa yang dimasak, apa yang ada, itu yang kita kena makan. Paling banyak ada babi dengan daging ayam dia. Tikus, semua ada kat sana. Habis tak ada buat apa, kena telan juga.
4: Segalanya bermula dari Bangkok, Thailand. Setelah pasport dirampas, bangsa akan dibawa melepasi sempadan pertembungan tiga buah negara antara Thailand, Myanmar dan Laos. Bermulalah episod ngeri.
6: Seorang mangsa sindiket penipuan kerja mendedahkan ada dua lelaki warga tempatan mati ditembak dan beberapa wanita pula dipaksa menjadi pelacur ketika mereka ditahan sindiket berkenaan di Kemboja.
4: Di sini mangsa akan dieksploitasi dalam dunia pelacuran, buruh paksa dan menjadi operator penipuan dalam talian scam call center.
7: Kalau tak ada sale, dia akan pukul lah. Dia target, hit target dalam seminggu tu dalam 3,000, 3 juta macam tu dia orang hit.
8: 3 juta ringgit?
7: Ya. Kalau tak ada, dia bantai.
4: Garisan sempadan berhutan dan pergunungan ini dikenali sebagai The Golden Triangle. Berdoalah anda tidak berada di wilayah ini sebagai mangsa penipuan pekerjaan kerana di sini kejam dan tiada jalan pulang.
7: Tolonglah, selamatkan saya dari sini.
4: Di sini, sarang pemerdagangan manusia. Di sini, the

0: sepanjang masa.
1: Dia tulis Arab. Ini Arab, Arab, baca lah kami Arab. Cuma baca. Baca ya.

0: Kuali kurma.
1: Iya, pada buat kurma.
0: Itu punya kurma? Kuali kurma. Nak buka puas. Buka. Bisa nulat. Buat kurma nak bikin buka puasa sudah kehabisan.
1: Oh.
0: Kupandung kiri kanan. Nih.
1: Ya, apa dan dia?
0: Kupandung kiri kanan. Kual saki baki. Tumpuk
2: 102.9.
3: Belanjawan 2026, harapan baharu untuk rakyat.
4: Terdapat pemilik kenderaan mewah. Ini satu perkara lagi. Kenderaan mewah. Entah saya berapa fasih dengan nama-nama mobil ini. Tetapi yang sekian lama mengambil kesempatan daripada pengecualian cukai kenderaan di Langkawi. Bagi mengekang ketirisan, pengecualian cukai kenderaan di Langkawi dihadkan kepada nilai kenderaan tidak melebihi RM300,000 berkuat puasa 1 Januari 2026. Alasannya ialah kerana orang-orang kaya ini beli mobil ini dan gunakan kelonggaran, bawa dan kekalkan beberapa tahun-tahun sehingga harganya turun. Jadi tujuan asal itu adalah untuk memberi kemudahan di Langkawi. Kemudahan di Langkawi. Tapi sekarang digunakan oleh golongan kaya untuk lari daripada pembayaran cukai. Sebab itu kita ambil tindakan yang agak tegas kali ini.
3: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.
5: Jalur Gemilang bukan sekadar bendera tetapi lambang maruah, kedaulatan dan perpaduan negara. Sempena Bulan Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang di rumah, premis perniagaan dan kenderaan dengan penuh rasa bangga. Kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan semangat patriotisme. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Salam hemoi-hemoi, salam kemerdekaan juga yang dah tak lama lagi akan bersama dengan kita Lin dan juga Syirah.
1: Ya, waalaikumsalam. Jawab salam dulu boleh?
0: Boleh. Jawab.
1: Salam hemoi-hemoi juga untuk semua pendengar.
0: Dan buat semua kawan-kawan sempena bulan kemerdekaan yang hampir tiba ni, sama-samalah kita orang kata apa, tengok bendera yang mana dah lusuh kan, yang mana jatuh ke sekalipun mungkin boleh ditukarkan, mungkin boleh ambil, jangan biarkan bendera kita tu duduk saja di atas atas jalan raya terbiar kan, ada yang duduk di dalam longkang ke kenapa ambil semua kan. Sempena bulan kemerdekaan ni kita pastikan anak-anak kita juga tahu erti kemerdekaan.
1: Dan kita sendiri pun juga kita sama-sama jalankan inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan ni. Di mana satu rumah,
0: satu jalur gemilang. Pasang dah bendera.
1: Pasang dah, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga, terima kasih buat rakan kita tadi ni. DJ Hanamoy yang dah pun teman anda selama 4 jam dalam Hangat Lit.
1: Betul.
0: Kan? Dan sekarang Lin dan juga Syirah akan terus teman anda hingga ke pukul 6 petang. InsyaAllah. Dan terima kasih juga buat rakan-rakan kita di bahagian MCR dan juga rakan-rakan di stesen pemancar yang sentiasa bertungkus lumus, bersiap siaga dalam memastikan juga siaran kita ni berada dalam keadaan yang terbaik. Untuk edisi hari Khamis kita, 13 Ogos 2026 bersamaan dengan 29 Safar dah. Orang kata duduk di hujung dah. Tak lama lagi dah. Jadi ini adalah hari Khamis yang terakhir lah untuk bulan Safar. 1448
1: kejap
0: saja.
1: Masuk
0: kan?
1: Selepas Safar
0: apa?
1: Rabiul Awal.
0: Betul. Alhamdulillah.
1: Ada peningkatan.
0: Dan apa pun kita harapkan semua kawan-kawan yang dengarkan saat ini pun terus setia dengarkan Polis FM hingga ke pukul 12:30 malam, sebab pastinya pelbagai lagi yang kita nak kongsikan, pelbagai lagi lagu-lagu yang kita nak siarkan untuk hiburan kita bersama. Jadi apa yang kita kena ingat? Ingatlah kawan-kawan.
1: Ingat, jangan teringat.
0: Takkan teringat. Hari ni hari kami. Sat lagi jam yang kedua. Sat lagi kena pulun kawan-kawan. Hantar mai cepat.
1: Sat lagi pakai ingat dah tu semua.
0: Betul.
1: Hari
0: ni kami. Sat lagi bukan tak tahu. Dia lambat. Lagu ke belakang lah. Ambil turn orang kata. Make number.

0: Lah ni ramai yang suka OOTD kan. Banyak kan tempat healing kat sini. Tapi bila kita tangkap gambar tu, tak cantik lah kan kalau ada sampah. Rosaklah gambar pun nanti. Macam mana nak FYP? Kita ni tak malu nak buang sampah, tapi malu nak kutip sampah. Saya Madam Nani, aktivis Alam Sekitar Perlis.
1: Dengarkan Polis FM di frekuensi 102.9.

0: Ya, boleh Safam serasi dengan ku. Baiklah kawan-kawan, kita pun nak kongsikan bersama dengan anda untuk jam yang pertama ni, yang mana anda jangan lepaskan peluang untuk sama-sama memeriahkan lagi majlis sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat Negeri Perlis bagi tahun 2026. Yang mana majlis penuh semangat patriotik ini akan berlangsung pada hari Ahad. Di 30 Ogos 2026 di Kompleks Sukan Tuanku Syed Putra Kangak Perlis, bermula daripada jam 8 malam. Jadi bolehlah kita pakat-pakat bawa ahli keluarga kita kan. Orang kata bila dah berkumpul macam tu, kita beriadah bersama-sama. Di samping kita semarakkan lagi semangat cintakan negara kita dan menghayati juga erti kemerdekaan dan mengenang juga jasa dan pengorbanan para pejuang negara kita. Jadi ayuh seluruh warga Perlis, bawa keluarga anda, sahabat dan juga insan yang tersayang untuk sama-sama menyaksikan kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat Negeri Perlis bagi tahun 2026. Sonok lah no. Kalau kata zaman-zaman Kak Lin dulu kan, dia ada parakan. Sempat lagi kan?
1: Sempat.
0: Dia ada parakan dekat bulatan kecil. Masa tu tak tahulah Syirah umur apa-apa.
1: Hak dulu hak ada rata-rata berhiah tu.
0: Betul.
1: Ingat.
0: Depa akan barak daripada rambut kecil tu pusing kan. Jadi kita ni duduklah tepi-tepi divider tu kan, duk tengok lepas satu
1: pimai, lalu. Pimai,
0: yang paling seronok tu bila dah barak tu macam-macam ragam kita tengok kan. Ada yang setengah tu daripada sekolah tadika pun ada barak kan.
1: Betul.
0: Dan anak-anak biasalah.
1: Mayahlah
0: waktu tu. Apa nak kata, habis meta. kan. Dia kalau kata minta
1: bulan Ogos mesti tunggu satu
0: tunggu tu. Sebab apa tahu dah, mok dengan abah kita akan bawa pi tong tu. Kalau kata tak bawa ke time tu, han tengok muncung tu sedepa. Tapi apa pun, kita harapkan kemerdekaan kali ini bukan sekadar kita mengibar jalur gemilang, tetapi kita lebih menghargai suasana kemerdekaan, erti pengorbanan para pejuang. Nak boleh duduk dengan aman sentosa di negeri ataupun negara kita ni macam ni adalah sesuatu yang sangat, orang kata apa, membanggakan lah. Sampai orang luar pun kalau mai ke Malaysia rasa seronok. Selamat kan? Tak ada dengar bunyi bom. Tak ada nampak orang berjalan pegang senapang.
1: Alhamdulillah.
0: Satu rezeki. Tapi apa pun, yang paling terbaik sekali, kita nak tabik hormat jugalah kepada orang kata apa, barisan
1: perwira-perwira
0: kita. Betul. Macam polis, tentera yang jaga sempadan kan, sentiasa bersiap siaga juga dalam menjaga keamanan negara kita. Apa pun Syirah, untuk edisi hari Khamis ni, di jam yang kedua sekejap lagi ni, ramai dah juga pakat hantar mai kat kita.
1: Macam biasa
0: nak dengarkan lagu-lagu Hindustan. Dan untuk kawan-kawan kita nak hantar mai dekat ruangan WhatsApp konti kita, macam mana Syirah?
1: Dialu-alukan boleh saja hantar ke ruangan WhatsApp konti di 017-454-1688. Dan juga sekejap lagi kita akan bersiaran secara live di Facebook Perlis FM.
0: Mantap.
1: Nantikan Perlis FM
0: serasi dengan kau.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: Sejiwa, lagu yang diminta oleh siapa tadi?
1: Siapa tu?
0: Kak Ani tak silap. Kan? Kak Ani kau ibu. Dah tadi ni dia dah kali tu. Tapi apapun terima kasih buat rakan-rakan di ruangan WhatsApp Konti. Kalau tadi awal kita ada ibu daripada belakang Balai Polis Matayak katanya nak dengarkan lagu Wajah Siapa. Tadi kita dah siarkan juga untuk hiburan kita bersama. Oh, Kak Wiyah lagu Sejiwa ni.
1: Kak Wiyah.
0: Apapun Kak Wiyah katanya. Assalamualaikum Lin dan juga Aha dah jadi. Bukan Aha, ini Syira.
1: Aha.
0: Aha. Nah, paling ringkah ni habis ringkah gaya ni ni Kak Wiyo kan. Tapi tak apa.
1: Senang je nak bagi ingat. Si.
0: Ra ra ra. Ataupun mungkin dia nak sebut Ara. Dia jadi H kan typo. Tapi tak apa. Gena pun boleh apa Kak Wiyo kita timer belakang-belakang di sini. Dan kita pun ada Kak Milah daripada Repuh. Kita juga ada Putri Pena. Kak Milah hantar mai. Kita dengarkan lagu Hindustan sekejap lagi di jam yang seterusnya. Dan Putri Pena katanya nak dengarkan lagu Kalau Sayang Apa Tanda Dia.
1: Cinta. Tak sayang maka
0: betul.
1: Sayang maka tak cinta.
0: Tak kenal.
1: Bukan tak sayang.
0: Tak kenal dulu. Dia kenal dulu.
1: Main bubuh je.
0: Bau dia pergi sayang. Lepas tu bau dia pergi cinta lah. Alhamdulillah. Jadi untuk jam ni kita nak kongsikan apa dengan kawan-kawan kita.
1: Baiklah. Perdas FM kini membuka pencarian bakat penyampai radio. Jadi hak mana yang suka bercakap tu boleh lah dialu-alukan untuk kita join menjadi penyampai radio. Jadi apa syarat-syarat dia? Ialah syarat-syaratnya berwarga negara Malaysia. Berumur 21 sehingga 30 tahun. Minimum berpendidikan diploma dan mempunyai credibility dan komitmen yang tinggi. Dan seorang penyampai radio mestilah kena mahir, kreatif dalam menggunakan media sosial.
0: Betul.
1: Dan paling penting kena berperwatakan ceria. Macam Kak Lee kita ni.
0: Ada.
1: Menarik, kena kreatif, berinteraksi dengan baik dan mempunyai kepribadian yang baik. Jadi macam mana nak minta ni?
0: Lagu mana?
1: Hantar video pendek penyampaian anda sebagai penyampai radio berdurasi 2 minit sahaja.
0: Okey.
1: Jadi sertakan video itu bersama dengan resume, portfolio dan media sosial dan juga sijil-sijil yang berkaitan. Serta bagi juga sekali dengan gambar berukuran pasport. Dan semua-semua belakang-belakang ni hantarlah kepada email ictperlisfm@gmail.com.
0: Tu dia. Lepas tu ada yang boleh depa hubungi ke?
1: Boleh. Boleh hubungi Puan Suria. Kalau ada apa-apa nak tanya boleh hubungi Puan Suria kita.
0: Aku dah tak faham kan.
1: Di nombor 012-923-2100 dan tak lama dah. Nak tutup dah.
0: Awak macam apa? Berapa hari bulan?
1: 13 nak tutup 15 Ogos 2026.
0: Lagi tinggal 2 hari lah.
1: Ya, 2 hari lagi. Jadi yang mana yang tak hantar lagi tu boleh lah mai.
0: Jangan duk pendam saja.
1: Jangan duk pendam.
0: Duk peram pun tak guna juga kan. Sebab benda-benda macam ni dia kena hantar mai barulah kita pun boleh tahu bakat anda kan. Tapi apa pun kita harapkan jangan duk pi ke mana-mana lagi sebab ada lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan kawan-kawan kita di samping lagu-lagu yang mana kawan-kawan kita orang kata apa minta tadi ni. Sekejap lagi kita akan selit bersama.
1: Betul.
0: Apa pun terus layan Perlis FM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Alihna.
1: Ya, jangan duk kali lagi kawan-kawan. Sebab apa? Ada lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda mengenai dengan program Jelajah Farmasi at Community dan juga sambutan Hari Farmasi Sedunia Negeri Perlis bagi tahun 2026, yang mana anda semua dijemput untuk sertai program Jelajah Farmasi at Community dan juga sambutan Hari Farmasi Sedunia Negeri Perlis, Anjuran Bahagian Perkhidmatan Farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Perlis dengan kerjasama Persatuan Farmasi Malaysia Cawangan Kedah Perlis. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai penggunaan ubat-ubatan secara selamat, perkhidmatan kesihatan komuniti serta amalan gaya hidup yang sihat. Bertempat di Dewan Besar Felda Cuping Perlis pada pukul 8 pagi hingga ke pukul 4 petang pada 19 September 2026 yang jatuh pada hari Sabtu. Yang menariknya, Syira, turut diadakan Perlis Farmasi Run dengan penyertaan dalam dua kategori, iaitu 5 km dan juga 10 km. Jadi jangan lepaskan peluanglah untuk semua kawan-kawan yang mana dengar saat ini untuk bersama-sama memeriahkan lagi program ini sambil mengamalkan gaya hidup yang sihat. Jom sama-sama kita sertai Farmasi Run dan jom kita kenali juga ubat-ubatan kita dan jaga kesihatan untuk kita kekal aktif.
0: Betul.
1: Dan Waktulah ni pun dah membawa kita ke pukul 2.47 minit petang. Dan kiriman daripada Mak Cak tadi ni katanya nak dengarkan lagu Korban Percintaan.
0: Allah.
1: Dan kita harapkan tu jangan duk korban
0: tidak.
1: Hai. Baru je nak bersayang
0: korban
1: sayang.
0: Percintaan. Ha, dia dah. Tadi baru sayang tak ada cinta.
1: Nak buat lagu mana no? Habuan. Tapi apa pun sat lagi ni pukul 3 kita ada apa?
0: Kita dengarkan Syirah berita ringkas terlebih dahulu sekejap. Lepas tu patah balik mai ke kota belum.
1: Belum. Patah balik mai ke Boleh FM lah.
0: Perlis FM. Untuk kita sama-sama ikuti acah-acah.
1: Nehi.
0: Nantikan Perlis FM
1: serasi denganku.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Jalur gemilang bukan sekadar bendera tetapi lambang maruah, kedaulatan dan perpaduan negara. Sempena bulan kebangsaan, marilah kita kibarkan jalur gemilang di rumah, premis perniagaan dan kenderaan dengan penuh rasa bangga. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat patriotisme. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Sama-samalah kita kibarkan jalur gemilang, jalur kebanggaan kita.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat, premis-premis perniagaan, kedai-kedai makan dan di tempat kerja anda. Ayuh, kibarkan jalur gemilang, tanda cinta pada negara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Kita ucapkan buat semua kawan-kawan di mana pun anda berada untuk edisi hari Khamis ni, Syira.
1: Ya, betul.
0: Kita bersama lagi dengan rakan-rakan pendengar kita di ruangan live TikTok, di ruangan live Facebook Perlis FM.
1: Hai.
0: Syira kata. Saat lagi jangan nekan-nekan kawan-kawan. Kita ikut peraturan, ikut nombor.
1: Ya, ikut nombor giliran anda. Ya.
0: InsyaAllah. Kita akan cubalah yang terbaik siarkan dari semasa ke semasa juga. Untuk edisi hari Khamis kita 13 Ogos 2026 bersamaan dengan 29 Safar 1448 Hijriah. Alhamdulillah. Dan kawan-kawan yang mendengarkan saat ini di ruangan live Facebook Perlis FM, boleh tinggalkan juga komen anda.
1: Ya, betul.
0: Sekiranya anda nak buat permintaan lagu untuk ruangan Aco-Aco. Nehi.
1: Janji lagu Hindi.
0: Betul. Janji. Dan kalau boleh tu ejaan tu bagi kena. Jangan sebut nama filem saja. Camuk Syira lagi dengan Lin duk cari mana dia ni satu.
1: Jenuh tekan.
0: Jadi kalau boleh tu berilah yang tajuk dan juga judul filem dia lah. Tajuk lagu dan juga tajuk filem. Lagu tu cerita dia. Sat lagi kalau duk bagi filem saja.
1: Jenuh. Sebab satu filem tu bukan ada satu lagu.
0: Betul. Dia berguling, dia tukang pula.
1: Berguling macam-macam. Macam-macam genre.
0: Ya. Azlan 101 katanya salam Lin, salam Syira. Selamat petang.
1: Ya, waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Selamat petang juga.
0: Ya, dan untuk pembuka tirai kita hari ini seperti biasalah kita nak siarkan lagu sedih dulu.
1: Lagu sedih.
0: Lagu siapa selalu kalau lagu sedih ni?
1: Ibu
0: daripada belakang balik pulih mata ayam. Betul. Lo cuaca ni paling lah takat lo ni hangat elok ni. Apa? Hangat.
1: Bagi sejuk. Bagi sejuk.
0: Boleh. Jadi tumpang tengah duk hangat ni boleh lagi lah nak berguling. Tapi ikut lagu lah. Lagu sedih tak payah nak berguling lagi. Tak payah orang heran. Ampo ni guling tu tak dia dah kali tu nampak. Ya, nampak? Dia bunyi dah. Jadi jom kita sama-sama ikuti Aco-Aco.
1: Nehi.

0: lah kalau tu.
1: Tempat tu memang seronok. Apa nak kata no? Dia macam lepas perasaan tu.
0: Betul.
1: Kan boleh sebut hu tu pun tak apa dah.
0: Boleh.
1: Tak boleh, boleh belaka. Tapi apa pun terima kasih untuk rakan-rakan kita
0: nampak
1: juga.
0: Macam makin berdi.
1: Dia mendung tu, dia angin lalu,
0: angin. Betul. Awan dia angin tu dia tolak
1: angin,
0: awan.
1: Betul. Awan. Orang kata apa dia berlalulah pisat ampo. Janganlah duduk ni gamuk.
0: Gamuklah.
1: Tapi apa pun terima kasih buat semua kawan-kawan di ruangan live Facebook Perlis FM. Kita ada Percy Hakim. Kita juga ada Azmirul Hafizi katanya salam Perlis FM. Selamat petang. Moga sihat-sihat selalu. Waalaikumsalam. Selamat petang juga untuk kawan-kawan. Kita juga ada Azia Hashim katanya assalamualaikum Lin dan juga Shira. Selamat petang. Katanya nak dengarkan lagu Mohabbat satu. Dan selamat bertugas di ruangan Acaca Nihi-Nihi. Alin Anwar katanya nak lagu Diwani Mastani. Amirul Anwar juga bersama kita katanya assalamualaikum, selamat petang dan juga selamat bertugas untuk Lin dan juga Shira. Hai. Layan je Acaca Nihi-Nihi. Hemo-hemoi keliar abang. Terima kasih. Miro kata DJ berdua memang sempoi padu. Pasti. Terima kasih. Dan Mizi Chak katanya assalamualaikum Lin dan juga Shira. Segak hari ni. Boh meremi tua.
0: Hari ni je segak.
1: Meremi itulah kita pun kan. Mentang-mentang
0: hari ni tetap hari bersiap.
1: Dia makna kata dia nak minta lagu tu baru dia puji.
0: Betul. Sebabkan dia puji kita naikkan nombor
1: kita
0: giliran dia.
1: Kita naikkan nombor giliran insya-Allah. Tapi kau mana pun kena lagu Mak Chak dulu.
0: Betul.
1: Pasal Mak Chak dah tunggu daripada tadi dah hampa. Apa pun terus layan acak-acak.

0: Dewana Hai Deko baru saja menghiburkan petang kita. Yang lagu tu tak apa, tempat cakap balik dah. Cakap balik. Alhamdulillah. Lagu tu je senangnya. Betul. Dia tak perlu pun yang panjang-panjang dari dayu tu.
1: Kena ujung-ujung saja.
0: Dia kena ujung-ujung saja.
1: Lamaklah.
0: Okey, siapa lagi yang bersama dengan kita? Waktu lah di ruangan live TikTok.
1: Ramai yang bersama dengan kita waktu ni. Kita ada Mak Nda Iza. Assalamualaikum, selamat petang DJ Shira dari Radio Perlis FM semua.
0: Selamat petang.
1: Kita ada Kak Suna dari Ceras KL. Layan hampa dua terbaik.
0: Alhamdulillah.
1: Terima kasih. Kita ada Pakcik Mak E dari Changlun.
0: Pakcik Mak E.
1: Ada juga Kak Latifah kita. Kak Long Siti.
0: Hai Kak Long.
1: Jumri Kushin pun ada. Dan ramai lagi bersama dengan kita.
0: Alhamdulillah.
1: Terima kasih banyak-banyak diucapkan.
0: Dan kita pun ada Tok Wan Chin di ruangan WhatsApp konti kita. Katanya seperti biasalah nak dengarkan lagu Mencuali.
1: Boleh.
0: Kita juga ada Firas, katanya selamat petang.
1: Selamat petang juga.
0: Katanya hari ini Firas nak minta meremeh buk kiamat. Katanya dan moga, bukan moja, semua peminat Hindi song Perlis FM ada terhibur.
1: Alhamdulillah, katanya hari ini banyak terhibur.
0: Dia kata DJ ada cakap awal tak ke laut. Laut kena pergi awal ke? Betul. Firas.
1: Sebenarnya Firas dia macam ni, awal tak ke laut.
0: Bukan tak ke laut. Yang ke laut tu kita, Firas. Tapi apa pun memang terhibur lah. Terima kasih, Firas. Kita pun ada juga Wan Kuaidir. Katanya salam hadir sambil tonyoh lantai. Katanya nak dengarkan lagu Tamanna. InsyaAllah. Katanya sambil-sambil duk tonyoh menonyoh lantai
1: semoga
0: ni.
1: Semoga dipermudahkan urusan.
0: Nak dengarkan. Ya, betul. InsyaAllah. Dan Cik Lia juga bersama kita waktu lah ni. Katanya Assalamualaikum Lin dan juga Shira. Selamat bertugas.
1: Terima kasih.
0: Untuk semualah yang mana bersama kita waktu lah ni. Jom kita nak siarkan pula lagu seterusnya yang diminta oleh rakan-rakan kita. Dan insyaAllah kita akan cubalah yang terbaik untuk siarkan semua yang pakat-pakat duk minta tadi tu. Tapi jangan nekan-nekan, insyaAllah kita ikut turn ya. Kalau ikut tak sempat, minggu depan ada lagi. Apa pun terus layan, terus dengar Perlis FM.

0: Dia sambung membawa dia sambung. Dia sambung tu kalau ada ponti tak apa, aku dia tak ponti. Tapi apa pun, terima kasih buat semua kawan-kawan di mana pun berada yang sentiasa support Perlis FM di waktu ini. Juga untuk rakan-rakan di ruangan live TikTok, siapa lagi yang bersama kita di ruangan live Facebook Perlis FM, kita ada Raida Raida Azura Azmi, katanya nak dengarkan lagu daripada filem Dil Hai Tum Hara, insyaAllah kalau sempat Zagina. Noriza Mat Arshad katanya assalamualaikum Lin dan juga Shira, selamat petang, jom kita layan acak-acak nehi-nehi.
1: Jom
0: kawan-kawan. Raida Zura Azmi katanya nak dengarkan lagu Mohabbat Dil Kasakon. Nah, insyaAllah sekejap lagi ya. Dan Pak Soma juga bersama dengan kita, nak minta katanya Lin dan juga Shira angkat tangan dan lenggok sikit semasa lagu Aca-Aca Nehi-Nehi.
1: Lenggok.
0: Boleh lah macam tu. Okey, insyaAllah sekejap lagi ni. Kami tak ada lenggok, kami duduk cadang nak guling tadi ni. Jadi Arif Halim katanya salam Lin dan juga Shira yang cantik jelita. Dia nampak dia puji dulu.
1: Kita naikkan nombor giliran
0: dia. InsyaAllah. Tapi apa pun, kita nak terus layan lagu Piar Diwana Hota Hey daripada Kati Patang. InsyaAllah kita akan siarkan juga lagu-lagu yang seterusnya. Dia ada lagu lama
1: semua.
0: Ada lagu baru, ada lagu sedih, ada lagu rancak belakang-belakang. Janji anda setia.
1: Janji terhibur. Okay.

0: sekali lagu yang diminta oleh Tok Wan Chin daripada Arab pun kita dah siarkan. InsyaAllah kawan-kawan, yang mana berkesempatan saja kita akan siarkan dari semasa ke semasa juga lah. Maklumlah lagu-lagu untuk Hindustan ni senarai dia panjang.
1: Betul.
0: Berjela-jela. Apa pun terima kasih untuk siapa lagi yang bersama kita. Rohani Kriya pun bersama kita katanya. Assalamualaikum Lin dan juga Shira. Selamat petang, selamat bertugas. Katanya lagu-lagu petang ni baik lama dan juga baru. Best-best lah. Mengimbau kenangan lalu katanya. Terbaik DJ berdua dan Pelis FM. Terima kasih. Siapa lagi? Kita juga ada Pak Mut. Terima kasih Pak Mut. Siap bagi pantun merdeka lagi. InsyaAllah nanti kita akan buka talian untuk pantun merdeka pula. No? Muhammad Faizul katanya. Assalamualaikum Lin dan juga Shira. Selamat berkonti. Katanya nak minta lagu Jin Jigar Janiman satu. InsyaAllah. Berkesempatan kita akan cuba siarkan. Siapa lagi yang bersama kita yang mungkin kita tak ada baca? Arif Halim katanya nak lagu Pirbil Hindustani. InsyaAllah juga kawan-kawan. Sebab apa? Senarai yang ada pun panjang-panjang, lebar-lebar semuanya.
1: Dan waktu pun makin mencukurui.
0: Betul. Jenuh kita ni. Aduh. Pilih ni. Tapi apa pun terima kasih Emma katanya selamat petang, selamat bertugas.
1: Terima kasih, selamat petang juga.
0: Azizi, terima kasih. Karisma Kapur katanya boleh. Dino pun tak puas kita.

0: Ya, Abang Zigar, Abang Zigar membawa kita ke pukul dia dah kawan puan puan Sabang
1: Elana. Kenapa habis?
0: Membawa kita ke pukul 4:10 minit petang bidah kawan-kawan. Pastinya ada lagi sebenarnya lagu-lagu senarai. Yang mana lagu-lagu kawan-kawan kita pakat minta
1: betul.
0: Apa
1: kita
0: pun
1: cuba terima kasih. Kan?
0: Aha, betul. Kita akan cubalah. Syahira Sharif, terima kasih. Hai. Katanya nak dengarkan lagu Ras, insya-Allah. Kat Lin saja je tu dia kata nak bagi bateri habis, betul. Sebab apa memang bateri habis. Kita buat live pun takat bateri yang ada lah. Kan rotlah tu tuan po jenuh kami. Tapi apa pun terima kasih untuk rakan-rakan juga di ruangan live Facebook Pulis FM. Kita juga ada Azwana binti Dahaman, Zainal Ayub katanya tahniah diucapkan kepada semua, tetap ceria untuk kita semua, mantap katanya. InsyaAllah kita doakan yang terbaik lah dari semasa ke semasa. Betul. Juga untuk Azwana katanya assalamualaikum, hai Pulis FM serasi denganku, selamat petang, selamat bertugas.
1: Assalamualaikum.
0: Hai, clear. Apa-apa, insyaAllah. Ini dia kita nak siarkan dulu lagu daripada filem Man. Ada tadi yang minta, saat lagi ni kita akan dengarkan juga lagu daripada filem Ras dan juga Sanggam.
1: Betul.
0: Jadi jangan duduk pergi mana-mana
1: terus
0: lagi.
1: Terus dengar
0: Pulis FM
1: serasi dengan

0: Dah kali tu hamba. Mantap. Dan apa pun, itu adalah lagu yang terakhir untuk ruangan acak-acak nehi-nehi kita hari ini.
1: Alah, nak habis dah.
0: Memang habis dah pun hamba. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di minggu hadapan setiap hari Kamis di jam yang kedua dalam Hemoy-Hemoy Kita Enjoy Kapal Sempoy. Dan akhir kata daripada kami berdua, jumpa lagi. Bye-bye.
1: Jumpa
0: untuk
1: lagi
0: kawan-kawan di ruangan live Facebook Perlis FM. Sampai kita jumpa lagi. Dan saat lagi 4:30 petang, kita akan sama-sama ikuti berita Perlis FM.

0: selamat menunaikan amal ibadah. Maka dengar Maghrib FM.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan disiarkan, menandakan masuknya solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. أشهد أن

0: Nidaul Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan muslimin, muslimat, moga-moga terus ceria sentiasa melalui hari-hari yang mendatang. Dan tuan-tuan, puan-puan, hari ini kita akan berkongsi berkaitan dengan kebaikan mendoakan orang lain. Subhanallah, kita bukan saja untuk mendoakan diri kita sendiri mendapat kebaikan dan mendapat redha Allah, tapi kita nak orang sekeliling mendapat kebaikan yang sama. Kerana apa? Abu Darda melaporkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan, doa seorang muslim bagi muslim yang lain tanpa pengetahuan orang itu, di atas kepala orang itu berdoa ada satu malaikat khusus yang tugasnya adalah menyambut doa orang itu dengan berdoa, semoga Allah mengkabulkan doamu dan mendapat kebaikan sebagaimana yang kamu doakan. Hadis direkodkan oleh Muslim. Subhanallah, tuan-tuan, puan-puan muslimin, muslimat, inilah yang kita mahu. Moga-moga doa yang kita doakan kepada orang sekeliling kita, kebaikannya berbalik-balik kepada kita. Sangat mudah. Antara contohnya apa, tuan-tuan, puan-puan muslimin, muslimat? Kita nampak sambil berjalan kan, kadang-kadang nampak ada kereta tersedai tepi jalan, dan sambil-sambil kita lafazkan doa, kita niatkan dalam hati, ya Allah, permudahkan urusan si dia, ya Allah, angkatlah kesukarannya. Moga-moga tuan-tuan, puan-puan, malaikat yang ada tadi, yang ada khusus tugasnya tadi, mendoakan kita, kebaikan kita tanpa henti. Maka jom sama-sama kita amalkan tips mudah mendoakan orang, antaranya 4L. L yang pertama, sentiasa letak niat satu hari satu doa untuk orang lain. Nak keluar rumah, paling-paling ada niat nak doakan untuk orang pada hari ini. L yang kedua, lihat sekeliling. Sambil-sambil jalan, lihat orang sekeliling. Kalau ada orang yang susah, orang yang memerlukan, kita tak mampu bantu dengan wang, mungkin tak mampu nak bantu dengan fizikal, bantulah dengan doa. Dan L yang ketiga, lakukan segera. Bila nampak orang yang dalam keadaan yang susah, maka doalah dengan kadar segera. Moga-moga Allah bantu saat itu. Dan L yang keempat, lafazkan doa yang baik-baik. Moga-moga tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, kita sama-sama sentiasa bermotivasi untuk sentiasa mendoakan kebaikan orang sekeliling kita. Sekian, terima kasih.
0: Yang berbahagia, Ustazah Nur Hidayu Muhammad Kamil, #penyiaranjakim.

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Ustaz, ini persoalan ketika kita tengah solat ni kan, Ustaz. Berjemaah lah kan. Betulkah haram dan berdosa kalau kita ni buat mendahului imam? Contohlah, imam tak angkat kepala lagi, kita pergi angkat dulu dah. Jadi macam mana tu, Ustaz? Abang, Ustaz?
3: Perkara ini ada hadis yang mana Nabi SAW pernah memberikan ancaman terhadap orang yang angkat awal kepala daripada imam. Imam tak angkat lagi, dia angkat dah. Ini dalam konteks sengaja, bukan tak sengaja. Nabi SAW memberikan ancaman, iaitu au yaj'alallah suratahu surata himar. Tak takutkah mereka ini Allah Subhanahu Wa Taala akan mengubah bentuk depa ini, yang mana yang geng-geng angkat kepala daripada imam, Allah akan ubah bentuk depa jadi bentuk keldai. Jadi para ulama bincanglah, adakah betul ia akan berubah jadi keldai ataupun itu majas saja. Itu ada perbincangan panjang lah. Tapi kesimpulan para ulama buat, sekiranya seseorang itu sengaja mendahului imam dari segi perbuatan, maka hukumnya adalah haram. Berbeza dengan dalam keadaan dia tak sengaja. Tak sengaja tu macam mana? Tengah-tengah solat, duk rukuk ni, lipah naik atas kaki, dia pun terbangkit tidak tak sengaja. Itu tak sengaja lain cerita. Ini yang kita sebutkan sengaja. Yang sengaja mereka ini angkat kepala awal pada imam, maka hukumnya adalah haram dan berdosa. Jadi kena elakkanlah daripada awal bergerak daripada imam ketika mana melakukan solat.
0: Ustaz,
1: habaq, Ustaz.

0: Jangan duk kali lagi pakat-pakat duk dengar Perlis FM waktu law ni. Sebab apa? Jam yang kedua saat lagi ni kita akan sama-sama ikuti tahsin Al-Quran bersama dengan Ustaz Anas Hadi sebagai ustaz jemputan kita untuk tahsin Al-Quran. Dan saat lagi tepat pukul 5 petang kita ada
1: Berita utama melalui National FM.
0: Ya, dan kemudian terbang balik maya semula bersama dengan Lin dan juga Ustaz Anas. InsyaAllah. Dan untuk kawan-kawan semua, saat lagi ni boleh masuk ke ruangan live Facebook Perlis FM untuk sama-sama ikuti dan juga memperdengarkan bacaan ayat suci Al-Quran. Anda boleh saja hubungi di talian yang tertera di ruangan Facebook live Perlis FM. Apapun, terus setia mendengarkan Perlis FM.

0: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada, kau akan ku jaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipi. Zain Nakal. Bagi tapi kau pergi, apa guna semua janji. Dan Aisyah Retno. Z Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Idea Live Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. Z Nation 2026, The Gen Z Concert dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.
1: Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Press FM di seluruh dunia.

Alhamdulillah, saudara muslimin dan muslimat sekalian yang dirahmati Allah. Kita dah pun masuk ke ruangan tahsin Al-Quran untuk edisi hari Khamis kita, 13 Ogos 2026. Bersamaan dengan 29 Safar 1448 Hijriah. Alhamdulillah, terima kasih juga buat kehadiran yang berbahagia Ustaz Anas Hadi hari ini sebagai tetamu bagi edisi

0: Fathah.
1: Fathah.
0: Aja bukan ha.
1: Bunyi angin. Nenek Fath.
0: Ha, bunyi angin saja.
1: Fath.
0: Fath. Gitu.
1: Fath.
0: Ya. Sekali lagi.
1: Iza jaa nasrullahi wal fath.
0: Ya, satu lagi nas tebas.
2: Nas.
0: Ha, nas. Ya. Iza jaa.
1: Okey. Tak baca
0: nak. Iza jaa nas. Nas.
1: Nas.
0: Ya.
1: Nas. Iza jaa nasrullahi wal fath.
0: Dia tak cukup tebal. Tak cukup tebal macam.
1: Oh, nas. Nas.
0: Nas. Nas.
1: Nas.
0: Ya, ha, macam tu.
1: Iza jaa nasrullahi wal fath.
0: Okey.
1: Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja.
0: Okey.
1: Fasabbih.
0: Jangan fasab.
1: Fasab.
0: Fasabbih. Nipiskan sin.
1: Fasabbih.
0: Ya.
1: Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir.
0: Taghfir.
1: Taghfir.
0: Fir.
1: Ha, tu dia bunyi makna.
0: Ha, dia bunyi. Fir. Dia beza ha dengan ha tadi. Ha tadi bunyi angin. Yang ni dia bunyi suara. Taghfir.
1: Taghfir.
0: Ha, okey, sekali. Roh nipis kan. Taghfir.
1: Taghfir.
0: Tak bunyi suara. Fir.
1: Taghfir.
0: Tak bunyi.
1: Tak bunyi.
0: Tak bunyi.
1: Tak bunyi.
0: Ya.
1: Wastaghfir.
0: Wastaghfir. Dia ada dekat belakang.
1: Wastaghfir.
0: Ha, tokis sikit.
1: Ha, tu nak.
0: Ya.
1: Rabbika wastaghfirha.
0: Ah, okey.
1: Innahu kana tawwaba.
0: Okey.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab.
0: Ah, tahan sat. Wa tab.
1: Ha,
0: dia qalqalah tu dia ada apa, dia ada syaddah tabah tu. Ha, jadi cara nak tahan dia sama macam awal-awal tu. Kan awal-awal tu kita baca tabbat. Ha, hujung dia tab. Ha, tahan sat.
1: Tab.
0: Ha, macam tu.
1: Tabbat yada Abi Lahabin wa tab.
0: Ya, wa tab itu.
1: Wa tab.
0: Ha, okey.
1: Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Wa ma kasab.
0: Ya, okey.
1: Sayasla naran zata lahab.
0: Okey.
1: Wa
0: Ya.
1: Wa imra'atuhu hammalatal hatab.
0: Ya.
1: Fi jidiha hablum min masad.
0: Ya. Okay. Sadaqallahul azim.
1: Sadaqallahul
3: azim. Sadaqallahul azim.
1: Tak apa, inilah lah Ustaz. Bidah kat macam apa yang tak kena macam lah, nak dengar apa macam salah no Ustaz no macam tak marah eh.
0: Insyaallah.
1: Okey, assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih semua.
3: Ya, baik. Sama. Kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kat situ dah.
3: Pak Mi kah?
4: Ayah,
3: ya, Pak Mi
4: ni.
3: Alhamdulillah Pak Mi pun masuk awal hari ni kelah. Baik, silakan Pak Mi. Hari ni kita dengan dua surah nah. Surah An-Nas, ya betul. Ayat 1 hingga 3 dan juga surah Al-Masad ayat 1 hingga 5.
4: Ya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath.
0: Bunyi angin sikit, Pak Mi, bagi jelas sikit. Fath.
2: Ha ni.
0: Ha tu, fath.
2: Iza jaa nasrullahi wal fath.
0: Tak apa bunyi. Tak apa bunyi. Saya tak dengar.
2: Tak dengar. Kita dengar. Tersinat. Fat.
0: Fat. Ada kat ujung. Kena pergi je lah. Sifat dia. Angin tu.
2: Pamin nak bawa tu saja.
0: Fat. Tu okey sikit.
2: Dengar.
0: Tu dengar.
2: Fat.
0: Ya. Kena dia kena jelaskan.
2: Fat.
0: Ya. Macam tu. Sekali lagi.
2: Iza jaa nasrullahi wal fath.
0: Oh, yang tu tak apa nak bunyi. Saya tak apa dengar tu.
2: Ha. Bunyi
0: apa? Kami kuat lah
2: bunyi.
0: Sekali lagi. Ha, yang tu dengar, yang tu dengar.
2: Tu dengar.
0: Ya.
2: Fath.
0: Ha, tu dengar.
2: Iza jaa nasrullahi wal fath. Hai. Bunyi ni guna apa?
0: Yang tu putih tak bunyi.
2: Tak bunyi.
3: Tak apa.
0: Sekali lagi.
2: Iza jaa nasrullahi wal fath.
0: Tu okey sikit.
2: Ada
0: sikit.
2: Okay. Ada sikit?
0: Kalau boleh jelaskan lagi tu lebih baiklah. Tapi ada lah tu. So, sekurang-kurangnya dia tak hilang.
2: Pak Mi bahasa kuat lah Pak Mi buat tu. Ni
0: dia. Yang tu elok.
3: Tu bau udara.
2: Wal pat.
0: Ya.
2: Betul-betul ni nak buat lain kan nak sambut?
0: Agak terik-terik. Betul. Lagi ada satu lagi. Okey.
2: Ada satu lagi.
3: Ya.
2: Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja.
0: Ya.
2: Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir.
0: Yang ni satu lagi. Wastaghfir. Dia ada bunyi, dia ada suara. Tadi ha tadi dia angin, yang ni dia keluar dengan suara sikit. Angin dengan suara. Wastaghfir. Dia ada kat ujung.
2: Astaghfir. Ni ha ni.
0: Ha itulah kat ujung. Wastaghfir.
2: Apa ni buat lebih sangatkan
0: tadi tu dia macam tak apa jelas.
2: Fir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir.
0: Itu Pak Amir bunyi awal sangat. Dia bunyi dah. Kak Ra tu duk bunyi dah. Duk standby nak bunyi dah. Ra tu bagi habis. Habis dulu matikan Ra. Wastaghfir. Bunyi.
2: Wastaghfir.
0: Tak jadi.
3: Hujung.
0: Yang ni memang dia susah sikit.
2: Wastaghfir.
0: Fir. Kat ujang. Kat belakang. Awal-awal nak berlatih tu, Pak Mi buat ha dulu. Fir. Lepas tu slowkan bunyi dia. Wastaghfir.
2: Pak Mi buat fir tu nipi. Itu nak ambil ha dada pula tu.
0: Ha, ambil di dada pula.
2: Oh, dia dah pula. Fir ni nipih kan?
0: Fir nipih. Dia kena nipih.
2: Fir apa tu?
0: Fir.
2: Fir.
0: Fir.
2: Fir.
0: Pak Mi dia nak bunyi macam fir. Fir saya tak cukup. Dia fir matikan ra. Kemudian dia ada fear. Bunyi ha sikit kat hujung.
2: Fir. Aku tak buat.
0: Wastaghfir.
2: Fir. Nanti buat lah tak apa.
0: Okey.
2: Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir.
0: Tak apa jadi. Kena latih dulu. Nak latih dia, Pak Mik matikan firhah. Buat macam tu dulu. Buat lama-lama firhah. Firhah. Lepas tu nanti kita slowkan firhah sikit. Ha, dia awal-awal dia ada susah sikit.
2: Kalau orang baca pendah ni, air. Dia ni mati dah. Tak ada ho. Dia dengar. Tantang kita pula. Dia mati sirik saja. Tak ada ho. Tak ada bunyi.
0: Tak apa je lah. Tak apa je lah.
2: Ya.
0: Okey, tak apa. Boleh
2: tak nak. Buat lain. Inhu lah.
0: Tak apa. Nanti Pak Mik berlatih lain.
2: Ya.
0: Okey.
2: Innahu kana tawwaba.
0: Ya. Okey, teruskan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب
0: أوكي
2: ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها قبل من مسد
0: صدق الله العظيم
3: صدق الله العظيم.
2: Terima kasih lah Ustaz Abu ni DJ ni.
3: Ya.
2: Tadi kira satu
0: dengan wat fath itu tu.
2: Awal apa? Kena pick up the ID tu. Selamat tinggal sana.
0: Sama-sama.
3: Ya, baik.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Makcik Oh. Silakan Makcik Oh. Hari ini kita dengan dua surah nah. Surah ya. An-Nas dengan juga surah Al-Masad. Jadi silakan boleh mula dah.
5: Ya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: والفتح.
1: Sekali lagi.
0: Waru'at.
1: Sekali lagi. Makcik, ah, sekali lagi.
0: Iza jaa nasrullahi wal fatah.
1: Okey. Huruf ta ada masalah. Ha dah bunyi dah. Huruf ta mati tu jangan jangan bunyikan suara. Bunyi angin saja. Fath. Fath.
0: Fath.
1: Ha tu makcik ah bunyi fath. Fath. Ta dia bunyi ta tu tak boleh. Fath. Fath. Fath. Ha sekali lagi.
0: Sekali lagi.
1: Ya.
0: Ya. Iza jaa nasrullahi wal fath.
1: Okey.
0: وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ.
1: Bunyi sikit kat ujung. وَاسْتَغْفِرْ.
0: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ.
1: Ra makcik ah kena nipihkan. Wastaghfir. Yeah. Fir.
0: Fir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir.
1: Fir. Ha. Bunyi kat ujung.
0: Fir. Fir. Fir.
1: Tu makcik ah bunyi fir. Fir saja tak boleh. Dia fir. Matikan ra. Kemudian bunyi ha kat ujung. Wastaghfir.
0: Wastaghfir.
1: Tu okey. Tu okey sikit.
0: Sambung lah.
1: Okey, teruskan.
0: Innahu kana tawwaba.
1: Okey.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abilahabin watab.
1: Okey.
0: Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa amraatuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad.
1: Sadaqallahul'azim.
0: Sadaqallahul'azim. Terima kasih Ustaz Lin.
2: Ya, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Siapa di sana?
3: Saya Kak T dari Pulau Pinang.
2: Kak T daripada Pulau Pinang. Hari ini kita dengan dua surah, nah. Surah An-Nas dan juga surah Al-Masad. Silakan.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, tadi cuba.
1: Ya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath.
1: Okey, cantik.
3: وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ.
1: Tak bunyi. Bunyi sikit kat ujung. وَاسْتَغْفِرْ. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ.
3: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ.
1: Bunyi sikit lagi. Dia kena bunyi suara. Dia kena bunyi suara sebab sifat dia ada suara. Wastaghfir.
3: Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir.
1: Tak bunyi. Tak bunyi.
3: Bunyi ha tak?
1: Bunyi. Dia nak bagi jelas dia ha gitu. Tapi kita slow kan. Bunyi dia bagi slow. Jangan jangan kuat sangat. Wastaghfir.
3: Macam penat.
1: Macam penat tu.
3: Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir.
1: Tak bunyi. Kita tanya DJ Lane dengar tak?
2: Tak apa nak dengar tu.
1: Saya tak dengar. Wastaghfir.
3: Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir.
1: Ha. Ha. Tapi bagi slow sikit. Bagi slow sikit. Jangan kuat sangat.
3: Tak tenang lagi.
1: Sekali lagi.
3: Dia tapi... kena berdepan. Ha.
1: Sekali lagi, sekali lagi.
3: Fasabbih bihamdika fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir.
1: Adalah sikit, ada sikit.
2: Adalah
1: okay.
2: Sikit.
1: Okey,
3: toy. Innahu kana tawwaba.
1: Okey.
3: بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب
1: okay.
3: ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
1: صدق الله العظيم.
3: صدق الله العظيم.
2: يا باي. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Ha, Kak Zai ke?
4: Ha, ya.
2: Kak Zai, suara sayup ya. Sangatlah hari ni.
4: Ha, tu?
1: Ha, dengarlah. Saya bonek volume ni dengarlah juga.
2: Ha, bolehlah Kak Zai.
1: Okey, okey.
2: Tapi Kak Zai jangan ubah kepala, jangan kalih pi jauh-jauh nah. Letak telefon di mulut betul-betul.
4: Ha,
2: sebab dia dengar jauh. Silakan, boleh mula dah. Hari ni dua surah nah. Surah An-Nas dengan surah Al-Masad.
4: Surah apa?
1: Surah An-Nasr. Iza ja Nasrullah.
2: Silakan.
4: Assalamualaikum
1: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Zai boleh baca satu ayat tu Tori? Waraita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Teruskan.
4: Waraita
1: an-nasa
4: yadkhuluna.
1: Okey.
4: Okay.

0: ini hanya buang tiada dengar ni, duduk lati juga ni. Okey, bang, okay, cuba Ustaz.
1: Baik, silakan.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Silakan.
0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ah, kan nak cuba pula apa pula nak kena. Dengar.
1: Ah, ini banyak bom ni.
0: Oh, ini banyak bom tiada dengar ni, duduk lati juga ni. Okey, bang, cuba Ustaz.
1: Baik, silakan.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
1: Ufir.
0: Wastaghfir. Ah,
1: tu dia.
0: Ada dah.
1: Dia kena masuk suara tu ke? Engah tadi dia masuk angin dulu, lepas tu baru keluar suara.
0: Wastaghfir.
1: Wastaghfir.
0: Wastaghfir.
1: Saya dengar angin lah. Saya tak dengar suara.
0: Saya dengar macam mana, dengar pula suara. Wastaghfir.
1: Wastaghfir.
0: Wastaghfir.
1: Tu kat hujung. Tu kat hujung je bunyi. Dia keluar angin, lepas tu dia bunyi kat ujung. Dia kena bunyi daripada awal. Wastaghfir.
0: Fatabbih bihamdi rabbika wastaghfirah.
1: Tu. Okey sikit.
0: Nanti
1: mak ngah dengar lain, betul mak ngah cuba latih. Okey.
0: Innahu kana tawwaba.
1: Ya.
0: بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب
1: اوكي sekali lagi
0: تبت يدا أبي لهب وتب
1: jangan ba itu watab ba ba dia bunyi ba jangan ba watab
0: tab tabbat yada abi lahabin wa tabba.
1: Okey.
0: Ma awna anhu maluhu wa ma kasab.
1: Okey.
0: Sayakla naran zata lahab.
1: Okey.
0: Wa amraatuhu hammalatal haqab. Fi jidiha hablum min matad.
1: Sadaqallahul azim.
0: Situ kena
1: mak ngah kena awak keluar suara sifat ha tu daripada awal. Jangan keluar hujung-hujung.
0: Dia sekali dengan angin.
1: Dia dua-dua okay, sekali.
0: Okey, kita nak lagi. Tahan dulu latih tu juga. Terima kasih Ustaz. Katanya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia tadi Ustaz. Kita dah pun menerima pemanggil-pemanggil kita untuk hari ini. Bagi dua surah An-Nasr dan juga Al-Masad. Jadi mungkin Ustaz boleh berikan sedikit ulasan pada petang ini berkenaan dengan bacaan-bacaan pendengar-pendengar kita sebentar tadi. Silakan.
1: Okay. Ada pemanggil kah? Kan ada pemanggil ambil dulu. Saya pergi. Kan tak cukup masa?
2: Tak cukup okay. Pasal dua surah. Kita nak kena ulang.
1: Hampir kehabisan masa.
2: Ya.
1: Okey. Baik. Hari ini, kita kata dia bertemu dua huruf yang mati. Bila dua huruf yang mati, bertemu sesama mereka, kita nak bagi mereka ada kesan dia.
2: Ya.
1: Jangan bagi mereka hilang macam tu saja. Jadi apa yang nak kena bunyi, bila mati ni, yang keluar dia adalah sifat dia. Sifat bagi huruf itu. Jadi di sini ada dua. Pada surah An-Nasr ada dua. Satunya huruf Ha. Surah Ha pada ayat yang pertama. Fath. Apa yang bunyi yang keluarnya adalah angin. Angin saja. Lepas mati roh tata keluar angin juga. Jangan lantun. Tadi siapa saya tak ingat baca Fath. Fath. Ter. Dia bunyi ter tak boleh. Dia bunyi Fath. Angin keluar. Kemudian diikuti dengan angin ha. Fath. Fath. Dua-dua tu angin. Tidak ada suara yang keluar kat situ. Pastikan tak ada suara keluar pada huruf ha yang mati. Cumanya satu lagi pada ayat ni ialah saya dengar tadi bunyi anos. Iza ja anos. Dia bunyi nos. Patutnya nipiskan nun. Nasru. Okay. Jangan tebalkan nun. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Fath. Sebab tu kita kena baca lambat-lambat. Kalau laju

0: Ya, kadang-kadang boleh hilang sifat tu. Sebab tu Allah kata baca secara tertil. Tertil ni baca bacaan yang baiklah. Mm-hmm. Supaya kita boleh bagi hak yang sepenuhnya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Fath dia bunyi semua dengan tertibnya. Mm-hmm. Okey. Kemudian ayat yang terakhir dalam surah An-Nasr. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sini dia susah sikit. Memang susah. Pertamanya kita kena nipiskan ra. Ra mati. Dia pun ra mati bertemu ra mati juga ni. Ra kena nipiskan disebabkan sebelum ra ada baris bawah. Wastaghfir. Nipiskan. Kemudian kita nak bunyikan sifat ha. Kena bunyikan dengan suara. Suara dengan angin kena seiring keluar. Wastaghfir. Wastaghfir. Yang salahnya orang baca tak bunyi. Wastaghfir. Tu salah. Wastaghfir. Ha, tu salah. Salah juga bunyi tu. Mm. Dia bunyi masuk ke hidung. Mm-hmm. Wastaghfir. Fireh. Fireh. Tak boleh. Wastaghfir. Fir. Matikan ra betul-betul. Kemudian masuk sifat ha. Ada suara, ada angin. Wastaghfir. Susah. Yang ni memang susah, perlukan apa nama latihan dan juga pendengaran yang berterusan. Kita dengar Syekh baca macam mana ataupun Tok Guru baca macam mana. Kemudian kita baca balik. Kemudian kita rekod bacaan kita, kita dengar. Sama tak bunyi ha tu keluar macam mana? Perlukan latihan yang banyak sikit. Ini antara perkataan-perkataan yang susah ataupun cara berhenti yang susah dalam bacaan Al-Quran. Okey, kemudiannya yang ni yang terakhir pun saya rasa ialah pada surah Al-Masad pada ayat yang pertama, iaitu Ruba. Ruba mati di hujung, tapi dia ada syaddah atas dia. Ada sabdu atas dia. Mm-hmm. Jadi kita kena tahan sab bunyi dia sebelum kita lepaskan dia. Mm-hmm. Okey, tabbat yada abi lahabin wa tab. Lama mana nak tahan? Lama mana nak tahan? Ada orang dia tahan lama sangat. Wa tab. Tu dia lama sangat. Jangan lama sangat. Mm-hmm. Macam lama mana nak tahan? Sama kadar dia dengan perkataan yang awal tadi. Tabbat, tabbat. Itu sama. Kadar dia tu sama. Tabbat, tab, tab. Sama, lebih kurang. Jangan lebih, jangan kurang sangat. Kalau laju sangat, dia bunyi watab. Itu untuk huruf ba yang tidak ada sabdu ataupun syadah atas dia, macam ayat-ayat yang seterusnya. Wa ma kasab zatalahab hammalatal hatab. Yang tu bunyi dia tak ada tahan apa. Terih lantun saja. Tapi bila ada syadah ataupun sabdu, kena lantunkan. Tapi sebelum lantunkan, kena tahan dulu. Yang ni nama dia Qalqalah.
1: Qalqalah.
0: Dia ada nama, dia ada dua nama. Saya lupa yang official dia. Tapi yang selalu orang guna Qalqalah Akbar nama dia. Qalqalah yang paling besar sekali.
1: Akbar.
0: Akbar. Kalau kasab tu Qalqalah Kubra.
1: Kubra.
0: Kasab. Kasab. Ya, kemudian watab. Qalqalah Akbar. Jangan lama sangat tuan-tuan dan perempuan, para pendengar. Saya selalu dengar ada orang dia berlebihan dalam menahan bunyi qalqalah itu. Dia tak boleh. Dia kena sama. Tabbat. Tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Lebih kurang tu saja dia punya kadarnya, insyaAllah. Yang tu sekadar tu saja, insyaAllah. Untuk hari ini,
1: Alhamdulillah. Itu dia penerangan yang cukup-cukup jelas buat pemanggil-pemanggil yang mana dah pun memperdengarkan juga ayat-ayat suci Al-Quran sebentar tadi menerusi talian. Dan nampak gayanya juga masa pun semakin mencemburui kita pada waktu ini. Apapun kepada anda yang mana mungkin terlepas sebentar tadi, anda sebenarnya masih lagi boleh ikuti bacaan dan dengarkan semula bacaan-bacaan anda ataupun ayat-ayat yang mana dah diperbetulkan oleh Ustaz Anas Hadi kita di ruangan Facebook rasmi Perlis FM. Dan insyaAllah sampai kita berjumpa lagi bersama dengan Ustaz di sambungan ayat untuk minggu hadapan. Apapun kawan-kawan, sampai kita berjumpa lagi untuk tahsin Al-Quran minggu hadapan. Sampai di sini saja untuk tahsin Al-Quran kita pada hari ini. Assalamualaikum.

0: Alhamdulillah, saudara muslimin dan musliman, sebentar tadi baru sahaja lepas kita bersama dengan Ustaz Anas Hadi dalam Tahsin Al-Quran. Dan waktu long ni pun dah membawa kita ke pukul 5.58 minit petang, kawan-kawan. Dan kita ada sikit lagi hebahan yang kita nak berikan buat semua yang mana mendengarkan saat ini, di mana jangan lepaskan peluang anda untuk bersama-sama memeriahkan lagi majlis sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat Negeri Perlis tahun 2026, di mana majlis penuh semangat patriotik ini akan berlangsung pada hari Ahad 30 Ogos 2026 bermula jam 8 malam bertempat di Kompleks Sukan Tuanku Said Putra Kangak Perlis. Jadi sama-sama kita semarakkan lagi semangat cintakan negara dan menghayati erti kemerdekaan serta mengenang jasa dan pengorbanan juga buat para pejuang negara kita. Jadi bolehlah semua yang mana dengarkan saat ini bawa keluarga, sahabat dan juga insan tersayang untuk sama-sama menyaksikan kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat Negeri Perlis tahun 2026. Dan nampak gayanya tugasan Lin dan juga Syira selesai di sini.
1: Ya, betul.
0: Dan saat lagi tepat pukul 6 petang anda akan ditemani oleh rakan setugas Wan Muhammad Ryan Rohidar yang akan terus teman anda dalam cerita Orang Pelih. Dan akhir kata daripada Syira,
1: Tak ada apa. Terima kasih ucapkan buat kepada yang sudah mendengarkan Perlis FM.
0: Ya.
1: Mungkin dengar daripada pagi tadi sehingga
0: ke waktu ini.
1: Terima kasih banyak-banyak diucapkan.
0: Betul.
1: Dan jumpa lagi Syira dan Lin
0: pada hari
1: yang sama, waktu yang sama di ruangan Hemoy-Hemoy.
0: Kita enjoy Kapa Sempoy. Dan ingat selalu kawan-kawan, jaga diri, hiasi peribadi anda. Jangan jadi manusia yang hanya memiliki rupa tetapi tidak memiliki hati. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Khamis 13 Ogos 2026, 29 Safar 1448 Hijriah. Saya Wan Muhammad Rain Rohidar, teman anda petang ni di 102.9 MHz. Anda juga boleh dengarkan menerusi dalam talian di rtmclick.rtm.gov.my. Boleh muat turun juga aplikasi RTM Click. Dekat mana? Dekat App Store dan juga Play Store. Cari aja Perlis FM. Dan terima kasih juga untuk anda yang tengah dengar Perlis FM menerusi siaran di radio RTM, menerusi streaming kita di Astro. Terima kasih untuk Lin yang telah bersama dengan anda tadi dalam Hemoy-Hemoy 2 petang sampai 6 petang, saya sampai 12 tengah malam nanti. Perlis FM, serasi denganku.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayat 142 dan ayat 143. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه

0: تكن إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
1: Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian. Pada ayat 142 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sayaqulus sufaha uminan nas. Tuhan kata sayaqulus sufaha. Sayaqul maksudnya akan berkata, akan bercakap. As-sufaha ialah orang yang bodoh. As-sufaha inilah jamak kepada safihun. Safihun maksudnya orang yang tak cerdik, orang yang bodoh. Minan nas, dalam kalangan manusia, maksud mereka akan berkata apa? Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Apa sebabnya yang menjadikan orang-orang Islam berpaling dari kiblat yang mereka menghadap selama ni? Apa maksud ayat ni senang pendengar sekalian? Ayat ni nak menyatakan Nabi SAW dalam sirah baginda, semasa baginda di Mekah, ketika disyariatkan ibadat salat, walaupun ada Kaabah dalam Masjidil Haram tu, tetapi umat Islam bila salat nak kena menghadap ke arah Baitul Maqdis. Bila baginda berhijrah ke Madinah pun masih syariat kena salat menghadap ke arah Baitul Maqdis. Bila baginda sampai dekat Madinah ni, orang Yahudi ni duk ejek Nabi. Muhammad ni kata bawa syariat baru, tapi semayang ikut sama macam kami juga, menghadap ke Baitul Maqdis juga. Jadi ayat ini seolah-olah Tuhan kata itulah geng-geng hak bodoh cakap ni, apa Muhammad ni kiblat duk ikut macam kami juga, macam mana pada kata syariat berlainan. Okey, jadi saya dengar sekalian, selepas Nabi diejek, lalu Nabi berdoa, ya Allah, arahkanlah kiblat ke arah yang baru, iaitu Baitullahil Haram, iaitu Kaabah. Permohonan Nabi ni 16 hingga 17 baginda berdoa, Tuhan makbulkan. Kan Tuhan makbulkan, yang mana kita pernah dengar Masjid Qiblatain, bila Nabi salat zuhur dekat Masjid Qiblatain ni, Nabi salat 2 rakaat, dalam salat tu Jibril main cerita, Allah suruh Nabi pusing ke arah Baitullahil Haram. Dari Baitul Maqdis dan 2 rakaat, dan 2 rakaat lagi menghadap ke arah Baitullahil Haram. Sebab itulah orang Yahudi ni ajuk Nabi. Jadi ajuk macam mana? Macam mana ni? Sebelum ni nak menghadap Baitul Maqdis, ni menghadap ke Kaabah pula. Jadi hak sebelum ni macam mana? Jadi Tuhan kata itulah kata-kata orang yang tak cerdik. Lalu Tuhan kata dekat Nabi, Qul, Muhammad, katakan kepada mereka, Lillahil masyriq wal maghrib, kepunyaan Allah lah al masyriq, timur, wal maghrib, iaitu barat. Seolah macam inilah Tuhan nak jawab. Tuhan nak kata, ikutlah nak pusing ikut mana pun, Allah ni maksudnya kira pusing ikut mana tu, semua mengadap ke arah kiblat yang Allah tentukan. Yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Dan Allah berhak nak bagi petunjuk kepada sesiapa yang Allah kehendaki untuk bawa ke jalan yang lurus. Kemudian sidang pendengar sekalian, pada ayat 143 Allah kata, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Allah kata yang demikian itulah sebagaimana kami pimpin kamu ke jalan yang lurus, kami jadikan kamu, wahai umat Muhammad ni, ummatan wasata, umat pilihan lagi adil. Kan sebelum ni kan kita baca ayat yang mana Bani Israel kata, kamilah kaum yang terpilih, kamilah kaum yang hebat. Dan Tuhan berkata, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan kami telah pilih kamu Bani Israel, umat yang terpilih di dunia ni. Sebab ayat tu dah. Jadi Bani Israel kata, kami memang hak terpilih pun. Tetapi dalam ayat 143 ni, sedang pendengar sekalian, kita yang menjadi umat Muhammad rasa betul bila Tuhan kata, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Allah jadikan kamu umat Muhammad ni umat yang terpilih, umat yang adil. Litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kamu menjadi saksi, kamu memberi keterangan kepada umat manusia tentang yang benar, tentang yang salah. Nak cerita bagaimana kita ni umat dakwah, kitalah nak cerita hak mana benar. Apabila Tuhan bagi petunjuk kat kita, kita kena ceritalah. Kita dapat kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah kata, "Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida." Jadi wa yakuna rasul ni maksudnya bagaimana kita menjadi saksi bahawa rasul ini, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi saksi kepada perbuatan kita. Jadi kita ni umat Muhammad, perbuatan kita ni Nabi yang jadi saksi. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadabbur, tadabbur, tadabbur, tadabbur.
2: Melissa FM, serasi denganku.
3: Ustaz,
4: habaq Ustaz.
3: Assalamualaikum Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Ustaz, apa hukumnya Ustaz bila kita baca mesej, kita baca WhatsApp orang ataupun email orang tanpa kebenaran dan pengetahuan tuan punya email tu?
5: Asalnya kita tak boleh untuk baca mesej ke, WhatsApp ke, email ke kawan kita punya tanpa izinnya, tak boleh. Bahkan ada hadis, Nabi kata, "Man nazara fi kitabi akhihi bighairi iznihi." Siapa yang tengok, yang perhati tulisan ataupun surat, ataupun kita faham juga dengan maksud zaman konteks sekarang ni, WhatsApp ke apa semua benda tu lah. Zaman dulu tak ada, zaman dulu ada surat. Jadi kalau konteks zaman sekarang ni, siapa yang mana dia pergi baca milik email orang lain, dia pergi baca surat orang lain, dia baca mesej orang lain bi ghairi iznihi, tanpa keizinan tuan tersebut, maka faka'an nama yang zuru finnar, seakan-akan dia melihat ke dalam neraka. Jadi ini nak menunjukkan tak boleh kita suka hati nak pergi baca surat orang lain ke, nak buka handset kawan kita, kita pergi tengok WhatsApp dia semua. Tak boleh begitu. Tanpa izinnya tak boleh. Contoh kawan kita bagi kat kita telefon, suruh kita tangkap gambar dia. Kita tangkap gambar, sudahlah, tak payah pergi buka dia punya email, WhatsApp semua, tak boleh macam tu. Okay, kita tengok apa pandangan para ulama pula berdasarkan hadis tadi. Pandangan pertama, bab larangan tadi khusus untuk kalau melibatkan surat-surat melibatkan amanah dan rahsia. Itu pandangan pertama. Maksudnya kalau surat-surat yang privacy, kerahsiaan, itu yang tak boleh kita baca tanpa izin. Yang kedua, huwa amun fi kulli kitab. Yang kedua umum, apa-apa surat, apa-apa mesej pun tak boleh juga kita sesuka hati nak pergi buka milik orang lain. Bi ghairi iznihi, tanpa izin dia. Jadi kesimpulannya tak bolehlah kita ni nak pergi baca surat milik jiran kita ke, kita pergi buka. Postman sampai kita pergi buka surat jiran kita, tak boleh macam tu.
3: Walaupun dia sahabat baik kita.
5: Walaupun dia sahabat baik kita. Berbeza kalau contoh, kawan kita tu dia balik kampung, dia suruh kita simpan surat. Simpan, bukan pergi baca. Kita tolong simpan tak apalah, jangan kita pula pergi koyak baca, dia suruh simpan je. Jadi sama juga kalau kontak WhatsApp ke email kawan kita, tak boleh kita buka tanpa izin dia.
3: Ustaz,
4: habaq Ustaz.

di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6.

satu hadis kursi Allah sebut, inni la ahammu bi ahlil ardi azaban. Allah kata aku nak turunkan azab kepada penduduk bumi. Falamma nazartu ila umari buyuti. Tapi bila Allah kata, bila aku melihat ada golongan masyarakat ataupun hamba-hambaku yang memakmurkan rumah Allah. Surau kita makmur, masjid kita makmur, rumah kita makmur dengan aktiviti keagamaan. Kemudian wal mutahabbina fi, golongan yang kedua, orang yang sayang menyayangi kerana aku. Sayang sama keluarga, suami sayang isteri, isteri sayang suami, anak-anak sayang mak ayah, mak ayah sayang anak-anak, kawan-kawan sayang kawan-kawan. Dan yang ketiga wal mustaghfir bil asar, dan golongan yang ketiga, golongan yang sentiasa minta ampun pada Allah di waktu pagi. Saraftu azabi anhum, aku akan angkat azab daripada diri mereka.

حي على الصلاة. حي

حي على الفلاح.

وحق عليهم القول.

Perlis FM Serasi dengan ku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. 8.5 minit malam Khamis 13 Ogos 2026. Usai sejam maghrib tak saat ini 30 Safar 1448 Hijriah. Saya Wan Muhammad Rairul Hidar, teman anda sampailah pukul 12.30 malam nanti. Okey, jadi kita layan lagu-lagu hiburan dan selagi insyaAllah lepas berita pukul 9 malam kita akan sama-sama dalam pilihan lagu malam ini insyaAllah. Okey, terus layan 102.9 MHz. Ini dia Kau Ilhamku, Mambai Perlis FM.

ramai yang suka OOTD kan. Banyak kan tempat healing kat sini. Tapi bila kita tangkap gambar tu, tak cantik lah kan kalau ada sampah. Rosaklah gambar pun nanti. Macam mana nak FYP? Kita ni tak malu nak buang sampah, tapi malu nak kutip sampah. Saya Madam Nani, aktivis Alam Sekitar Perlis.

Hai Gen Z, klik, score, like. Tapi jangan lupa selamatkan diri dan data. Bijak online, selamat offline. Saya, Wanu Akhila Zahidah, pemula sukan FC Cilik PBPSS Negeri Perlis. Buat Gen Z, ada

Hai Gen Z, stress tu normal, tapi take a break. Tarik nafas, check kawan. Self-care bukan malu, itu cool. Saya Hasif Huzaifah, pengulas sukan TV PSS Negeri Perlis. Teruskan bersama Vibe Gen Z, pasti ada vibe.

guys, boleh kata semua orang ada media sosial. Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Tapi ingat, kita sebagai pengguna kenalah mengawal berita-berita yang kita terima. Takut nanti berita tu berita palsu. Semak dulu berita tu, okey? Sentiasa fikir dan tanggungjawab terhadap apa jua berita yang kita kongsikan. Tak pasti, jangan kongsi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh saya, Ryan, dan Perlis FM.

0: Oi, saya nampak banyak plastik kat tepi tong sampah depan rumah tu, Pak Bu.
1: Oh, yang tu sisa kitar semula yang telah diasingkan.
0: Kenapa ya?
1: Bermula 1 September 2015, kita wajib mengasingkan sampah di rumah kepada sisa baki dan sisa kitar semula. Sisa baki dikutip 2 kali seminggu dan sisa kitar semula dikutip 1 kali seminggu.
2: Jom, asingkan! Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Jabatan.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Muslimin dan Muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

حي على الصلاة. حي

0: Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilahe illallah.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: فرمان الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. صدق الله العظيم. Maksudnya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, bahwa dia menciptakan untuk kamu istri-istri daripada kalangan kamu sendiri supaya kamu bersenang hati dengan mereka, dan dijadikan antara kamu berdua itu perasaan kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan bagi orang-orang yang berfikir. Surah Ar-Rum ayat 21.

0: Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Alis FM Serasi dengan ku. Selamat malam. Saya DJ Rain teman anda malam ni di 102.9 MHz. Ada juga yang layan menerusi dalam talian di rtmclick.rtm.gov.my. Yang tengah dengar Perlis FM dekat rumah, dalam waita ataupun dekat kedai malam ni, terima kasih menjadikan Perlis FM sebagai pilihan anda malam ini. Kita ada Ibra Angles dari Bandaraya Petaling Jaya Selangor hadir malam ni. Terima kasih sahabat saya Ibra Angles dan juga sekeluarga yang ada dekat sana. Berkata DJ Ryan, hari ni hari lahir buat my wife Nur Aziza Ahmad. Wow, selamat hari jadi, selamat hari jadi, selamat hari jadi untuk Puan Nur Aziza Ahmad. Selamat hari jadi. Okay, semoga lanjut usia, diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala hendaknya, dan bahagia selalu bersama dengan suami tercinta Ibra Inggris. Okey, itu yang sudah pastinya. Kita ada Halimah Saad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harmizi Mizi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zeti Zeti, waalaikumsalam. Manda Izzat, waalaikumsalam, selamat malam. Semoga sihat dan selamat bertugas daripada Mak Ndak di Kedah. Terima kasih Mak Ndak. Kita ada Hermizi Mizi nak layan sebuah lagu daripada kumpulan Melissa, Kelembutan di Matamu. Sekali saya tengok kalau ada saya mainkan. Okey. Nurul, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hujan lah ni dekat Kampung Sempering, sederhana lebat. Kampung Sempering dekat sebelah pejabat ni je kan? Hujan saya dekat dalam ni tak nampak, kelam. Nasha, selamat malam Nasha. Dekat mana tu Nasha? Terima kasihlah sudi-sudi singgah dekat live saya malam ini. Okey. Lagu pilihan pertama malam ini untuk sahabat saya. Ini dia untuk Mat Cool yang nak layan lagu Zena Zain, Puncak Kasih, Perlis FM, Serasi Denganku.

Kelas FM serasi denganku. Selamat ulang tahun sayang Ibra Angles untuk isteri tercinta yang menyambut hari jadinya hari ini. Okey, singgah-singgah semua kawan-kawan yang hantarkan ucapan malam ni, kita ada Miss Tara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Miss Tara. Pakku, waalaikumsalam. Yang memberi salam banyak malam ni eh. Cik Kia, Kok Diang hadir. Terima kasih orang Kok Diang. Apa-apa Kok Diang, tahu mana ni? Belah mana? Belah... belah mana, belah pekan Kok Diang ke kan, belah Kubang Bawang ke. Mak Syarif, kita layan saja lagu apa malam ni, cantik terbaik Mak Syarif. Kita ada Abang Syahid, terima kasih Abang Syahid. Rasmah Saan, selamat malam. Kita ada Oba malam ni, selamat malam Oba. Kita konti ke, konti lah kan, lagi mau tanya ada. Lepas kita ada On Best 777, selamat malam untuk sahabat saya, terima kasih On, sehingga masuk malam ni kan, malam santai je kan. Azri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maria Mariani, wah tak ingat saya filem Maria Mariana, cerita pertama saya tengok wayang dulu, itulah cerita pertama saya pi tengok wayang. Maria Mariana masa tu betul-betul lah suka betul dengan Zainal Zain dan juga Aira Fazira masa tu kan. Dahsyat lah. Okey, kita ada sampai lagi ni ya. Kita ada Naila Amira. Boleh minta lagu ya? Boleh Naila Amira kan. Tak ada masalah. Malam ni memang segmen perminta lagu pun dengan saya. Okey. Rasmah Saad bertugas sampai pukul berapa? Pukul 12 tengah malam malam ni. Okey, Pak Tam DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arif, hi DJ. Boleh tak buka lagu rampas? Boleh, tapi sebelum tu saya nak tunaikan lagu untuk Obah. Ini dia Suraya Headwind Perlis FM, Serasi Denganku.

Perlis FM Serasi dengan ku lagu untuk Mak Dak yang berada di Merbuk sebagai terhibur dengan pilihan lagunya UK Seksa malam ini. Kita ada sahabat-sahabat yang baru saja masuk dengan kita di Perlis FM malam ini. Kita ada Ahmad Tunizam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anta, selamat malam. Aimi Shakira, halo. Kita ada Nana Adam 94 juga. Sorry, jadi chip small. Itulah kan, kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Tapi tak apalah kan. Ada juga malam ni Rokiah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya teringat nama Puan Rokiah ni kan. Saya teringat kenapa ramai yang bila tulis komen kan, dia tulis, no, Rokiah. Nama Rokiah ni sangat-sangat popular tau sekarang ni. Nama yang menjadi sebutan, okay? Kan? Norzek, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah singgah masuk dengan saya malam ni. Kita ada Iz 69, waalaikumsalam. Dari Kuching, Sarawak, jom datang ke Pameran Maha 2026. Terima kasih atas jemputan dan juga maklumannya. Baik, saya nak tunaikan sebuah lagu untuk Arif yang minta lagu Rampas Hakim and the Magistrate. Perlis FM, serasi denganku.

Perlis FM Serasi dengan ku lagu Rampas Hakim and the Magistrate untuk Arif di Perlis FM malam ini. Kita ada Yasin YK, terima kasih sahabat saya kan yang berada di Negeri Sembilan. Sahabat saya, abang saya dari Negeri FM. Terima kasih banyak-banyak tau singgah dekat Perlis FM malam ini kan. Suka dia usik saya, kacau saya ni. Faris Rosani, bukan pagi ke DJ ni, kenapa malam pula? Kan malam ni saya menggantikan dua penyampai kita yang dihantar untuk bertugas ke Sukan Malaysia sebagai pelapor di sana. Lia Liana, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih hadir. Kita ada Nasir Donian, selamat malam. Utan Aji, hujan turun malam ni. Oh ya ke? Banyak laporan juga saya terima malam ni hujan kan. Dekat Sempering pun hujan. Jadi kat pejabat ni rasa hujan ni. Saya tak boleh nak gambarkan sebab memang gelap lah kalau tengok ni. Nak kena keluar pun tak boleh tinggal konti kan. Tak apalah. Saya dapat maklumat bila kawan-kawan semua saja lah. Faris Rosani, teman orang Perak. Terima kasih Yop. Yop Faris, boleh panggil Yop Faris eh. Okey, Nurha nak lagu Adira boleh. Lagu Adira banyak. Nak saya pilihkan ke? Ataupun Nurha nak pilih. Okey, bagi tahu je. Baik, lagu ni untuk Ashraf Selumbar, Toki, Perlis FM. Sebagai terhibur, Ashraf menantikan lagu ni dari tadi untuk saya mainkan. Sebagai terhibur, Perlis FM selesai ini.

Perlis FM serasi dengan ku Cinta Abadi Black Rose untuk anda di Perlis FM malam ini. Semoga terhibur lagu permintaan Naira Amira malam ini, okay? Naira, Cinta Abadi ini cinta yang kekal, insyaAllah kan, kekal di dunia, kekal di akhirat. Itu yang kita minta lah, kita doa semoga hubungan kekal hingga ke jannah hendaknya, insyaAllah. Okay, siapa lagi yang singgah-singgah masuk dengan kita? Aifah dan Zara. Assalamualaikum. Abang nama apa? Nama saya DJ Ryan. Selamat malam. Okay, kita ada juga Jiwa Lara. Selamat malam Jiwa Lara. Dia kata layan lagu Jiwang malam ni, ya. Layan, galau, apa lagu pun boleh, minta aja dengan saya malam ni, saya mainkan ni. Nur Azila, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari Kampung Gajah Perak hadir malam ini. Kita ada lebih Blacky, Lily Lee, Dok Kepoh ke bang? Dok Kepoh, Kepoh jabat kita PMP lah dekat Masjid Putra ni. Dia ada Kepoh tu depan sikit. Ini duk dekat Sentai ni, dekat dengan Kampung Sempering juga. Dekat Mata Rata lah kan, boleh besar ni kan. Azfa, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada Acik Spark F.P yang bersama dengan saya malam ni. Lagu ni untuk Basirah. Semoga terhibur. DJ Datuk Jamal Abdillah sendiri, Perlis FM serasi denganku. Anda sendiri ya malam ni, anda tak sendiri, anda dengan saya malam ni.

Perlis FM serasi dengan ku. Selamat malam untuk Azfar King Utara. Kita ada juga Ijad KD malam ni kat rumah aja. Esok cover berita pukul 3 petang. Alhamdulillah ni dinda saya ni kan, dengar itu dekat sini sebagai pelatih industri. Sekarang ni alhamdulillah dah, dah buat lah editorial berita dekat radio nasional sekarang ni. Dahsyat, hebat lah sekarang ni kan. Okay, kita tengok lagu pimpinan seterusnya ni untuk sahabat saya Faris Rosani yang siap-siap nak pergi roja malam ni. Katanya nak bertugas untuk negara. Kalau bertugas untuk negara ni, yang saya teka ni ada dua mungkin lah kan. Yang ni yang major lah, yang lain-lain tu semua semua pimpinan untuk negara kan. Kalau tengok cara ni macam polis ataupun anggota tentera ataupun anggota badan uniform yang lain. Okay, apa pun sahabat bertugas, terima kasih lah yang perlu SFM malam ini. Lagu ini untuk anda, Faris Rosani dan juga Jiwa Lara yang berkongsi lagu yang sama. Pelangi Petang, Sudirman, perlu SFM.

Alis FM serasi dengan ku. Semoga sahabat saya Faris terhibur dengan lagu permintaannya malam ini. Okey, Fiza 2009. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hujan berhenti saat ni, perut pun lapar. Jom lepak Taman Sena berkena Food Car Booth. Wow, pilihan apa malam ni menjadi pilihan sahabat saya Fiza ni eh. Okey, lagu ni untuk sahabat saya di Kolej Matrikulasi Perlis. Nak layan lagu Baldu Biru, Ella dan juga Awi.

Perlis FM, Serasi dengan ku. Kita ada Cik Sharif dari Arau yang layan Perlis FM. Ahmad Sharif, Basiroh, Yin, selamat malam. Ya, selamat malam juga untuk Yin. Okey, Kak Kam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Kam baru balik dari surau malam ni kan. Kamu panggil kan? Okey, Makcik Munirah dari Kampung Bunga Emas malam ni. Assalamualaikum Ryan. Waalaikumsalam. Bunga Emas baru lepas hujan. Malam ni kalau boleh kan, Makcik Munirah nak saya tunaikan sebuah lagu Carefree. Minum kopi cicah kuih pat segi. InsyaAllah. Selagi saya tunaikan, saya cuba susun cantik-cantik punya malam ni untuk saya mainkan eh. Okey, tapi lagu seterusnya ni lagu permintaan daripada sahabat saya yang berada di Taman Sendang kabarnya malam ni tengah lepak-lepak dekat sana, tengah makan-makan. Nak layan lagu dangdut sikit malam ni, boleh tak? Boleh je kan? Ah, rindu lagi. Amelina Perlis FM, Serasi Denganku. Ku.

Olin juga malam ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kat rumah. Esok kerja dah. Olin dapat kerja dah . Olin kerja kat mana tu? Kongsi-kongsilah sikit dengan kami ni kan. Olin kata terasa rindu sikit lah dekat ofis. Sikit je lah. Saya tanya dia, rindu ofis ke rindu siapa dekat sini sebenarnya kan? Okay, lagu tu dah saya tunaikan untuk sahabat saya tadi tu. Untuk Fiza yang berada di sana malam ni. Semoga terhibur dengan lagunya malam ni. Saya tak boleh dengar lagu-lagu dandut ni. Memang nak teriuk ikut sekali joget-jogetnya tu kan. Rasa nak berdangdut sekali, nak berdangsa sekali kan. Okay, ada tak sahabat saya yang... minta lagu tak saat ni kita ada siapa tadi, Maria Mariani, kalau ada lagi lah Maria Mariani, lepas tu permintaan seterusnya. Okay, kita ada juga tak sahabat saya yang rock tadi tu, ada tak Boy Razak ada tak? Okay, kalau ada saya tunaikan sajalah lagu permintaannya. Aku Tak Bisa, Jacqueline Victor. Pastinya pilihan serasi dengan semua, serasi denganku. Yeah.

Berlis FM Serasi dengan ku. Selamat malam. Masih lagi bersama dengan saya DJ Ryan pagi ini. Malam ini di 102.9 MHz. Okey, kita ada Yin. Selamat malam untuk geng karaoke santai dan lepak King Karaoke malam ni. Terima kasih tau.

Jalur Gemilang membawa kisah perjuangan negara. Mengibarkannya bukan sekadar tradisi, tetapi tanda kasih kepada tanah air. Ayo kibarkan Jalur Gemilang dengan betul dan penuh hormat. Bersama kita semarakkan Bulan Kebangsaan. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Perlis FM serasi dengan ku. Selamat malam. Perlis FM serasi dengan ku. Cik Dad, selamat malam. Cik Dad kata DJ lain putar lagu padu-padu malam ni. Alah, bukan saya yang pilih sangat pun kan. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat kan, yang minta lagu ni, saya cuma tekan. Kalau ada, saya main kan. Kalau tak ada, tu minta maaf lah. Yang mana ada, adalah kan. Saya main lah lagu yang ada. Okey, kita ada Nurul Bangi. Boleh request lagu dari school band. Alamak, jumpa lagi. Cantik. Saya duduk tanya apa ni, alamak raya lagi kan, kumpulan apa tu ni fam. Ni kumpulan school band. Okey lah, sekejap saya mainkan eh. Singa Utara on. Oh, jangan tak on. Nuriza Marsyad, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bertugas. Terima kasih. Rus Aziz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas. No, Rainbow lagu Hindi satu boleh ke? Makcak suka lah. Boleh makcak. Sekejap lagi saya boh untuk makcak. Tapi sebelum tu saya nak tunaikan sebuah lagu ini. Ini dia, alamak jumpa lagi school band Perlis FM. Untuk Nurul Bangi. Ada dekat Bangi ke?

Pada FM Serasi denganku. Baik, selamat malam untuk Rohaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rohaini dari Shah Alam. Layan Perlis FM malam ni. Dalam talian, terima kasih. Kita ada juga Mio Razi. Selamat malam. Selamat malam juga untuk Mio Razi. Terima kasih singgah dengan saya malam ni. Ucapan untuk Ma dan juga pemandu yang bertugas malam ini. Di kesihatan katanya. Din. Perlis FM, hidupkan suasana malam ini. Terima kasih. Baik, lagu permintaan seterusnya yang saya nak tunaikan. Lagu ni lagu untuk Makcik Munirah Kampung Bunga Emas yang tengah duk cicah roti Pak Segi dengan kopi malam ini. Semoga terhibur Makcik Munirah.

Perlis FM Surasi dengan ku, selamat malam. Okey, lagu seterusnya malam ni. Wah, macam-macam lagu malam ni eh. Okey, kita ada lagu permintaan daripada Ros Aziz atau Mak Chak yang tengah layan Perlis FM malam ini. Nak saya tunaikan sebuah lagu, lagu Hindustan malam ni. InsyaAllah saya boleh tunaikan. Okey, Dolphin kata nak layan lagu masing-masing. Beres, tak ada masalah. Baik, lagu ni untuk Mak Chak. Semoga terhibur. Tengah layan TikTok atas kati katanya. Tak pernah minuman dan juga kopi ke malam ni. Dapat lagu ni, lagu Arab.

Anda sempat berserasi dengan ku, Anjali. Ada yang tanya saya, scene mana ni? Oba tanya saya, scene mana ni? Ni scene masa Arman dan juga Anjali bertunang. Scene masa tu lah. Aduh, Faizal Chan, teringat masa dulu kalau malam melepak bawah pokok balam sambil main gitar, masa sudah berlalu, betul. Abang Syahid, layan lagu Hindustan malam-malam ni, terima kasih. Kak Kam, layan Rizal Marshad. Hilang gantuk malam ni, alhamdulillah. Itulah, ni penangan Macak ni, Macak minta lagu Hindustan, Macak nanti masuk lagi, Macak tiap-tiap malam minta lagu Hindustan, bagi mereka. Bagi mereka tak boleh lena malam ni, okay. Lagu seterusnya, saya tuliskan lagu untuk... sahabat saya tadi ni yang minta lagu Terasing. Saya terlupa lah saya minta Mak Kul kat saya ni kan. Nak saya tunai aku boleh. Betul Mak Kul eh? Lagu Terasing, Sudiman, Perlis FM, serasi denganku.

Berlas FM serasi denganku. Selamat malam untuk Florena. Ah, dia kata saja nak cakap kan, rindu Perlis dia kata. Sebab 4 tahun belajar kat sana, banyak memori. Alhamdulillah kan, nak rindu kat dia Perlis ni. Sahabat saya ni dari Melaka. Singa-singa salah dekat Perlis FM ni. Kalau nak rindukan negeri Perlis ni kan, mungkinlah kat sini dapat jugalah sikit sebanyak informasi dengan negeri Perlis kan. Lepas itu boleh juga follow kita di TikTok kan. Sambil-sambil tu dapat juga tengok Perlis ni dekat laman sosial kan. Terima kasih banyak-banyak tau Florena eh. InsyaAllah nanti belas 11 konvo. Tahniah tau konvo. Okey, kita ada siapa lagi? Nini Comel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Su. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang semua sini-sini singgah masuk dengan saya malam ni juga. Terima kasih. Okey. Syahjan. Pauh. Hujan di Jerai no. Pauh hujan lah ni no. Terima kasih maklum pada saya. Baik, 11 malam nanti kita rehat sekejap, kita dengar berita lalu menerusi Nasional FM. Lepas tu kembali bersama dengan saya, insyaAllah malam ni kita ada segmen seperti biasa, Layan Sendu, 11.10 minit malam, dengan pilihan lagu-lagu juang tanpa henti untuk anda semua malam ni. Okay, terima kasih semua yang singgah-singgah. Terus layan Perlis FM 102.9 MHz. Perlis FM serasi dengan anda semua, serasi denganku.

Kelas FM serasi denganku. Selamat malam semua. Di jam yang ke-6 masih lagi bersama dengan saya DJ Rain sekarang ini ya. Dah 6 jam saya bersiaran di 102.9 MHz untuk pertemuan kita hari ini Khamis 13 Ogos 2026, usai sejam maghrib pada saat ini 30 Safar 1448 Hijrah. Yang stream kita dekat rtmclick.rtm.gov.my. juga terima kasih ada juga yang dengarkan menerusi aplikasi RTM Click. Kalau anda boleh buka sekarang ini dekat Play Store dan juga App Store, muat turun saja RTM Click, cari saja bahagian radio dan type saja Perlis FM. Anda juga boleh stream kami Perlis FM menerusi Astro sekarang ini. Okey, terima kasih semua yang bersama dengan kami di live TikTok Perlis FM yang masih lagi dengan saya malam. Terima kasih dan Ganu dari Terengganu, oh dari Kelang sebenarnya. Terima kasih kita ada Mat Cool, Angga Izan yang baru saja masuk. Terima kasih Angga Izan. Oba di Taik Crew masih lagi kekal dengan saya. Mat Cool, Naila Amira, Aimi, Shakira, Yin, Ayu, Lovely Blackie, terima kasih Azhar, Humia, Basiro, Siti Ila, Dian, Ikhwan, Salma, Muhammad Zali, Bizi, Makcik Munira, YTF Krida, Pema Pik, Putra Liz dan semua yang bersama dengan saya malam ni. Dan sudah pastinya lagu yang saya akan putarkan yang pertama sekali malam ni untuk Debbie Cheryl Frankel. Nak saya tunjukkan sebuah lagu yang berjudul Sekuntum Bunga Sakura di Gurun Sahara. Wah, panjang ya. Vega, Perlis FM, serasi dengan Kujum. Kita layan sendu malam ini.

لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggung jawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan. Dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. 102.9

Persembahan Kristal dengan Serakam Hitam memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam Nasional Malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya di ruang udara Nasional FM untuk kita terus layan menerusi segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Nanti kita buka lembaran hari baru, Jumaat penghulu segala hari, 14 Ogos 2026, 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Ya, walaupun saya tahu ada juga yang tak sihat. Sakit tangan, sakit kaki, sakit kepala, demam, selsema, batuk-batuk, macam-macam lagi penyakit yang ada. Jadi makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk 6 jam ini anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada, termasuklah frekuensi ataupun siaran di MyTV 701, Astro 869, di seantero dunia menerusi RTM. Klik juga frekuensi-frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi walau ke mana saja anda pergi, jangan risau, Nasional FM tetap akan bersiaran, tetap akan anda dengarkan. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM untuk terus bersama-sama dengan saya, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Saya panggil geng-geng saya. Anda semua geng saya tau. Bukan geng 606, bukan geng hantu Jepun, bukan. Ini geng-geng buruh hantu punya. Nampak ganas kan nama kan? Tapi sebenarnya geng buruh hantu, geng yang baik-baik, geng yang memang nak layan lagu-lagu terbaik, geng yang nak mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja, yang saya akan kongsikan dengan anda sepanjang 6 jam ini. Jadi dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak dan hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang boleh membuatkan anda menangis di tepi bujur katil. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

Kiss dengan Untuk Apa. Untuk apa anda berjaga tengah malam? Untuk apa? Untuk layan nasional kemburuhan tu. Bertemankan pemilik suara ini sampai pukul 6 pagi nanti. Ada yang baru dengarkan Nasional FM, jadi terima kasih banyak-banyak lah. Baik, selamat bekerja, selamat bertugas. Untuk anda yang sedang bekerja, sedang bertugas pada waktu ini, seperti biasa kita sama-sama galas amanah yang diberikan kepada kita. Laksanakan tugasan kerja anda dengan sempurna. Mudah-mudahan cepat naik pangkat, insyaAllah. Betul. Kalau kita bersungguh-sungguh buat kerja, kita ikhlas, insyaAllah rezeki tak ke mana. 12.30 minit tengah malam. Ramai yang sedang gosok baju sekolah tu. Anak nak pergi sekolah, kena gosok baju sekolah kan? Ada yang tengah lipat kain. Siang tak sempat, malam baru nak buat tengah-tengah malam ni, ha. Semua dah tidur, dia seorang-seorang lipat kain tu. Nak tengah basuh baju. Ramai yang tengah mencari rezeki pada waktu ini. Mereka yang sedang berniaga juga sedang mencari rezeki. Mereka yang buka warung, mereka yang buka kedai makan, restoran-restoran, terima kasih kerana terus bersama dengan Nasional FM. Mereka yang sedang berniaga burger se-Malaysia. Berapa biji burger hari ini yang dah terjual? Walaupun yang terjual, kita kena ucap syukur, alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah SWT. Yang penting, apa dia? Berkat, ya. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Gubang Pasu, Pokok Sena dan juga Kota Star. Kelantan, di jajahan Kuala Kerai, Tanah Merah, Jeli, Macang, Pasir Putih, Kota Baru, Bacuk, Pasir Mas dan juga Tumpat. Terengganu, di Besut, Hulu Terengganu, Setiu, Kuala Nerus, Marang dan juga Kuala Terengganu, Pahang di Pulau Tioman, Johor di Mersing, Sarawak di Sibu dan juga Selangau, Sabah boleh disandakan di Lambuk dan Sugut, Paitan juga terlupit sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun

Wan, Abang, Kakak. Ya, Tuan, Puan, Abang dan Kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

Kumlesearch dengan Pasti. Pastinya kita terus teman berteman sampai pagi. Ada yang nak tidur dah. Okeylah, pergilah berehat, pergilah tidur eh. Semoga dibuai mimpi yang indah. Yang tak boleh nak tidur, kita terus layan lagu-lagu terbaik. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya perdengarkan kepada anda. Semuanya lagu-lagu kenangan anda. Menangis tepi bujur katil, sabar. Ada yang tak sabar nak menangis. Relax-relax, tenang-tenang. Awal lagi, malam masih muda. Jadi kalau malam masih muda, kita terus layan. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Ada yang termenung jauh tu, saya nampak dalam mangkuk ajaib tu, termenung memikirkan apa? Memikirkan perubahan. Jangan difikirkan. Kalau boleh jangan takut akan perubahan ya. Ya betul, kita mungkin akan kehilangan sesuatu yang baik lah. Tetapi percayalah, kita akan perolehi sesuatu yang lebih baik lagi, insyaAllah. Baik, indeks pencemaran udara semalam mencatatkan banyak kawasan yang mencatatkan IPU yang tidak sihat tau. Terutamanya di Sarawak, di Samarahan dengan bacaannya 184. Jadi di kala ini kita mengharapkan anda tidak melakukan pembakaran terbuka. Jangan lakukan pembakaran terbuka sebab ianya boleh menambah lagi, menambah IPU kepada bertambah tidak sihat nanti. Yang susahnya kita nak bernafas, kita kalau boleh nak hirup udara yang segar untuk kesihatan kita. Kalau hirup udara yang penuh dengan jerebu macam mana, sesak nafas tau. Apatah lagi kepada mereka yang memang ada sakit semput dan sebagainya. Jadi tolong jangan lakukan pembakaran terbuka. Anda boleh disaman, boleh didenda, boleh dipenjarakan kalau lakukan pembakaran terbuka dan sehingga boleh menyebabkan pembakaran ataupun terbakarnya hutan, terbakarnya kawasan-kawasan kebun, macam-macam lagi kan. Jadi tolong kepada orang ramai, kalau ada sampah-sampah tu, gali lubang je, gali lubang, kita tanam je. Tak perlulah kita nak bakar-bakar. Sebab api ni kalau kecil dia memang jadi kawan, kalau dah besar dia memang jadi lawan. Bila dah jadi lawan tu yang jadi masalah itu. Cik Burger dan juga rakan-rakan Api Saril Jali Noor Fadli Ajib dari Kelapa Sawit Johor, Abang JJ Kemas Zai Zuraini Temeluk Kekal Setia, Rama-rama Putih Pasir Putih Kelantan. Lampu cuaca kat Putih Pasir Putih Kelantan ketika ini hujan renyai-renyai. UPS dari Kuala Terengganu, Muhammad Yusof juga Terengganu, Elbiana Rosiliana hadir dari mana ni, Saratok Sarawak, Razak Balangi Rang Rodong katanya rehat sebentar dekat arena Armacap ni menghala sekudai. Okey, pom-pom-pom. Syaputra Mesin Johor, Eli Zuhaili Abdul Jalil Tahir, Cik Zamani, Cik Awang, Izzah KBE, Awi Pisan Kecik. Siapa lagi melaporkan diri? Salja PI ada, Princess Sue pun ada, Nenek Ani, Nida Wahida, Intan Hamid, Cik Ma dari Perlis, Mami Zaida, Solihadin, Nur Azila, Ila Enriquez, Nur Diana Nordin dari Miri Sarawak, Ita Chor dari Ipoh, Yuswa MC masih lagi pegang spana ni, ditemani GBH, mantap, terus bekerja. Solihadin, kita ada Tun Dr. Philip Maling, Jamal Aloha, Juaz Mizi Abdullah dari Puchong, Hasna Hasrani, Linda Roslinda, Masnia Sanawi, Aina Sofia, Sibu Sarawak, Limang Sekota Baru, lagi siapa? Muhammad Ilah Labu katanya baru sedar dari lena ni, mimpi pergi kubur, orang dalam kubur bangun terus terjaga. Itu maknanya saya menyeru anda lah tu, bangun dengarkan GBH. Juria Jaafar, Budak Lawa Mistik, ada juga Nur Isa, Joanna Ahmadi, Kucing Sarawak, Ilin Manja, Shah Alam, Saja PI, Mona Rahim, Cemo Perak, Marsa Saleh, Kak Pau, Aini Sofia, ramai lagi lah. Hai, terima kasih lah atas sokongan anda. Terus melaporkan diri bersama dengan saya yang sedang memandu pada waktu ini. Ingat terus, kita bertanggungjawab di atas jalan raya, bertanggungjawab ke atas keselamatan diri kita dan juga pengguna-pengguna jalan raya yang lain.
Jadi tolong ikut peraturan, jangan laju-laju. Pakai tali pinggang keledar. Ada yang sengaja tak nak pakai itu. Tak apalah. Tapi kereta sekarang kan, zaman sekarang ni, kereta baru-baru ni, kalau tak pakai tali pinggang keledar, dia akan berbunyi tau, bising. Itu sebab kita kena pakai. Bagus juga eh, ada teknologi macam itu. Kalau tidak, bingit je telinga dalam kereta kan. Kena pakai ya. Jadi terus ikut peraturan jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Untuk abang-abang lori, brother-brother bus, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab yang mencari rezeki di atas jalanan, mudah-mudahan juga selamat sampai ke destinasi. Wings dengan Jerangkung Dalam Almari, lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Lolok. Jadi terus dengarkan Nasunan Game Buruhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di...

ekspedisi kita panggil. 1.05 minit pagi di jam yang kedua. Untuk nasional yang berhantu pertemuan Jumaat penghulu segala hari 14 Ogos 2026. Oh ya, hari ini Jumaat, sekolah 107 sekolah di bahagian Serian masih lagi ditutup akibat jerebu yang melanda di sana. Walaupun bacaan indeks IPU menunjukkan tren menurun, tapi IPU-nya masih lagi tidak sihat. Agak tinggi, 183 bacaannya. Jadi bagi mereka yang tinggal di Serian, pagi nanti jangan pula hantar anak pergi sekolah. Sekolah tutup. Dan keputusan sementara itu juga mengambil kira hanya berbaki satu hari persekolahan kan, untuk minggu ini. Jadi ditutup terus. Keputusan ini agar tidak membuat, kata orang tu, keputusan yang tidak membebankan guru, ibu bapa dan juga murid, terutama melibatkan sekolah berasrama di daerah Serian ya. Jadi itulah sebab saya cakap, jangan lakukan pembakaran terbuka, jangan tambah lagi kesengsaraan yang ada. Kita dah sengsara, kita tambah lagi kesengsaraan ya. Baik, bagi mereka yang tinggal di negeri Melaka ataupun mungkin ada yang nak ke negeri Melaka kan, jangan lupa program mini karnival jualan rahmah yang akan bermula pada hari ini sampailah hari Ahad nanti, 14 hingga 16 Ogos. Bermula 10 pagi sampai 10 malam, bertempat di mana? Di tapak parkir MITC Melaka. Siapa-siapa yang tinggal di negeri Melaka yang nak dapatkan program jualan rahmah dengan harga yang lebih rendah berbanding harga pasaran 10 hingga 30%, jangan lupa ya, datang ke sana. Banyak lagi aktiviti-aktiviti yang menarik menanti anda. Penganjuran karnival itu adalah sebahagian daripada usaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga Kawasan Hidup KBDN peringkat negeri Melaka untuk mendekatkan pelbagai inisiatif, perkhidmatan dan juga program KBDN kepada masyarakat menerusi pendekatan lebih santai, interaktif serta mesra rakyat. Jadi barangan-barangan yang dijual di sana juga adalah barangan dengan harga yang lebih berpatutan. Saya sebenarnya kalau ada jualan rahmah je memang saya akan pergi tau. Sebab murah lah. Lebih murah lah daripada kedai-kedai biasa. Kata orang tu bolehlah jimat-jimat sikit untuk belanja dalam keadaan ekonomi kita yang tidak menentu kan. Apatah lagi dengan isu, berbagai isu tenaga global terutamanya yang melibatkan ketegangan di Asia Barat masih lagi, dan saya kira masih lagi meruncing. Bila agaknya ketegangan itu nak habis kan, kita doa sama-sama lah semoga ketegangan yang berlaku di Asia Barat itu akan segera dihentikan. Terus beribun lagi dengan lagu-lagu berbagai rentak. Tadi kita dah anggur-anggur kepala, sekarang saya nak buka warung joget pula. Saya nak ajak anda berjoget berlusin lagu daripada komposernya Siso dan juga Suhaimi Muhammad Zin ataupun Allahyarham Pak Ngah, berlusi lontaran suara Lesti dengan lagunya Zabin Melayu. Jadi terus dengar Nasional Game Buruh Hantu walau di mana jua anda berada.

paduan suara Alka Yanik bersama dengan Udit Narayan menerusi lagu Jatin Lalit, lirik oleh Samero. Yelah ke hayalah, ini lagu dalam filem Kabi Kushi Kabi Gam. Membawa kita ke 1.29 minit pagi. Baik, kita memasuki hujung minggu lah. Hari ini dah Jumaat, esok Sabtu dan Ahad. Biasa hujung minggu ramai yang tak bekerja kan. Tak bekerja, apa aktiviti yang kita nak lakukan? Jom sama-sama kita bersihkan kawasan rumah kita. Ajak jiran-jiran kita. Jomlah sama-sama kita bersihkan kawasan kejiranan kita supaya bersih. Yang mana air bertakung, yang menyebabkan nyamuk Aedes boleh membiak. Kita buang semua. Sebab kita takut kes denggi sekarang ini yang semakin kata orang tu meningkat naik lah. Kalau dekat Perak saja kes denggi di Perak meningkat hampir 40% tau. Dengan 1,712 kes direkodkan sehingga 8 Ogos yang lalu. Jadi meningkat kepada 477 kes ataupun 38.6% berbanding tempoh sama tahun sebelumnya. Jadi pihak berkuasa kesihatan juga sedang mempergiatkan penilaian risiko di kawasan ini kena pasti berpotensi penularan denggi. Terutamanya di kawasan Lim Garden Ipoh diberi perhatian susulan aduan penduduk berkaitan keadaan persekitaran lokaliti berkenaan. Jadi pejabat kesihatan daerah Kinta juga menjalankan penilaian untuk mengenal pasti faktor penyumbang kepada penularan. Dan hasil penilaian atas penilaian juga akan dikongsi dengan pihak berkepentingan termasuklah Majlis Bandaraya Ipoh untuk tindakan lanjut. Jadi jom sama-sama kita bersihkan. Bukan saja di Perak, di seluruh negara sebenarnya. Saya mengajak anda, kita sama-sama bersihkan. Kalau agak banyak je air bertakung, panggil je ni, laporkan kepada Kementerian Kesihatan, minta fogging dan sebagainya kan. Kita takut singa lah, kita takut harimau, kita takut gajah, binatang-binatang buas yang lain. Tapi sebenarnya nyamuk yang sekecil-kecil itu juga sebenarnya boleh membunuh kita. Jadi jangan main-main ya. Jangan main-main. Okey, semua okey lagi ke geng-geng berhantu? Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Muhammad Jasni Mon katanya, assalamualaikum, hadir dari Sarawak. Waalaikumsalam Aniza Samin. Salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat, Johor. Dengan cuaca panas membahang sepanjang minggu ini, tak ada hujan ya. Tak apalah, cuaca biar bahang dekat luar. Jangan panas dalam hati, jangan berbahang dalam hati. Hati kena sejuk-sejuk selalu. Dad Ray Ramlah Din, Jordan Jimmy Tangai dari Singapura tengah bertugas, selamat bertugas. Pak Su Omar, Janet Zai, Rosli Hasni Lee, GBS Luncur, pam-pam-pam. Kasih hon satu kali. Ahmad Nurul Amri dari Sarawak, Wan Baling, GBS terus hadir dari Bumper Pin Pro 2 Rawang, on sampai pagi, Luncur National FM nombor 1 di hati. Mantap. Razdarina Astani Patola, itu antara yang hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari 12 malam hinggalah lagu Hindustan tadi kan. Pasti 1.30 minit pagi. Ramai yang tertunggu-tunggu nak menangis tepi bujur katil dengan lagu-lagu kenangan. Walau apapun, kita bersyukurlah bila kita bahagia. Kerana segala kenikmatan itu bukan kekal lama pun. Yang kekal selamanya adalah kenangan kita. Jadi berterima kasihlah kepada insan yang pernah ada dekat sisi kita, mendampingi kita. Doakan supaya kebahagiaan itu terus wujud untuk semua merasainya. Kenangan lalu kan? Kenangan lalu banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Dan kenangan lalu juga lah yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini. Kalau hari ini baik, mudah-mudahan esok bertambah baik untuk selama-lamanya. Terus beribun lagi dengan hashtag Insahrum Mawar. Kita mulakan lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Menerusi lagu ini dahulu, lagu dan lirik ciptaan Patrick Kames, persembahan Allahyarham Acik Spin dan juga Siti Nordiana. Menerusi lagunya Gurauan Berkasih. Kadang-kadang kita bergurau dengan orang tu, tahu-tahu bertahun kasihan. Jadi terus layan, terus dengarkan National Game Buruhan tu di National FM.

0: dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya Zone

komposernya Lan Lager, Sting dengan Seandainya Tuhan Mengizinkan. 1.57 minit pagi. Ada yang dah menangis tapi bujuk katil. Kalaulah kehidupan kita ni banyak yang membuatkan kita menangis kan, tapi kita kena ingat juga ada ribuan kenangan yang mampu membuatkan kita tersenyum. Jadi kita kenangkanlah kenangan-kenangan yang manis itu yang boleh membuatkan kita tersenyum. Yang mana kenangan pahit yang membuatkan kita boleh menangis, kita boleh terluka, lama berdarah kembali, kita lupakan saja kan. Kita kenangkan kenangan yang manis je supaya anda boleh tersenyum manis. Handsome tak ada, cantik tak ada, tak apa, yang penting manis tu banyak. Saya harapkan anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan setakat ini. Tapi percayalah, banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal anda yang bakal anda dengarkan nanti. Saya akan putarkan semuanya lagu-lagu terbaik. Jangan risau, tenang-tenang, relax-relax, sambil minum kopi O, sambil makan biskut. Ada yang tengah menjamu selera ni. Saya tengah menjamu selera ni bang, baru balik kerja. Alhamdulillah dah sampai rumah dah. Jadi selamat menjamu selera yang tengah menjamu selera. Dimulakan dengan apa dia? Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang berkat. Kita mahu keberkatan dalam hidup. Yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Banyak kempen-kempen lah yang kita ataupun pihak-pihak berkuasa seperti polis Diraja Malaysia, Jabatan Pengangkutan Jalan terutamanya buat kempen keselamatan jalan raya. Tapi macam tak ada apa pun kan. Jadi kempen keselamatan jalan raya ni kita perlu semaikan, terutamanya di kalangan kanak-kanak, di kalangan remaja kita. Apabila mereka tumbuh dewasa, mereka boleh bawa kereta, mereka boleh memandu, boleh menunggang motosikal, dah ada lesen, supaya mereka terus ingat bahawa keselamatan jalan raya itu adalah keselamatan tanggungjawab bersama. Dan yang terbaru juga, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menggunakan kandungan animasi sebagai pendekatan baru bagi menyampaikan mesej keselamatan jalan raya, khususnya kepada kanak-kanak lah, ya. Dan menterinya menterinya Anthony Long menyatakan inisiatif itu dilaksanakan melalui kerjasama dengan sebuah studio animasi bagi menyampaikan mesej keselamatan jalan raya secara lebih kreatif dan juga inovatif. Jadi sasaran utamanya siapa? Sasaran utamanya golongan kanak-kanak, supaya dapat menyemai kesedaran keselamatan kepada mereka dari bangku sekolah lagi, supaya apabila mereka menjadi dewasa, kesedaran mereka berkenaan keselamatan dapat ditingkatkan. Oh, terima kasih yang hadir melaporkan diri. Saya nak tengok mereka yang laporkan diri di live TikTok pada waktu ini. Usop NEC Pro 2 Tinted melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Luncur terus GBH sampai pagi, eh. Cikgu Pudin, Nur Cahaya 237, Nur Asikin Budak Nakal Putri, Lilin, ada Love Hearts, Lavender Girl, Katna, Nurul Hawati, Black Ants, Ali Muhammad, siapa lagi? Tiger Aini, Jajar 83, Nisa Jerantut, H dari Pekan, Boy Tubing, ID Mansur, Salina, ada Zafran juga turut hadir. Kiara, kasut dah buruk. Ini Abang Lori, ini kasut dah buruk ni. Aris Nuraini, ada Ayu, Lady on Fire, Man Botak dari Langkawi. Mantap orang Langkawi. Tunggu saya sampai Langkawi ya, Man. Itachot Nagina, Fizi Kecik 77, Fiza Riza, Sumaihat, Nurul Aini, Zakatin, Nuras Tok Cik 77, Siti Zaliha, Mael Ijam 87, Diamond 85, ada juga Mesara CK Yap 99, hadir bang. Okey, Saima Isa, ada Hayati Ahmad, Marina Bunga, Beracun, Yusna Rita, Botak Bahau, Nur Pineng, Abang Man Ampun, SR, Haikal, Bain Burger, Seven Ibaling, Imanina, Irdina, Rosli, Arijalun, ada Nur Julai, ada Rose juga. Nazliah terbaik yang buruhan tu. Suami suka suara DJ kita ni. Oh, iya ke? Kirim salam dengan suami ya, Nazliah. Cakap dengan dia, Abang Manis kirim salam. Okay, sambung lagi menangis tepi pun juga tail. Sediakan tisu banyak-banyak hari ini. Abang Bandel juga turut hadir, 3 Idol terbaik Nasional FM. Sediakan tisu banyak-banyak tau. Banyak lagi lagu-lagu menangis tapi bujuk kata yang saya bakal putarkan untuk anda. Teruntuk Cinta Hati, hashtagnya, menerusin lagu ciptaan Fauzi Mazuki, lirik oleh Lukman S, Shima dengan Teringin. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu di
Nasional FM.

lagu yang cukup syahdu. Lagu persembahan kumpulan EYE bersama dengan lagunya Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Lagu ciptaan dan lirik oleh Izam EYE ya. 2.25 minit pagi. Ada yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Terima kasih banyak-banyak anda bertemankan dengan pemilik suara ini. Dan ada misalnya adik sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi kita terus layan lagu-lagu terbaik. Ada yang bertanya dengan saya, bang, punca jerebu dekat Sarawak ni dari mana sebenarnya? Ya, punca jerebu tu akibat daripada kebakaran tapak pelupusan sampah di Sibu seluas 1.5 hektar tau. Juga kebakaran hutan dan juga belukar di Seri Aman seluas 100 hektar. Jadi jerebu ini akan terus merentas sempadan antara negara-negara yang terlibat. Tahap amaran 2 diaktifkan pada 3 Ogos yang lalu. Negara terlibat seperti Brunei, Indonesia, Malaysia tentunya, Singapura, Thailand dan juga Timor Leste. Dan jerebu telah pun berlaku sejak 8 Ogos yang lalu. Juga dipengaruhi lah, pada saya dipengaruhi dengan fenomena El Nino yang berlaku pada ketika ini dan juga monsun barat daya. Dan beberapa kawasan juga menerima hujan lebih rendah daripada purata biasa. Itu antara punca jerebu. Jadi jangan kita tambah lagi penderitaan itu dengan kita pula yang melakukan pembakaran terbuka. Saya sering ingatkan mengenai perkara ini. Jika anda ditangkap melakukan pembakaran terbuka, anda boleh didenda dan juga dipenjarakan. Jadi jangan biarkan diri anda dipenjarakan kerana pembakaran terbuka. Bila masuk ke dalam tu, orang bertanya kan, apa kesalahan anda masuk ke dalam tu sebab pembakaran terbuka? Oh, ingatkan merompak, menyamun. Orang yang masuk dalam tu merompak, menyamun, membunuh dan sebagainya kan. Ini tak kita buat ataupun kita lakukan pembakaran terbuka. Alah, jangan biarkan perkara itu berlaku pada diri kita. Abang Tanker Zaidi 87 pam pam pam satu kali. Lin The Moose, Assalamualaikum GBS katanya. The Rainbow Malam, mantap. Ayah Fizi juga hadir. Adi Puntian, Aziz Aini, London Felda, Abang Lori, Ismi Pal, Remy Nakai, Chief Zack, Mami Zack, Metal Sejati. Kita ada Zam Pilot Darat, Puteri Nora Kaliza, Shana Tasnim, Kak Iyah Arah 77, Azaz No, Anak Antun, Pencinta Kedamaian, Miss Yaya, Azkit, Mamak Din. Mamak Din, ini goreng mamak satu. Icah 78 kerja go-go. Kajah go-go. Iwan Wan, ada Ijam, Rohatun juga hadir. Nazri Yahya 94, Mizi 85, Cik Mas, Isa Isa, Fauzia Osman, ada Akum Long 23, Suhana Anga, Cik Pon Amin katanya dari Kedah, Miss Kayu kata selamat pagi. Okey, selamat pagi yang baru bertemankan Nasional FM. Jadi yang pada yang mana dah masuk dalam live TikTok tu, nanti kita sembang-sembang sambil dengarkan lagu-lagu terbaik. Tapi jangan lupa kasih tepi light-nya luncur, kasih turbo. Saya kalau tengok tepi light banyak, saya jadi lebih semangat tau untuk bersama-sama dengan anda. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Persembahan daripada Aisyah dengan Janji Manismo. Kalau tak boleh berjanji, jangan berjanji, katakan insya Allah saja. Lebih mudah, lebih senang, supaya orang lain tidak mengharapkan janji itu.

Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!

yang terima kenangan menerusi lagu ini. UK dengan Sexo. Kenangan-kenangan. Oh, kenangan. Kadang-kadang teramat pahit untuk diredah sebenarnya pada waktu itu. Tetapi ia terlalu manis untuk kita kenang pada saat ini. Dan pastinya hidup tak selalunya indah, tak menjanjikan indah. Tapi yang indah itu tetap hidup dalam kenangan kita. Andai hadirnya sebuah cinta untuk mengecewakan kita, kita mengharapkan lebih baik cinta itu tidak pernah hadir. 2.55 minit pagi. Sekejap masa berlalu. Betul, ada yang kata dengan saya, baru je rasa Jumaat minggu lepas. Ni dah Jumaat balik kan. Yalah, hari ini Jumaat penghulu segala hari. Waktu sekarang ataupun zaman ini, masa berlalu begitu cepat. Masa berlalu begitu pantas tanpa kita sedari bahawa kita juga semakin menjadi remaja purba. Muhammad Mahathir katanya, apa khabar DJ Abang Manis? Baik, alhamdulillah. Syazilah juga melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Matlan katanya nak tukar pemandu. Mantap. Kalau mengantuk, tidur, tukar pemandu yang lain. Kalah Naga Rinova Manja 0914. Hisham Syam, Virginia Vanessa, Linda Rizkula, Azmadi dari Alu Gajah Perak, Aidina 27, Ati Azuriati, Zaila Rose, Jun Haris, Zulwa Bokji, Juliana, Roda Tayar 14, Siti Fatima, Wan Pining, Rimba Malam, Abang Roy, Mat Yusri, Nurjan 59, Hamida, Arman Man dari Perodua Rawang. Izzat katanya dalam perjalanan, nak ke mana tu Izzat? Pasar Borong. Okey. Andi Konfana hadir dari Tawang Sabah. Mantap yang hadir. Terima kasih hadir. Baik, bagi penerima Sarah pula dalam skop sumbangan asas ramah Sarah, dicadangkan sebenarnya diperluas kepada pembelian makanan berkhasiat, termasuklah buah-buahan, sayur-sayuran dan juga sumber protein yang segar. Timbal Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan langkah itu penting bagi memastikan bantuan kerajaan bukan sahaja membantu meningkatkan kuasa beli rakyat, malah memperluaskan akses kepada pemakanan lebih sihat. Jadi isu kos sara hidup tidak boleh dilihat daripada harga barangan di pasar raya semata-mata, bahkan perlu ditangani secara menyeluruh merangkumi kos pengeluaran dan juga rantaian bekalan, kemampuan mendapatkan makanan berkhasiat, kos kesihatan dan juga perlindungan golongan terjejas. Ini saya sangat-sangat sokong dan saya percaya skop makanan ini yang dicadangkan diperluaskan kepada pembelian makanan berkhasiat, termasuklah buah-buahan, sayur-sayuran dan juga sumber protein. Saya sangat-sangat sokong dan saya percaya rakyat juga yang menerima bantuan asas ramah SARA juga menyokong mengenai perkara ini kan. Mujib hadir, hadir di live TikTok. Hari ini saya rasa macam TV-TV like-nya slow je. Kenapa jadi slow? Laju-lajulah sikit. Slow sebab hujan bang. Ya ke hujan? Okey lah, kita tengok keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Oh ya, ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Bandar Baharu, Kulim dan juga Baling, seluruh negeri Pulau Pinang pada ketika ini. Perak pula di Kerian, Larut, Larut Matang dan juga Selama, Kuala Kangsar dan juga Hulu Perak, Terengganu di Hulu Terengganu, Marang, Kuala Dungun, Kuala Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang dilipis, seluruh negeri Melaka, Johor ditangkap dan juga Muar sehingga jam 7 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir dan Nurbisa, Ella dengan Kabus dan Sirna. Terus dengar dan juga layan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi nanti, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

ada jiwa yang merintih, ada jiwa yang sakit pada ketika ini. Di saat jiwa kita merintih kekecewaan, jiwa ini sebenarnya merindukan diri yang lama sebenarnya. Hati kita kadang-kadang rindu menahan sebak, menahan sebak di dada tau. Air mata menjadi peneman. Air mata mengalir seperti air terjun tanpa henti. Kadang-kadang kita merasakan diri kita tersasar sehingga terlupa akan tanggungjawab sendiri. Tanggungjawab kita apa? Untuk mencari bahagia. Kita mencari bahagia, bukan mencari kedukaan ataupun kekecewaan. Sekiranya kedukaan yang berlaku, kita reda dengan apa yang terjadi. Kita pasrah, kita ikhlaskan. Walaupun keikhlasan itu pahit, namun percayalah, dalam kepahitan itu ada kesabaran. Kesabaran yang sangat pahit, tapi percayalah, yang pahit itu adalah penawarnya. 3.30 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama. Ada kawasan yang dilanda hujan pada waktu ini, sejuk je. Alhamdulillah di Pulau Pinang terutamanya hujan lebat pada ketika ini. Dan diharapkan hujan lebat itu dapat mengurangkan jerbu yang berlaku. Sebab di Pulau Pinang juga mencatatkan indeks ataupun IPU, indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat tau semalam. Susulan daripada jerbu yang melanda negeri itu. Dan sekiranya jerbu masih ada lagi, kita mengharapkan juga sekolah-sekolah tidak melakukan aktiviti di luar bilik darjah kan, ataupun kelas. Dan pendidikan ataupun Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang terutamanya juga terus memantau keadaan IPU dari semasa ke semasa buat masa ini, dan mengambil tindakan berdasarkan garis panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Dan sekolah yang berada di kawasan dengan bacaan IPU tidak sihat masih lagi beroperasi ketika ini seperti biasa, tetapi tiada sebarang aktiviti di luar bilik darjah yang dibenarkan sebagai langkah berjaga-jaga. Namun begitu, sekiranya bacaan IPU melebihi 200, semua sekolah dalam kawasan ataupun daerah berkenaan hendaklah ditutup serta-merta. Manakala jika bacaan melebihi 500, guru dan kakitangan tidak perlu hadir ke sekolah.

hutan yang terbakar itu akan segera padam kan. Akan berlaku hujan lebat di sana, di Sarawak terutamanya. Okay, Hazri Zambaha, selamat pagi. Wan Laser, Nurul Aini 86, Zulaika Azurin, Mawar Putih, Khairul Azli, Nizam Kamal, Cik Mat, Wan Wani, Iris Chomel, Anok Mok Aboh, Jamila Ahmad Daud, Cik Puan, Ati 80, Pejuang Tegar juga turut bersama-sama melaporkan diri bersama dengan saya. 4 SB, Abang Lori, pam pam pam, mantap. Masuk je terus bagi horn. Lin 79, Abang Dola, kemas kedai sambil layan jibis kedai Rus Lidah Tom Yam. Mantap Abang Dola, Tom Yam campur satu Abang Dola untuk Abang Manis, kasih on. Okay, jom waktu begini, melepasi satu, melepasi 3.30 minit pagi sehingga jam 4 pagi, kita hentikan menangis tepi bujuk katil. Sebab apa? Sebab kita nak layan lagu-lagu dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Kenangan lalu merusi koleksi 80-an. Pernah tak anda tersebut nama seseorang apabila terlalu merindukannya? Pernah tak mengalami perasaan seumpama itu? Bila kita terlalu rindu, tiba-tiba nama dia kita sebut je. Menerusi lagu ini, lagu daripada Siti Fairuz, Bila Rindu Ku Sebut Namamu. Ini lagu tahun 1988. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi. Luncur.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

kumpulan Love and Dead dengan Kenangan Bersamamu. Hashtagnya Kenangan Lalu. Lagu ini mengakhiri koleksi 80-an. Waktu sekarang tepat jam 4 pagi untuk kita berada di jam yang kelima Nasional Keberhantu. Pertemuan Jumaat 14 Ogos 2026. 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Yang dah bangun pagi, terus bangun. Jangan sambung tidur lagi. Nanti subuh terbabas. Percaya cakap saya. Yang mana dah bangun tu terus bangun je. Kita berada di bulan kebangsaan. Jangan lupa kita semarakkan bulan kebangsaan kita sampai ke Hari Malaysia 2026. Kita terus kibarkan Jalur Gemilang. Satu rumah, satu Jalur Gemilang. Kita nak berkempen terus supaya satu rumah, satu Jalur Gemilang. Kempen ini sebenarnya membawa seruan mudah je untuk rakyat, kan? Untuk menzahirkan rasa cinta dan juga bangga terhadap tanah air dengan memulakan kibaran bendera di kediaman masing-masing. Dia bukan apa tau, kalau kita gantung bendera tu kan, anak-anak kita tengok je. Sebab apa? Sebab kita ni memainkan peranan penting dengan memulakan langkah memasang Jalur Gemilang di rumah agar anak-anak kita semua tengok, melihat semangat tersebut dan teruja untuk mempraktikkannya. Kita kena ajar anak-anak kita cintakan negara. Kalau boleh, bawalah ke tempat-tempat bersejarah, kan? Ataupun tempat-tempat yang boleh mengenang sejarah. Saya sendiri pun, kalau kebetulan saya tinggal di Kuala Lumpur, dekat dengan Tugu Negara, saya suka pergi ke Tugu Negara. Sebab kalau kita tengokkan Tugu Negara ni sebagai bukan sebagai monumen lah, bukan sebuah monumen saja, tetapi simbol pengorbanan dan juga keberanian para perwira yang telah pun mempertahankan keamanan serta kedaulatan tanah air. Dibina sebagai penghormatan kepada lebih 11,000 prajurit yang gugur. Jadi Tugu Negara menjadi peringatan bahawa keamanan dan juga kemerdekaan yang dinikmati hari ini lahir daripada pengorbanan yang amat besar oleh pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu. Tugu Negara juga sebenarnya mengingatkan kita tentang amanah lah, ya. Amanah untuk generasi pada hari ini untuk memelihara perpaduan, menjunjung kedaulatan dan juga mempertahankan keamanan demi masa depan Malaysia. Baik, AB Hashim, selamat pagi untuk anda. Linda Kitchen, ada Yang Muhammad, Ayu Chome, Fiza Saleh, Icah 78, SYM, Yang Darina, Tuan Mai. Ada lagi siapa? Naik 8828 pun hadir. Syilah Nizam, Zah 67, Azrina Mansur, Reza, Sania Muhammad, Lina Adam, Syihmi dari Brunei, M. Rizal 80, Aliza Kasim, Ija, Razilah Ramli, ada Fa, ada Remy 78, Mat Daus pun hadir. Mantap. Terima kasih yang hadir. Okay, sambung lagi menangis tepi bucu katil. Tapi sebelum itu, waktu ini seperti biasa, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini, sebuah lagu dalam filem Dil Hai Tumhara.

Lukis dengan Di Sana Menanti Di Sini Menunggu. Aduh, macam mana nak buat eh? Di Sana Menanti Di Sini Menunggu. Macam mana nak buat tu? Pandailah buat keputusan yang mana terbaik untuk anda. Di sana baik, di sini pun baik. Di sana cantik, di sini pun cantik. Macam mana tu? Ambil je lah dua-dua. Oh, tak nak pula ya. Ada yang kata pilihlah yang betul-betul menghargai. Kalau dua-duanya menghargai macam mana? Kalau dua-duanya baik, pening kepala kan? Baik, 4.35 minit pagi. Oh ya, bagi mereka yang tinggal di Johor nah. Kalau boleh sesiapa yang ada darah jenis O dan juga AB, tampillah menderma. Sebab apa? Sebab keperluan bagi kedua-dua jenis darah itu agak tinggi pada ketika ini. Jadi Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Sultan Aminah juga memohon orang ramai untuk menderma dan boleh hadir ke lokasi seperti yang dimaklumkan di laman Facebook jadual kempen derma darah Johor Bahru. Dan kempen derma darah itu diadakan di Pusat Derma Darah Johor di Mid Valley South Key. Bermulanya semalam sampai hari Ahad nanti 10 pagi hingga 6.30 petang. Selain daripada itu juga di Ion Mall Bukit Indah pada hari ini bermulanya Sabtu dan juga Ahad 10 pagi hingga 3 petang. Jom kita derma darah. Derma darah ni elok tau sebenarnya. Bila kita derma darah, dia akan terbit sel-sel darah baru untuk tubuh badan kita. Derma darah adalah untuk kesihatan, bukan untuk menyakitkan. Percayalah. Zul The Red Warrior hadir. Pro 2 Rawang, Black Aqua, ada Boys, ada Asna Idrus, Intan Abdul Kadir, Jaman 67, Kubu-Kubu Berajun, Hani Lady, Umi Sahara, Nur Rabiha, Cik Na, Jamilah 79. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Terus beribu-ribu lagi. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini. Lagu ciptaan A. Ahli, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Kalsum dengan Ku Redha sendiri. Jadi kita redha je lah apa yang terjadi ya. Terus layan GBH di Nasional FM.

X-ray dengan Tiara lagi bicara. Menutup tirai, menangis tepi bujuk hati. 5-6 minit pagi, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat pagi untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana juga anda berada. Jadi pagi ini kita tetapkanlah diri kita, kita rendahkan hati kita. Walaupun kedudukan kita, kita ni bekerja ada pangkat tinggi sebagai tinggi mana pun, kita terus tetap rendah hati. Kita tetap percaya diri walaupun dalam diri kita banyak kekurangannya, dan tetaplah bersyukur dengan apa yang ada. Bersyukur dalam segala hal, bersyukur dalam segala keadaan. InsyaAllah ketenangan yang anda akan perolehi. Jadi pagi ini kita sama-sama rasa syukur, syukur selalu. Baik, saya nak sampaikan waktu yang sangat-sangat penting bagi kita semua, tahu? Waktu yang sangat-sangat penting, kena dengarkan waktu ini. Waktu apa dia? Waktu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini. Hari Jumaat, penghulu segala hari, 14 Ogos 2026, bersamaan dengan 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah di Kota Kinabalu, telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi tadi. Labuan 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.53. Kuantan Pahang dan juga Kota Baru Kelantan 5.56. Johor Bahru Johor 5.55. Bandaraya Melaka tepat jam 6 pagi. Seremban 9 Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh Perak pula 6.3 minit pagi. Johor Bahru Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Alor Setar Kedah 6.3 minit pagi. Kangar Perlis pula 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh bagi seluruh umat Islam di seluruh Malaysia, di seantero dunia. Mudah-mudahan pagi ini kita mengharapkan sesuatu yang terbaik buat buat kita. Segala urusan kita dipermudahkan, segala amal ibadah kita, kebaikan kita akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Semua geng-geng buruh hantu okey lagi ke? Ada yang dah mengantuk, Datuk? Jangan lupa juga raudah akan menyusul seketika nanti, 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Jafri Abu Bakar, dengan tajuknya Ujian Tanda Allah Sayang bahagian yang kedua. Raudah telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob. Ramai yang kata ada lagi ni, Mizi katanya masih okey. Yang tengah buat kuih, dah siap dah buat kuih dah, badan penat buat kuih ni, penat tau. Sungguh sakit badan, duduk je. Jadi bangun seketika, renggang-renggangkan kaki dan tangan, buat senaman kecil. Ada juga yang dah bangun pagi ni, tengah gosok baju sekolah anak, kejap lagi nak kejut anak pergi sekolah, kejap lagi nak buat sarapan pagi untuk anak-anak. Puan Amin kata okey, Zulaika Azurin kata okey, Rinova juga kata masih okey. Biasanya Rinova ni pukul 5 pagi dia kata, bang saya dah ngantuk. Ni sekarang masih okey lagi, mantap. Tengah menggoreng kuih kari pap ni kata Ayu Comel. Mas Tura juga masih okey lagi. Okey, dan 6979 juga okey. Okay, jom lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang memberikan kedamaian dalam jiwa anda, mudah-mudahan di jam yang terakhir. Jom sama-sama kita dengarkan di jam yang terakhir. Lagu yang saya nak mulakan adalah lagu daripada Persembahan Kumpulan Iklim dengan Satu Kesan Abadi. Kita sama-sama menghayati lirik lagu ini.

kalau dalam bab ujian yang macam tu, kita berasa, kita mudah rasa. Yang kita susah nak rasa ialah ujian nikmat. Ada orang dapat rezeki banyak, subhanallah saya sebut. Rezeki banyak. Bila dapat rezeki banyak, kita ingat lah, saya sebut tadi, ujian sepatutnya dekatkan diri kita kepada Allah, bukan menjauhkan diri kita kepada Allah. Jadi benda yang jadi tadi, benda apa semua, kita angkat tangan, ya Allah, doa-doa. Allah nak yang tu. Kita nak Allah kita sujud, Allah nak kita sujud kat dia. Allah nak kita merintih, merayu dekat dia dengan ujian. Kalau dalam bab musibah tadi, memang kita, mungkin insyaAllah kita akan buat macam tu. Tapi yang dalam lagi satu dapat apa? Rezeki banyak, duit. Dapat duit banyak, meniaga makin maju, meniaga makin maju, meniaga makin maju. Ya, rasa-rasa bila meniaga makin maju, dapat rajin dah nak angkat tangan. Dah dah. Waktu tak dapat lagi, minta. Minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dapat. Dapat-dapat, salih Allah syahmat, Allah bagi. Jarang dah nak angkat tangan. 4 tahun, 5 tahun kahwin, tak dapat anak. Salih Allah syahmat. Oh, tiap-tiap malam angkat tangan. Nak balik kampung pun, Masya Allah malu dah. Asal balik kampung je orang tanya. Asal balik kampung orang tanya. Dulu waktu tak kahwin, orang tanya tak kahwin. Eh, bila nak kahwin ni? Dah kahwin, tanya pula. Salih Allah syahmat. Awaklah pilih kawan ni, tam. Semua serba tak kena. Lepas-lepas kahwin tu semua, bila nak boleh ni? Takkan dua saja. Takkan sampai bila nak ada anak ni? Tanya. Macamlah anak boleh pergi beli kat pasar raya. Geram-geram kadang-kadang sebut tu kan. Salih Syed Muhammad. Tunggu saat nak pergi seorang, nak pergi beli seorang kat market. Segala dia kata. Geram nak sebut tu. Dah dapat seorang lagi? Dia kata, bila nak boleh adik dia? Dapat dua-dua lelaki? Takkan lelaki-lelaki dua-dua kot. Nah, tak ada ke perempuan? Hoi, semua tak kena. Kita memang macam tu. Sabarlah tuan-tuan sahabat. 4 tahun, 5 tahun dia minta, minta, minta, minta, minta. Salih Allah sahabat Muhammad. Semayang hajat lah. Baca Quran lah. Orang sebut waktu mana makbul doa, doa apa buat, apa amalan buat belakang. Tuan-tuan dapat anak, rezeki, alhamdulillah, syukur dapat anak. Tuan-tuan, dapat anak subuh pukul 8 pagi. Pasal apa semayang subuh pukul 8 pagi ni? Anak kecil. Ingat, nikmat dekatkan diri kita kepada Allah. Ni nikmat buat dia jauh kepada Allah. Dan dia salahkan budak tu pula. Yang dia sendiri minta. Faham tak faham tu? Jadi tak jadi macam tu? Tuan-tuan yang biasa dapat anak. Berapa ramai orang dapat anak. Dia usaha untuk dekatkan diri dia kepada Allah. Sebab dia nak jadi asbab dia untuk dia dapat anak. Bila dia dapat anak, semenjak daripada dia dapat anak tu, sampai anak dia putus susu. Nampak putus susu kan? Berapa tahun? 2 tahun. Kadang lajak 2 tahun setengah. Tendang Salih Azim Muhammad. 2 tahun sepatah ayat Quran tak baca. Sungguh tuan-tuan. Salih Azim Muhammad. Siapa ada anak tau. Dan dia menggunakan alasan anak dia kecil, dia tak sempat untuk baca Quran. Salih Azim Muhammad. Sembahyang lambat, jangan cerita. Tu biasa. Kalau boleh anak tu kata, hari tu minta sangat. Bukan main lagi merayu merintih. Allah bagi-bagi tu, buat apa? Dia jauh daripada Allah langkah tak sedang. Ujian tu, jadi istidrak cakap dia. Niaga ni kan cerita lah, minta kerja. Oh, hari pi interview tu bukan main lah, Masya Allah. Mak, telefon mak kampung. Ni, saya nak interview ni. Mak tolong Zat lah, tolong doa ni. Tolong. Mak tu baca Yasin lah kat kampung tu, subhanallah. Angkat tangan doa malam tu, baca sujud. Apa ni, sujud punya lama dalam sunat hajat dia. Kalau boleh tengok dia punya graf hubungan dia dengan Allah waktu dia nak pergi interview tu, mencanak naik aja tu. Allah subhanahu. Jadi subhanallah tuan, salih Allah sayang Muhammad. Lalu salih Allah sayang Muhammad, tuan-tuan dapat kerja, alhamdulillah rabbil alamin. Dapat kerja, hari pertama kerja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Mainlah Allah panggil. Mainlah semayang sat saja. 5 minit saja. Sibuk ni. Ni hari ni nak kena impress ni. Nak kena tunjuk sikit ni, kita kena kerja ni. Dan hari pertama tu, semayang lambat dah. Ada hari pertama tu, tak semayang dah. Subhanallah. Tuan-tuan boleh bayang tak? Macam mana ujian yang nama dia nikmat ini sepatutnya mendekatkan diri kita kepada Allah, tapi nikmat ni bagi kita jauh kepada Allah. Jadi sama ada dia ujian, sama ada dia ujian yang nama dia Allah Masya Allah, ujian apa? Ujian bentuk musibah kan? Ataupun ujian bentuk nikmat, kedua-duanya kita kena ingat dia merupakan jalan, Salih Al-Azimat,
dan cara untuk Allah menguji kita ataupun menguji

0: Ada orang kena penyakit, kena apa-apa sebagainya. Saya ada seorang itu, dia jumpa saya. Dia kata, "Ustaz, tolong doa Ustaz kat isteri saya ni. Pasal apa? Dia kena penyakit apa tu ni, jadi macam jari dia kerah-kerah macam tu apa." Jumpa doktor dah kan? Pak Ustaz. Ustaz, tolong doa Ustaz. Angkat tangan doa. Ni last lah ni. Kata, tak tahu dah macam-macam jenis berubat syirik, tak syirik semua pergi dah. Last ni dia cari ni Ustaz. Ustaz tolong doa Ustaz. Subhanallah, dia punya ikhtiar macam-macam tuan-tuan. Last sekali baru dia cari, nak cari Allah. Syirik tak syirik semua buat dah, dia kata. Subhanallah. Dan sungguh tuan, jangan main-main. Kita kadang-kadang ada orang yang bila sampai bab ujian ni dia kalah. Nabi kata, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, "Man ata kahinan al-arafan aw sahiran fasa'aluhu fasaddaqu bima yaqulu faqad kafara unzila Nabi SAW." Salih alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi dukun, tukang telek, tukang sihir, pergi minta tolong dengan dia. Lalu Salih alaihi wasallam pergi minta tolong dengan dia, lalu membenarkan pula perkataannya. Maka dia telah kufur dengan apa yang telah diturunkan oleh baginda Nabi SAW, iaitu Islam. Tak cerita lagi dia punya amal-amal dia tolak 20 hari itu. Kadang-kadang benda-benda ni jadi, Allah nak uji iman kita betul-betul kamu beriman ataupun tidak. Itu yang pertama. Baik, Allah masyarakat tuan-tuan. Yang kedua, apabila Allah uji, Allah bagi sikit ujian dekat kita tuan-tuan, salih alaihi wasallam, mungkin salih alaihi wasallam ialah untuk Allah menggantikan dengan yang lebih baik, atau Allah nak menyelamatkan kita salih alaihi wasallam daripada kejadian yang buruk. Maksud dia, ada hikmah yang terkandung di sebalik ujian yang kita tak tahu. Pernah tak tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan nak pi mana-mana, naik kereta, baca doa. Dan bila kita nak naik kereta, kita baca doa naik kenderaan. Jangan lupa baca bismillah. Baca bismillahirrahmanirrahim, jangan lupa. Kemudian baca doa naik kenderaan. Macam mana doa naik kenderaan? Allahumma barik lana. Itu doa makan. Doa makan kita ni. Sila Allah malaka sum tu lagi dia baca kan. Salih ala si Muhammad. Subhanalladzi zakarna hadha wama kunna lahum kini wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian baca doa ni, tu gua ajak, ulama ajak. Nabi SAW ajak untuk baca doa ni untuk jauh musibah. Bacalah doa ni, bismillahilladzi la yadhurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Baca 3 kali pagi, baca 3 kali petang. Nah, seorang sahabat Nabi SAW yang meriwayatkan hadis ni, Nabi SAW sebut kalau dia baca waktu pagi itu, sepanjang hari itu dia tak akan kena apa-apa musibah kat dia. Dia baca waktu petang, lepas asar tu masuk maghrib lah, dia tak akan kena musibah sampai esok pagi. Lalu sahabat yang meriwayatkan hadis ni, tiba-tiba dia kena lumpuh, lumpuh. Lalu orang kata kat dia, bukan kamu kan meriwayatkan hadis yang bismillahirrahmanirrahim tu? Kata, ya tu. Habis tu ni kamu kena macam ni? Dia kata, aku tidak berbohong atas nama Nabi, aku tidak berbohong atas nama sahabat meriwayatkan hadis ni, tapi pada hari aku tertimpa penyakit ni, hari tu aku terlupa untuk baca ayat ni. Dia nak cerita, kadang-kadang Allah nak bagi juga penyakit tu, Allah nak bagi juga musibah tu, Allah lupakan kita dengan doa.
1: Allahumma

0: kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM

0: masif persiapan atlet dan seluruh penusuk tanah air.
1: Mungkin ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM.

lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri. Gering dengan Tiara Rosa, 5.40 minit pagi. 20 minit lagi saya ada masa lah untuk bersama-sama dengan anda kan. Sebab game berhantu sampai pukul 6 pagi. Dan seperti biasa pukul 6 pagi nanti, rakan-rakan saya menerusi tiga suara pula akan bersama-sama dengan anda di ruang udara Nasional FM. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM juga di seluruh negara akan bersama-sama dengan anda menerusi RTM negeri Johor FM Permata Selatan. Sampailah ke Perlis Serasi denganku. Oh ya, dekat Perak ada kawan saya, sahabat saya, dia menegur saya pagi tadi. DJ Faizal juga akan bersama dengan anda di Perak FM untuk koma aja. Jadi kalau anda ke Pantai Timur, jangan lupa anda terus dengarkan Kelantan Terengganu Pahang FM. Kalau anda ke Sabah Sarawak, begitu juga Sabah FM, Sarawak FM. Di stesen daerah pun kita sediakan RTM untuk anda, untuk anda dapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. RTM daerah Labuan kita ada, Tawau, Sandakan, mana lagi, Sibu kan. Kalau anda nak dengarkan siaran berbahasa Inggeris, dengarkan Tracks FM. Betul. Suka lagu Tamil, dengarkan Minal FM tau. Saya pun kadang-kadang layan Minal FM. Nak dengar lagu Mandarin, dengarkan IFM. Suka lagu-lagu klasik, lagu-lagu lama, ada lagu 60-an, 40-an, 50-an, mungkin 70-an, dengarkan radio klasik. Tapi walau apapun, ke mana jua anda berada, jangan risau, Nasional FM frekuensinya di seluruh negara. Kami juga akan membawakan dan juga memberikan yang terbaik kerana Nasional FM telah berbersiaran dengan anda selama 80 tahun. Jadi kami tahu akan kehendak dan kemahuan pendengar-pendengarnya. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana terus menyokong kami di sini. Tanpa anda, siapalah kami di Nasional FM? Yang nak ke tempat kerja, jangan lupa. Jangan lupa apa dia? Jangan lupa untuk terus memandu dalam keadaan yang berhati-hati. Jangan laju-laju pagi-pagi ni. Pagi-pagi semuanya kalut nak cepat je, takut jalan jam dan sebagainya. Ada yang keluar lambat tapi nak sampai cepat. Mana boleh macam itu? Nak sampai cepat, keluar cepat. Jadi rancang perjalanan anda dengan baik. Sebab kita nak pergi mencari rezeki, bukannya kita nak pergi mencari maut di atas jalan raya. Kita kena ingat bahawa keluarga kita sentiasa mendoakan kita. Jadi kita kenalah jaga diri kita ya. Di atas jalan raya, tanggungjawab kita bersama. Yang dah sampai destinasi, alhamdulillah, syukur, selamat sampai ke destinasi. Untuk geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak teman berteman dari malam tadi sampai ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Semoga lagu-lagu itu dapat memberikan anda sedikit kedamaian, ketenangan. Kalau ada hati yang tak damai, hati yang tak tenang tu, mudah-mudahan dapat sedikit ketenangan. Walau apapun, kita reda dengan apa yang berlaku pada diri kita. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Ingat, satu bendera, satu rumah, satu rumah, satu jalur gemilang. Kita berada dalam bulan kebangsaan. Jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang walau di mana jua anda berada. Di premis perniagaan, di tempat kerja, di kereta, di kenderaan kita, di atas lori, atas bas, atas teksi, Grab pun sama juga. Kita tunjukkan bahawa kita mencintai Malaysia. Malaysia bumi yang berdaulat, Malaysia bumi yang merdeka. Dan sebelum saya berpisah dengan anda, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan bersama-sama ya. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat juga untuk kita. Lebih baik kita dibenci dengan kebenaran daripada kita disukai tapi harus bertopeng dengan kemunafikan. Dapat? Ok,
sekali lagi lah. Ada yang kata, macam mana bang? Ah, lebih baik kita dibenci dengan kebenaran daripada kita disukai tapi harus bertopeng dengan kemunafikan. Dan Alif Zai Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Perlis, Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Perlis Maju. Di pagi yang sejuk, dingin sangat-sangat pagi ini, selamat pagi kami ucapkan untuk anda yang kembali mendengarkan Perlis FM serasi denganku bersama saya, Sezali Ahmad, hingga jam 10 pagi nanti untuk memulakan jam yang pertama ini, membangunkan anda, membuatkan anda rasa ceria hari ini dengan lagu-lagu dan juga info yang terus kami berikan untuk anda untuk 4 jam yang pertama ini. Kembang geng, kembali berpeluh pagi ini, kembali semangat pagi ini. Setelah bersama semalam di National FM, kembali terus sambung dengan Perlis FM untuk pagi ini. Terima kasih atas kesetiaan anda. Dua rakan penonton jutera yang berada di Blitz MCR pagi ini, kita ada Ai dan juga Saroji, serta rakan-rakan yang berada di stesen pemancar Padang Power, semestinya tidak akan melupakan mereka. Bergandingan kami untuk memastikan frekuensi ini terbaik pada anda untuk berada di premis dalam kenderaan anda dan di mana sahaja menjadi peneman anda. Baiklah, untuk edisi hari ini Jumaat 14 Ogos 2026 bersama anda dengan 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Masuknya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis telah pun masuk pada pukul 6.03 minit pagi, iaitu 3 minit yang lalu. Zuhur 1.26 minit tengah hari nanti, asar pula 4.41 minit petang, dan maghrib akan masuk pada pukul 7.35 minit malam. Sekali waktu isyak 8.47 minit malam.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam, warahmatullah.
2: Hari ni okey, Ustaz, no?
3: Alhamdulillah.
2: Hari ni kita nak cerita pasal hutang lah, Ustaz. Ini saya bagi contoh lah. Contoh dia kalau saya lah. Saya bagi hutang pada seorang kawan tu, nilai dia RM100 saya bagi dia hutang. Saya tak suruh dia tambah pun bayaran tu. Jadi saya habaq kat dia, kalau dia lewat bayar hutang tu, dia kena bayar hutang RM100 campur belanja saya makan pula. Ha, saya tak suruh dia tambah duit, jumlah duit tu. Cuma saya suruh dia belanja makan je. Jadi macam mana, Ustaz?
3: Okey, maksudnya kita bagi kat dia RM100 sebanyak hutang RM100. Lepas tu kita kata kalau dia lambat bayar, bukan sahaja RM100 nak bayar. Bayar RM100 tambah lagi belanja.
2: Belanja kuat atas.
3: Okey, dalam keadaan tersebut, itu juga termasuk riba lah.
2: Riba juga?
3: Ha, sebab ada kaedah yang mana kullu khardin jarra naf'an fahuwa riba. Itu semua hutang yang mana hutang sebut naf'an, jarra naf'an, yang mana memberi manfaat kepada pemberi hutang, fahuwa riba. Itulah riba. Sebab hutang ni kita tolong orang. Jadi kita tak boleh ambil benda daripada manfaat daripada hutang tersebut. Contoh lain yang saya bagi. Dalam keadaan kawan kerja lah, dia nak kata-kata dia nak satu hak kita. Kita bagi satu hak dia. Aku bagi satu boleh, tapi dengan syarat selama sebulan ni hantar aku pergi kerja, kita pergi sekali naik kereta hang. Maksudnya kita ambil manfaat daripada hutang tu. Jadi sebab itu tak boleh. Dia termasuk juga riba. Kita dah faham riba sebelum ni, kalau hutang 10 bayar 15. Itu saja. Itu betul lah. Tapi bukan itu saja. Maksudnya kalau kita ambil manfaat, pemberi hutang ni ambil manfaat daripada hutang tersebut. Macam contoh dia kena bayar, lepas tu belanja makan pula.
2: Belanja makan kot teh.
3: Selalu ni benda ni jadi macam kita pergi kat kedai apa, semang-semang kawan tu kita kata-kata nak, aku nak hutang RM100. Kita kata nak ambil RM100, tapi syarat lah belanja makan ni lagi. Itu pun sama. Sebab ambil manfaat berdasarkan hutang tu, itu tak boleh. Jadi hakikat soalan yang tadi, itu pun termasuk riba lah.
2: Riba juga.
0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini dalam program menjelang fajar, dan mudah-mudahan pada pagi ini kita mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaAllah pada pagi ini, sidang pendengar sekalian, kita akan baca ayat 144 dan ayat 145 surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

طه فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره

يعلمون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. Sidang pendengar rahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 144 surah Al-Baqarah, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Tuhan kata sesungguhnya kami lihat kamu Muhammad berulang-ulang angkat muka ke langit. Falanwaliyannaka qiblatan tardaha. Maksudnya Tuhan nak cerita di sini, kamu ni kami tengok, Tuhan kata Muhammad ni bila sampai kat Madinah, dia duduk angkat muka ke langit minta kat Tuhan, ya Allah tolonglah tukar arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullahil Haram. Jadi Tuhan tengok permohonan Nabi ni. Falan waliyannaka qiblan tardaha, maka kami pun palingkan engkau supaya berkiblatkan arah kiblat yang tardaha, yang kamu nak. Fawali wajhaka syatr al-masjidil haram. Tuhan kata maka hadapkanlah muka kamu ke arah Masjidil Haram, yakni kepada Kaabah. Jadi sidang pendengar rahmati Allah sekalian, bagaimana cerita ini diceritakan dalam hadis yang direkodkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, yang mana Nabi minta berbulan-bulan sampai dikatakan 16 hingga 17 bulan, setahun lebih, hampir setahun setengah. Ayat ini memberi gambaran kepada kita, Nabi minta pun Tuhan tak bagi terus. Kan, maksudnya padahal kita kata permohonan Nabi ni mustajab. Patut Nabi minta Tuhan bagi terus je, sebab Nabi diejek, dipermainkan oleh orang Yahudi ni. Tuhan beritahu, kata Nabi ni, hasrat Nabi tu, kesungguhan Nabi minta pandang ke langit supaya Allah alih arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullahil Haram. Jadi senang pendengar sekalian, macam itulah kadang-kadang permohonan kita. Kita minta lama dah, Tuhan tak bagi lagi. Kan kita, ish, awaklah Tuhan tak bagi. Kan, bagilah Tuhan, ni lama dah minta. Nabi 16-17 bulan baru Allah bagi. Jadi macam itulah kita. Sebab apa Tuhan nak kita minta? Nak tunjuk kasihnya kita kat Tuhan. Sebab kita tak ada siapa dah nak minta ni, minta kat Tuhan. Cuma sama ada Tuhan nak bagi segera, Tuhan nak bagi lambat, ataupun Tuhan memang Tuhan tak bagi, Tuhan ganti dengan pahala akhirat kelak. Kemudian Allah sebut, wahaisuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Tuhan kata, mana-mana kamu berada, maka hadapkanlah muka kamu ke arah syatrah, ke arah kita kata Baitullahil Haram. Jadi ada kaedah yang diletak oleh ulama, macam dalam Masjidil Haram, kita kena menghadap ke arah Kaabah tu. Maksudnya Kaabah yang nampak, kita hadap arah Kaabah. Orang Mekah padan dengan menghadap ke arah Masjidil Haram. Orang luar Mekah padan menghadap ke arah Mekah. Kita dari Malaysia ni, kita kata menghadap ke arah Arab Saudi lah, yang mana dalam Arab Saudi tu ada Mekah. Kalau kata dalam kita kata kompas dari arah Perlis macam Kangak ni, kalau tengok dekat kompas lebih kurang dalam 291 darjah. Itulah arah kita kata Mekah yang berada dalam Arab Saudi. Wa innal ladzina utul kitab, Tuhan kata, dan mereka yang Allah beri kitab kepada mereka, la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Tuhan kata sesungguhnya depa ni dah tahu dah kebenaran daripada Tuhan mereka. Maksudnya Allah nak cerita, ahlul kitab ni ada benda yang kadang depa rahsiakan kebenaran yang mai daripada Allah. Depa sembunyikan kebenaran. Allah kata wamallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak lalai atas apa yang telah dilakukan oleh mereka. Ayat 145 sidang pendengar sekalian, wala in ataital ladzina utul kitab bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Tuhan kata, demi jika engkau tunjukkan beberapa keterangan kepada ahlul kitab, niscaya mereka tidak mengikut kiblatmu.
Tengok Tuhan sebut dah kat Nabi. Soalan je ni, Muhammad, kalau kamu cerita tentang arahan Tuhan untuk pindahkan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke arah Baitullahil Haram, matabi'u kiblatak. Tuhan kata depa tak akan ikut kiblat kamu yang baru tu. Wa ma anta bitabi'in kiblatahun. Dan engkau pula Muhammad tidak ikut kiblat mereka. Maksudnya bila dah Allah suruh Nabi ikut arah kiblat Baitullahil Haram, jadi Tuhan tak bagi dah. Tak payahlah nak layan mereka tu, nak kena pergi ikut Baitul Maqdis pula tak. Sebab bila dah hukum tu berubah arah kiblat, jadi Allah suruh Nabi tak payah ikut kiblat mereka. Wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'. Dan jika engkau ikut kemahuan mereka, Allah kata kat Nabi, setelah datang kepada engkau ilmu pengetahuan, min ba'di ma ja'aka minal 'ilm innaka idzal laminaz zalimin. Allah kata jika kamu ikut, kadang Muhammad pun kadang dia manusia macam kita. Nabi SAW dia pun macam kita lah. Kadang terasa bila dia di pulau, bila Bani Israel orang Yahudi dekat Madinah pulau Nabi, awak Muhammad ni dah pi kiblat arah Kaabah, macam mana orang hak sebelum ni hak menghadap Baitul Maqdis, macam mana solat depa. Bila Nabi dengar semua perkataan-perkataan ni, menyebabkan Nabi pun terasa. Sebab tu Tuhan pun sebut kat Nabi, wala ini tabaqta hawa. Muhammad, kena ingat kalau kamu ikut hawa nafsu mereka, setelah datang ilmu kepada engkau, innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, izalla minaz zalimin, ketika kamu ikut apa yang orang Yahudi nak tu, kamu akan jadi orang yang telah menzalimi diri sendiri. Jadi sinar pendengar rahmatan Allah sekalian, walaupun kita kata Nabi ni seorang Nabi, Allah juga bagi kita kata teguran kepada Nabi supaya Nabi kekal atas apa yang Allah arahkan. Mudah-mudahan kita sinar pendengar sekalian ikutlah apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan contoh-contoh yang telah ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barulah selamat pegangan agama kita. Dan mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam taufik dan hidayah dari pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pukul 6.50 minit pagi. Assalamualaikum Perlis Malaysia. Apa khabar semua kawan-kawan? Apa khabar semua anda yang terus mendengarkan 102.9 MHz? Apa khabar anda yang bangun awal pagi hari ini dengan kesejukan dan keinginan pagi meninggalkan tempat tidur untuk menghadap Allah Yang Maha Esa awal-awal pagi hari ini? 6.3 minit pagi tadi, waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis. Bagi menghayati keindahan alam, rasa kesyukuran kita kehadap Allah SWT yang telah pun meneruskan kehidupan kita untuk hari ini, dipinjamkan sehari lagi kebahagiaan yang kita rasai hari ini.

saling tegur-menegur antara sama kita hari ini. Saling hormat menghormati. Di depan kita di atas muka bumi Tuhan bernama Malaysia yang bakal menyambut hari kemerdekaannya pada 31 Ogos dan kita dah pun masuk ke bulan kebangsaan sekarang ini. Jom sama-sama kita kibarkan jalur gemilang. Jalur kebanggaan kita, kebanggaan rakyat Malaysia. Saya Suzali Ahmad, Saroji dan juga Ai yang berada di Kompleks

0: Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mempertimbangkan untuk menggunakan khidmat pakar forensik luar negara. Ini bagi membantu siasatan berkaitan penemuan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH. Ketua Pesuruhjaya SPRM Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata, siasatan itu melibatkan aspek pelaporan, dokumentasi perjanjian serta kontrak yang memerlukan penelitian forensik secara terperinci.
1: Bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan secara forensik terhadap apa jua dokumentasi dan juga terhadap apa jua evidence-evidence yang diperolehi, bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan. Perbincangan itu masih lagi on, tertakluk kepada of course kos yang terlibat. Itu adalah satu pemandangan kami yang dilantik itu adalah merupakan satu foreign entity.
0: Setakat ini, SPRM membuka 14 kertas siasatan serta melaksanakan beberapa tindakan operasi. Ini termasuk tangkapan, reman dan sitaan, melibatkan pemeriksaan dan penggeledahan di 28 premis. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Abdul Halim memaklumkan 8 individu dikenal pasti SPRM untuk disiasat susulan penelitian lanjut terhadap laporan RCI berkaitan TH.
1: Kami mendapati bahawa terdapat 8 isu tambahan telah ditemui, lantas membawa kepada pembukaan 8 IP ataupun 8 kertas siasatan lanjut. So awalnya ada 6, sekarang ini tambahan 8, jadikannya 14 kertas siasatan. So on that aspect ataupun on that score, kami telah menambah bilangan pegawai penyiasat bagi menyiasat isu tambahan tersebut. Takat ini kami telah menambah 6 orang lagi dan kemungkinan jika keperluan itu ada, kita akan menambahkan lagi pegawai penyiasatan bagi melakukan membantu penyiasatan ini dilengkapkan dengan sempurnanya.
0: Menurut Dato' Sri Abdul Halim, 3 daripada 6 kertas siasatan berkaitan laporan RCI TH kini telah dilengkapkan sepenuhnya. 3 lagi kertas siasatan masih dalam siasatan dan berada pada peringkat akhir. Terdapat perakuan untuk tuduhan dan terdapat juga perakuan supaya kes diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut NFA. Bagi membantu siasatan, 7 suspek ditahan, 5 daripadanya direman. 2 lagi dibebaskan dengan jaminan atas faktor kesihatan. Kesemua mereka memegang jawatan tertentu di Tabung Haji. Ini pula berkaitan siasatan pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP bernilai RM163.4 juta. Dalam syarikat Aquaculture Indonesia E-Fishery, Dato' Sri Abdul Halim berkata setakat ini, sebarang unsur jenayah berkaitan rasuah atau penyelewengan belum ditemukan. Hasil siasatan menyeluruh hanya dapat diperoleh selepas SPRM menerima maklumat serta dokumen kewangan daripada institusi perbankan di luar negara termasuk Singapura dan Indonesia. Setakat ini, 19 individu dipanggil bagi membantu siasatan. Susulan juruterbang rakyat Malaysia yang ditahan di Jakarta berkaitan kes penyeludupan dadah. Pasukan penyiasat Malaysia telah diberikan akses oleh pihak berkuasa Indonesia untuk mengambil keterangan dan menjalankan siasatan. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, perkembangan itu membolehkan siasatan lanjut dijalankan meskipun masih berada di peringkat awal. Satu plan komprehensif menambah baik kawalan keselamatan di lapangan terbang negara dijadual dibentang kepada Jemaah Menteri Rabu depan. Usaha meningkatkan pemeriksaan keselamatan di KLIA, Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, penambahbaikan prosedur operasi standard SOP pengimbasan lapangan terbang akan dibentangkan kepada Kabinet minggu depan. Penambahbaikan itu bagi memastikan keupayaan misi pengimbas serta keseluruhan proses pemeriksaan keselamatan dipertingkat.
2: KDN sedang merangka satu penambahbaikan dari segi SOP, pengimbasan dan sebagainya akan dibentangkan kepada Kabinet minggu depan. Jadi dari segi mesin-mesin pengimbas kita ini, sudah tentu kita akan melihat skop dia dan juga SOP dan sebagainya untuk memastikan semua mesin pengimbas itu dapat ditambah baik.
0: Anthony Lok. Berita seterusnya. Skop sumbangan asas rahmah SARA dicadang diperluas kepada pembelian makanan berkhasiat termasuk buah-buahan, sayur-sayuran dan sumber protein segar. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu penting bagi memastikan bantuan kerajaan bukan sahaja membantu meningkatkan kuasa beli rakyat, malah memperluas akses kepada pemakanan lebih sihat. Tegas beliau, isu kosar hidup tidak boleh dilihat daripada harga barangan di pasar raya semata-mata. Ia perlu ditangani secara menyeluruh. Situasi jerebu yang melanda negara ketika ini dijangka tidak menunjukkan sebarang perubahan ketara bagi tempoh 3 hingga 5 hari. Demikian menurut pengarah kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Nasional, Jabatan Meteorologi Malaysia, Makrun Fazli Muhammad Fahmi. Katanya, meskipun hujan dijangka berlaku di beberapa tempat, ia belum mampu untuk memulihkan kualiti udara secara besar-besaran. Keadaan berjerebu ketika ini lebih buruk di bahagian barat dan selatan Sarawak hingga mengakibatkan penutupan lebih 100 sekolah di Serian pada Rabu. Selain teruk menjejaskan kawasan di Semenanjung termasuk Lembah Klang. Setakat pukul 6 pagi tadi, kualiti udara di 11 kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sarawak mencatatkan bilangan lokasi terjejas tertinggi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU paling tinggi iaitu 183, diikuti Kuching, Semerahan dan Sri Aman. Di Semenanjung, 3 kawasan mencatat bacaan tidak sihat iaitu Johan Setia, Ceras dan Shah Alam. Penganjur RIZ Members perlu memperketatkan lagi proses pendaftaran peserta. Maklumat lesen memandu dan lesen kenderaan wajib dikemukakan. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Dato' Eddie Fadli Ramdi berkata, cadangan itu dikemukakan kepada penganjur bertujuan menambahbaik aspek keselamatan serta pematuhan undang-undang sepanjang penganjuran himpunan permotoran berkenaan. Pemegang pas lawatan kerja sementara PLKS yang diluluskan secara tidak sah menerusi sindiket menggodam sistem imigresen Malaysia di Senarai Hitam. Perkara itu ditegaskan Ketua Pengarah Imigresen Dato' Zakaria Samban. Tindakan itu diambil selepas pihaknya menjalankan operasi dan serbuan di beberapa lokasi bagi mengesan pemegang PLKS yang terlibat. Lebih 1,000 PLKS dikesan diluluskan secara tidak sah di pelbagai lokasi di seluruh negara membabitkan pelbagai sektor. Luar negara, serangan udara Israel di Gaza mengorbankan ketua pasukan polis kawasan berkenaan Kolonel Jamal Abu Kamel. 2 lagi cedera parah. Kementerian Dalam Negeri diketuai Hamas mengesahkan kematian itu dan menyifatkannya sebagai pembunuhan Israel. Serangan itu turut dilaporkan berlaku di barat Khan Yunis, mengorbankan 2 individu yang menaiki motosikal dan mencederakan seorang lagi. Tentera Israel mendakwa serangan itu menyasarkan komander Hamas yang merancang serangan terhadap tenteranya. Perkembangan gempa bumi Colombia, angka kematian meningkat kepada 273 orang. 377 lagi masih hilang. Ketua Pengarah Unit Pengurusan Risiko Bencana Negara Colombia, David Santiago Tamayo berkata, 250 mayat telah dihantar ke Pejabat Pemeriksa Perubatan dengan 227 sudah dikenal pasti dan 189 diserahkan kepada keluarga. Dalam perkembangan sama, Gunung Merapi Porosi masih berada pada tahap amaran oren dan terus dipantau susulan kemungkinan peningkatan aktiviti yang boleh menyebabkan pemindahan penduduk. Dalam perkembangan berkaitan, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB membentukkan $5 juta Amerika Syarikat bagi membantu mangsa gempa bumi tersebut. Penyelaras Bantuan Kecemasan PBB, Tom Fletcher, meluluskan peruntukan itu menerusi dana tindak balas kecemasan pusat. PBB bersama pihak berkuasa Colombia kini mempergiat operasi bantuan di kawasan paling terjejas. Sukan Formula 1, peminat sukan pemotoran Malaysia berpeluang menyaksikan Grand Prix GP Bahrain di litar antarabangsa Sepang dari 2 hingga 4 Oktober ini. Tiket 3 hari ditawarkan serendah RM200 khusus kepada pemegang MyCard dengan kadar khas bagi 6 kategori tempat duduk. Menurut laman sesawang rasmi GP Bahrain, harga tiket untuk pemegang MyCard adalah antara RM200 hingga RM2,083.40. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pakar forensik luar negara bantu siasatan RCITH. 8 isu baharu RCITH dikenal pasti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

melahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Jalur Gemilang. Satu rumah, satu Jalur Gemilang. Jalur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

Temu janji kita 18 jam setiap hari. Dan pagi ni macam biasa kami kembali untuk terus menghangatkan pagi anda yang sejuk dari tengah malam tadi. Hai, sejuk betul lah hari ni. Alhamdulillah, rezeki pemberian Allah SWT. Cuaca yang baik untuk kita. Ada yang kata sejuk ni cuaca baik, ada yang kata lo sejuknya hari ni. Kenapa tak panas? Semua tak kena. Assalamualaikum, selamat pagi Perlis, selamat pagi Malaysia.

Macarena di satu kesan 2.9 Megas. Bumpala, bumpala, bumpala. 7.1 minit pagi. Macam biasa, terima kasih yang terus setia bersama kami 102.9 Megas ataupun di RTM Klik yang terus stream kami. Terima kasih dah. Kita nak tengok apa yang dipaparkan oleh Map Malaysia untuk ramalan kaji cuaca hari ini setelah kita tahu semalam hujan best tidur semalam. Tahu tak rasa macam tu kan? Buat. Tapi kalau zaman dulu kan, tahun 70-an, 80-an pun sempat lagi lah. Mereka yang sukses dengan saya merasai bagaimana bestnya hujan turun atas atas nipah.

0: Kampung ada kat keliling rumah tu pokok nipah pula. Lepas tu kena pagi-pagi macam ni, kena angin datang dari bendang pula. Tak pula bunyi dalam pokok pemban. Kong ang. Yes. Macam main mengajuk pula kan. Ini ingat balik kenangan tu. Asyad, takkan berulang kembali. Semua tinggal kenangan tu. Okay, kita nak tengok apa yang dipaparkan oleh Map Malaysia hari ni. Pagi tiada hujan, petang tiada hujan, malam tiada hujan. Itu dipaparkan oleh Map Malaysia untuk edisi hari ni, 14 Ogos 2026. Agak berbeza sikit dengan cuaca yang kita lalui sekarang ni. Dan minimumnya kita punya 23 darjah Celsius suhu kita, dan maksimumnya 33 darjah Celsius. Esok lusa tulat tugging semua sama. Tidak hujan. Tapi pagi ni hujan, alhamdulillah. Dan bila tengok balik tentang cuaca, berkaitan tentang cuaca ni, laporan akhbar hari ini menyatakan kurangkan aktiviti di luar ketika sinaran UV memuncak. Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti di luar antara jam 11 pagi hingga 4 petang.
1: Memang betul, waktu tu kemarin memang panas sangat.
0: Tak kala sinaran ultra unggu UV, matahari lazimnya mencapai tahap maksimum ketika negara sedang melalui monsun barat daya yang dijangka berterusan hingga September depan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi berkata perhatian juga perlu diberikan kepada kanak-kanak, warga emas serta individu yang banyak bekerja di luar bangunan tempat terbuka dalam keadaan cuaca yang lebih panas, kurang hujan dan langit lebih cerah ketika ini. Lapisan ozon adalah pelindung semula jadi bumi daripada sinaran UV matahari. Namun tahap sinaran UV yang sampai ke permukaan turut dipengaruhilah oleh beberapa faktor termasuk kedudukan matahari, letupan awan, kandungan ozon dan keadaan atmosfera semasa. Bagi selain daripada kita mengurangkan aktiviti di luar kan, adalah beberapa langkah yang boleh kita ambil, antaranya menggunakan krim pelindung matahari dengan SPF 30 atau lebih, memakai pakaian bersesuaian, topi dan cermin mata hitam dengan pelindungan UV, serta memastikan pengambilan air yang cukupnya. Itu sangat-sangat pentinglah. Sentiasa pekalah dengan keadaan semasa dan ikuti maklumat serta nasihat yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Map Malaysia. Thank you Map Malaysia. Terima kasih dengan perkhidmatan anda yang anda berikan, yang terus kita sampaikan kepada pendengar-pendengar setiap Perlis FM. Serasi dengan Mare-mare geng.

1.9 MHz Police FM Serasi dengan ku bersama saya Sazali Ahmad aka Jali. Sampai 10 pagi nanti dalam cuaca yang sangat-sangat sejuk ni. Okay, kita nak ambil kesempatan ini untuk ucapkan ribuan terima kasih lah kepada semua atlet-atlet perwira-perwira negara yang telah pun mengharumkan nama negara. Tak kisahlah apa pingat yang anda bawa balik sekalipun, anda dapat emas tu alhamdulillah, syukur, bonus kan, perak ke, gangsa ke, alhamdulillah. Dan yang tak berjaya pun tak apa, tiba lagi di masa-masa akan datang untuk sukan Commonwealth ni. Terima kasih yang usaha yang anda berikan, hadiah-hadiah ataupun pingat-pingat yang anda bawa pulang ibarat hadiah untuk hari kemerdekaan ataupun hari kebangsaan negara, dan juga hari Malaysia yang kita sambut sekarang ni bermula bulan 8 ni. Terima kasih semua wira-wira negara. Ada dengan tugasan anda untuk mengharumkan nama negara, anda juga adalah wira selain daripada abang-abang polis, abang-abang tentera yang menjaga keselamatan negara. Perjuangan anda amat-amat dihargai. Dia sebut dengan abang polis, abang tentera, tak kisahlah tentera darat, tentera Malaysia, tentera laut kan, semuanya bersambung nyawa lah untuk menjaga keselamatan negara. Dan kehebatan mereka sesekali diuji dengan keperitan kehidupan dalam pekerjaan. Terapung di Laut Cina Selatan, 6 anggota pascal ditemui selamat. Alhamdulillah. 6 anggota pasukan khas Laut Pascal Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM berjaya ditemui selamat oleh kapal TLDM selepas terapung di perairan Laut Cina Selatan akibat tersasar dari posisi pendaratan ketika latihan penerjunan bebas. Menurut TLDM, hari ini hari keterjunan yang tersasar itu berpunca daripada faktor perubahan cuaca secara tiba-tiba sehingga menjejaskan jarak penglihatan peserta ini. Dan kejayaan mereka dijumpai selamat itu membuktikan keberkesanan latihan berterusan dan realistik Pascal dalam mempersiapkan anggota menghadapi situasi luar jangka seperti apa yang berlaku ini. Dan selain kemahiran tempur, latihan intensif ini terbukti memupuk ketahanan diri yang tinggi, disiplin serta keupayaan ikhtiar hidup survival dalam situasi ekstrim selaras dengan slogan sentiasa terbaik. Kita sentiasa terbaik. Oh, gitu kan. Dan TLDM menegaskan komitmen berterusan untuk mengimbangi aspek kesiapsiagaan tempur dan keselamatan anggota demi memastikan kedaulatan perairan negara sentiasa terjamin. Alhamdulillah, sekumpulan anggota TRDM yang dipercayai terbabit dalam satu insiden selepas menjadi latihan penerjun di Laut Cina Selatan ditemui selamat. Syukur, alhamdulillah. Dan sebenarnya kita tahulah kan, kita di Malaysia ni antara angkatan tentera dan ialah TRDM ke Tentera Darat Malaysia ataupun TUDM ke, antara rakan-rakan komando kita juga yang sentiasa mendapat penghormatan daripada askar-askar ataupun tentera negara luar dari Eropah, dari Amerika. Dan baru-baru ini saya tengok memang tak putus-putus bila ada kerjasama latihan di Australia dan juga Malaysia, tentera-tentera mereka yang memuji kehebatan dan juga kemampuan luar jangka tentera Malaysia. Kita ada cara kita kan, bukan harap wak riang je. Doa, dia ada macam-macam lagi lah. Ada yang datang dari Alostar ke Perlis untuk bekerja. Selamat datang.

malu lah, malu tu syak. Aduh, kan tak nak masuk hantu. Ada malu-malu gitu kan. Tak pula, malu tu kan kata apa, bahagian daripada perisai keimanan kita. Tak apa perlu malu, malu pada tempat dia kan. Alright, 7.36 minit pagi. Anda masih lagi mendengarkan Perlis FM dalam Hingat Pagi. Macam saya katakan tadi lah, saya ucapkan selamat pagi dan selamat datang ke negeri Perlis untuk mereka yang bekerja di negeri Perlis. Duduk kat Lostak, duduk kat Jitra. Ada yang ulang alik Penang main sini pun ada. Kemudahan sekarang ni kan, kereta api dan sebagainya memudahkan perjalanan anda. Dulu kalau kita fikir dulu, oi tak logik lah dari Penang, dari Sungai Petani nak main ulang kerja Perlis hari-hari. Tak logik. Kan? Tapi sekarang kemudahannya, ada yang parking motor dekat stesen kereta api ni, dekat KTM Arau. Kemudian dia ada motor sebiji lagi, motor yang terpakai yang dia gunakan untuk bergerak dari rumah dia ke stesen KTM di Penang dan sebagainya. Jadi bergerak menggunakan kereta api sampailah ke Perlis ni. Ada yang berulang alik dengan kereta sendiri, ada yang Alustar dari Kuala Kedah, tak ada masalah kan. Dia akan berulang alik dari Jitra, tak ada masalah untuk datang ke Perlis. Nanti petang balik pula. Ada yang hantar member, sanggup hantar member pun ada. Okey tu. Okey tu. Okey, mangsa bomoh buang sial kerugian RM600,000. Wow. Habis-habis dengan buang sial. Ialah menawarkan khidmat membuang sial dan menilik nasib digunakan sindiket bomoh untuk memperdaya mangsa sehingga menyebabkan kerugian keseluruhan kira-kira RM600,000. Ha? Kegiatan sindiket ini percaya aktif sejak awal tahun ini terbongkar selepas polis menahan 12 individu termasuk warga Cina menerusi beberapa serbuan di Kota Kinabalu, Penampang, Keningau dan Kota Belud. Timbalan Putrajaya Polis Sabah, Datuk Muhammad Azhar Hani berkata operasi dijalankan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Sabah dengan bersama kerjasama bahagian Siasatan Jenayah Komersial Daerah. Keseluruhan tangkapan membabitkan 10 wanita dan 2 lelaki yang dipercayai mempunyai kaitan dengan sindiket berkenaan. Dalam serbuan di Kota Kinabalu dan Keningau, polis menahan 4 individu sebelum operasi diteruskan di Kota Belud pada keesokan harinya. Okey, kita dah ambil tahu cerita tu lebih-lebih. Cuma kita, ini mungkin menjadi panduan dalam kehidupan kita. Dan ini menjadi pesanan juga, red flag juga untuk mereka yang masih lagi belum kena lagi. Kan? Tengok nasib buang sial sampai nak RM600,000. Ya Allah Akbar. Bukan saja di kalangan bangsa Cina yang terkenal yang mempunyai tentang cara buang sial dan sebagainya. Semua bangsa kena. India dengan cara dia, Melayu dengan cara Melayu, Cina dengan cara Cina, semua bangsa kena. Selagi anda mempunyai sial mial tu, semua akan kena. Dan syoknya kan, Tok Bomo siap live TikTok. Nak buang siang macam ni, kena berapa ribu. Macam ni, kalau nak buang siang macam ni, sakau rumah, sakau Tok Wan, kan sakau Tok Niang, kan kena berapa ribu. Siap buat live dalam TikTok. Tok Bomo baca doa, tanya alamat je. Nombor kat dalam alamat, duduk tak mana. Tok Bomo tolong baca doa. Tolong masuk duit. Transfer. Siap Tok Bomo buk QR lagi kat situ. Transfer je. Kau mahu tolong bacakan doa. Hai ya Allah. Ni 2026 dah. Orang bergerak. Dah terbang dah sekarang ni. Orang dah nak beli drone, nak terbang dengan drone, nak naik drone dah pergi kerja. Itu dah percaya buang sial lagi. Ya Allah. Dah percaya hantu raya duk tak tengkok. Dah pergi kerja tak boleh sakit tengkok. Dia hantu raya duk tak tengkok. Dia pening duit tak ada. Atau spin lebih lah. Lepas tu dia kata hantu raya dah tak tengok. Aduh.

Acha. Ada membawa kita 7.43 minit pagi mendengarkan Pelis FM dalam hingat pagi. Hari ini saya yakinlah keadaan jalan raya bertambah sesak hari ini kerana ramai yang menggunakan kereta untuk datang ke tempat kerja. Yang hari-hari berulang-alik menggunakan motosikal, tapi hari ini dek kerana hujan tak menghantar anak sekolah tu kan, dia kena apa, tak apalah, abang bawa kereta hari inilah, abang hantar anak sekolah, abang bawa kereta. Abang hantar yang kerja pergi balik pergi. Yang kereta, kereta 2 biji pun, 2 buah kereta kat rumah pun keluar dua-dua sekali. Ini masih-masih menggunakan kenderaan hari ini, menggunakan kereta hari ini disebabkan dek hujan lah yang melanda gangga. Semua hati-hati eh, track semua licin, perlahan-lahan memandu dan jaga samalah lepak air. Jangan bila kita tengok ada orang jalan kaki kat tepi jalan ataupun orang berbasikal, orang menggunakan motosikal, kita yang dalam kenderaan yang tak kena hujan, relax dengan aircon dan sebagainya ni kan, tak apa kita sedar kita terlanggar lepak air, lepak air-air mengecik kena orang kat tepi jalan, basah baju dia dah sememangnya basah dah pun kan, tapi sebabkan lepak air tu yang airnya kotor tu, kalau cakap kena air hujan, baju dia basah air hujan tu, okey lagi. Dia berkering-kering kat tempat kerja. Tapi kalau dah kena lopak air tu, dengan air yang kotor tu, kesian dia. Dia pun dah kena tahulah. Betapa rasa hinanya bila terkena air lopak hujan ni. Aduh, pernah kena. Kadang-kadang kerja kena patah balik. Dia punya hampuk tu satu harga. Bentang-bentang lah aku naik motor, bentang-bentang lah aku jalan kaki, hampuk kereta besar. Apa lagak lopak ayak kena aku. Kan? Bagi orang yang kena lah, orang yang tak kena tu, yang langgar tu dia tak rasa apa-apa pun. Pelik ya. Jadi jangan kita menghancurkan hati orang lain. Takut nanti Allah Ta'ala hancurkan hati kita dengan perbuatan kita. Masing-masing bertimbang rasa lah ceritanya ni kan. Baik, 15 minit lagi ke pukul 8 pagi. Majlis Bandaraya, ini kalau cerita di Seremban lah, mempelawat orang ramai untuk menyertai program pemberian insentif penyerahan anjing terbiar secara sukarela 2026 sebagai usaha berterusan mengawal populasi anjing terbiar. Bagus juga tu. Kalau intensif yang ditawarkan ialah RM50 bagi anjing dewasa, manakala RM25 bagi anak anjing berusia bawah 6 bulan. Secara utama permohonan ialah warga negara Malaysia yang tinggal ataupun penduduk dalam kawasan Majlis Bandaran Seremban, dan anjing diserahkan dalam keadaan hidup, tiada kecederaan serius atau penderaan, dan haiwan itu tidak berlesen atau tidak tidak ada bukti pemilikan. Jangan ada lesen, pilih tangkap, pilih buang, hantai tu pula pergi serah. Tuan dia cari kata, kita nak ambil RM50 punya pasal kan. Benda ni macam ni boleh dijadikan, boleh jadikan contoh dan boleh diikuti oleh majlis-majlis perbandaran yang lain. Habis haji ikut taman, habis cerah haji ikut taman lepas ni. Hari ni yang pentingnya kita banyak bersabar, banyak istighfar, banyak ingat Tuhan. Jangan suka marah-marah. Ini insan yang paling sabar hari ni dan insan yang paling baik hari ni. Jauhi kemarahan.

beza kaum, agama dan budaya. Kita tetap bersatu di bawah satu bendera. Jalur Gemilang menyatukan hati seluruh rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang sebagai simbol perpaduan dan cinta kepada negara. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama saya Suzali Ahmad dalam berita Perlis FM. Kehadiran komuniti Malaysia yang besar di Australia meliputi 12,104 pelajar, 39,555 penduduk kelahiran Malaysia di New South Wales serta 213,680 pelawat menegaskan kepentingan jaringan sokongan yang tersusun bagi menangani sebarang kecemasan warga kita di luar negara. Sejajar dengan keperluan tersebut, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS memperkasakan peranan zakat merentasi sempadan menerusi inisiatif Ibnu Sabil. Bantuan ini bermatlamat menyediakan jaringan keselamatan sosial khusus bagi rakyat Malaysia yang terputus bekalan, berada dalam situasi kecemasan atau mengalami kesukaran untuk meneruskan perjalanan. Perkara berkenaan dipersembahkan oleh Atasi Pendidikan Education Malaysia, EM Australia, yang juga merangkap pemangku ketua pos konsulat Malaysia di Sydney, Nabil Muzaffar Amir Hamzah, kepada Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail dan Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Shahri Nakasha Khalil selepas menerima simbolik penyerahan sumbangan bantuan Ibnu Sabil MAIPS berjumlah RM5,000 di pekarangan Quadringle di The University of Sydney. Dalam perkembangan lain di Sydney, Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail merangkap yang dipertua berkenaan berangkat menyempurnakan penyampaian sumbangan kecil agian zakat MAIPS pada Masjid Darul Iman di Wally Creek